0: City 9 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9 Hot News jam 7 pagi. Kawan, karhutla muncul di puncak Pitrang Gunung Butak, diduga rembetan api dari Malang. Kepala BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi menyampaikan karhutla kembali muncul di kawasan Gunung Butak Kabupaten Blitar. Titik api terdeteksi di kawasan hutan lindung BKPH Ampel Gading, sisi lereng selatan puncak Pitrang, Desa Kalimanis, Kecamatan Doko. Menurut Wahyudi, karhutla ini diduga rambatan dari kawasan Sabana di wilayah Kabupaten Malang karena saat ini kebakaran masih terjadi di kawasan Gunung Butak. Dan titik api diketahui saat tim melakukan penyisiran di kawasan Gunung Butak, petugas menemukan asap dan indikasi kobaran di sekitar puncak Pitrang. Informasi lain kawan, gelombang tinggi ancam perairan Jatim. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, memperkirakan potensi gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada tanggal 19 sampai 22 September 2026. Sutarno menambahkan fenomena cuaca maritim ini dipicu oleh peningkatan kecepatan angin di laut yang beresiko mengganggu keselamatan maritim dan berbagai aktivitas pelayaran. Maka dari itu kawan, BMKG mengimbau untuk memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala sebelum pergi berlayar. Informasi terakhir kawan, Timnas Voli Putri Indonesia maju ke perempat final Asian Games 2026. Timnas Voli Putri Indonesia akan melaju ke babak perempat final pada hari ini melawan Thailand yang sudah menunggu Indonesia dan akan bertanding di Park Arena Komaki, Jepang. Indonesia memastikan tiket perempat final setelah sebelumnya menjadi runner-up grup A meski kemarin sempat kalah dengan skor 3-1 melawan Jepang. Lebih lanjut, Timnas Voli Indonesia juga akan menghadapi lawan berat apabila lolos melawan Thailand di perempat final karena akan ditunggu oleh Kazakhstan dan juga Korea Selatan apabila berhasil melalui perempat final melawan Thailand. Demikian 9 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
1: 11 Hot News.

0: Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita akan sambung dulu untuk masuk di program Halo PMI. Kita akan update bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah dari PMI Kota Malang. Untuk pagi hari ini, kita akan langsung ngobrol bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat pagi, Bu Dahlia.
1: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu Dahlia?
1: Alhamdulillah sehat. Begitu, Mbak. Semoga pendengar ketiga dan Mbak Nurul juga sehat-sehat semuanya ya.
0: Amin. Baik, Bu Dahlia, seperti biasa pagi ini kita akan update dulu bagaimana kebutuhan dan juga stok darah di PMI Kota Malang. Silahkan, Bu Dahlia.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Berikut kami informasikan jumlah stok darah UGD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini hari Minggu tanggal 20 September 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah BB atau darah lengkap golongan A51, golongan B94, golongan O129, dan golongan AB18. Kemudian untuk stok produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan A261, golongan B450, golongan O555, dan golongan AB177. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan AA37, golongan B66, golongan O36, dan golongan AB70. Untuk produk SFP atau plasma segar beku, golongan A44, golongan B55, golongan O31, golongan AB30. Kemudian untuk produk AHF atau anti hemofilia faktor, golongan A40, golongan B38, golongan B104, dan golongan AB28. Stok darah ini aman sampai dengan 11 hari ke depan, namun untuk menjaga stok darah, kami tetap menghimbau untuk

0: Jadi masyarakat Kota Malang dapat mendapatkan kreditnya ke UJD PMI pertama. Kami informasikan pula bahwa stok darah terupdate dapat diakses melalui website dan aplikasi Ayu Donor Palang Merah Indonesia. Itu teman-teman.
1: Oke, baik. Kemudian Bu Dahlia, ini boleh disampaikan juga ya, karena Bu Dahlia selaku kasih pengelolaan darah dari PMI Kota Malang bertanggung jawab dalam pengelolaan darah, mulai dari pengambilan darah sampai darah ini ditransfusikan ke pasien. Boleh dijelaskan dulu nih proses pengelolaan darah setelah diambil ya Bu Dahlia dari pendonor, tata cara permintaan darahnya juga seperti apa ini untuk pasien yang sedang membutuhkan darah. Silakan.
0: Oke, baik Mbak Nurul. Jadi setelah pendonor datang ke PMI mendonorkan darahnya, di situ akan kami lakukan pemeriksaan pengujian darah. Jadi untuk sampel darahnya kami lakukan pemeriksaan pengujian darah yang mana meliputi pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah, di mana IMLTD ini akan diperiksa kesehatan darahnya untuk hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian di pengujian darah juga kami lakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan screening antibodi pendonor. Jadi meskipun waktu donor diperiksa golongan darahnya, akan kami lakukan lagi pemeriksaan konfirmasi golongan darah. Nah, untuk darahnya sendiri yang diambil di kantong, itu akan kami lakukan namanya pengolahan darah. Di mana pengolahan darah ini akan kami proses darahnya untuk menjadi beberapa produk. Jadi seperti produk pada stok yang tadi saya sampaikan, diolah menjadi PRC, menjadi trombosit, menjadi plasma, dan kami juga mengolah darah ini menjadi produk plasma untuk vaksinasi. Nah, kemudian setelah proses pengujian dan pengolahan darah ini selesai, itu akan dirilis. Jadi ada produk rilis di mana memastikan bahwa darah ini siap untuk didistribusikan ke pasien. Di kami juga ada pemeriksaan terkait uji mutu begitu Mbak. Nah setelah itu selesai semua, baru kita lakukan untuk pelayanan darahnya. Nah untuk tata cara permintaan darahnya yang pertama, itu bisa langsung ke UGD PMI Kota Malang atau melalui pendarah-pendarah rumah sakit, di mana pendarah ini adalah kebutuhan darahnya dropping dari kami juga begitu Mbak. Nah untuk keluarga atau petugas dari rumah sakit yang mengambil darah ke PMI, itu adalah harus membawa contoh darah dan formulir permintaan darah. Nah di sini nanti akan kami lakukan pemeriksaan permintaan darah lagi, kami lakukan pemeriksaan transfusi yang diikuti
1: dengan
0: screening antibodi ini. Dan kami lakukan pemeriksaan uji silang terasi antara darah donor dan pasien. Jadi kami pastikan bahwa darah ini aman untuk ditransfusikan ke pasien. Karena sama golongan darah belum tentu cocok gitu. Jadi harus benar-benar dicocokkan dan aman untuk pasien. Begitu Mbak Nurul.
1: Baik, Bu Dahlia tadi suaranya di akhir agak jauh nih. Terakhir Bu Dahlia boleh disampaikan juga, biasanya dari PMI Kota Malang juga menyediakan kegiatan mobile unit. Hari ini sudah dijadwalkan kah?
0: Alhamdulillah ada Mbak. Untuk hari ini kami ada kegiatan bersama RT2 RW7 di Telogomas Malang dengan target 30, dan ini sudah mulai di jam 7.30 pagi ini. Kemudian yang kedua ada kegiatan mobile donor darah di Gereja Leli Malang dengan target 30 orang juga begitu Mbak. Nah selain di dua tempat kegiatan tersebut, masyarakat dapat tetap mendonorkan darahnya di UGD PMI Kota Malang. Kami buka sampai dengan jam 19.30 begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Dahlia untuk semuanya bersama Sedigar FM pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Itu tadi kawan ya untuk sambung kita bersama PMI Kota Malang. Dan juga untuk program kerjasama Sedigar FM dan PMI Kota Malang, Anda bisa terus simak sekitar jam 7 pagi setiap hari ya. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 89.9 FM, Guardian for Your Life. Kawan, kembali kita update dulu beberapa informasi tadi yang masuk via WhatsApp ya. Karena hari ini juga barengan dengan kegiatan event running di wilayah Kota Malang, memanfaatkan badan jalan. Dan tadi luar biasa ya, ada pendengar seri Guardian FM, kalau saya dengarkan melalui voice note tadi, menyampaikan memang kondisinya cukup padat akibat kegiatan event running ini. Kemudian juga untuk di area pintu stasiun yang bagian timur ya, tadi ditutup kawan karena ada kegiatan running. Apakah sekarang sudah dibuka ya? Nanti boleh untuk Anda update juga nih untuk yang barusan melintas di lokasi, karena sudah berselang sekitar 1 jam setelah dapat laporan dari Bu Endah tadi. Barangkali sudah ada perubahan, sudah ada update, di lokasi sudah mulai agak longgar. Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya infonya. Ini tadi ada tambahan lagi beberapa laporan dari pendengar CDG FM, dari Pak Ahok ya, tadi yang sudah kita tampilkan juga sempat ketemu dengan peserta Fun Run. Kemudian tadi Pak Dani juga membagikan informasi kembali melalui voice note.
1: Wah, ini di SMP 5 perempatan Rampal ini, yang perempatan menuju perempatan Rampal ditutup ya. Jadi semua dibelokkan ke jalan apa itu, yang utama grosir itu. Ini truk-truk ini kasihan ini, muter-muter truk-truk ini. Kalau dimasukkan di, nggak boleh menuju Rampal, truk-truk ini lewat Pasar Klojen ya jegrek ini. Sekarang Lavalet macet, Lavalet macet.
0: Oke, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Itu kawan, tambahan informasi dari Pak Dani. Berarti untuk kendaraan tadi diarahkan lewat di kawasan Dr. Cipto itu Pak ya. Kemudian apakah lewat di kawasan Pasar Klojen tadi yang disebutkan oleh Pak Dani, atau seperti apa, coba nanti kita komunikasikan juga ya, seperti apa untuk pengaturan lalin yang ada di lokasi bersama dengan rekan-rekan kepolisian. Karena tadi juga ada Pak Diono.

0: Ini yang mengabarkan sudah nggak bergerak, sudah 1 jam tadi. Ini dia, Pak Diono posisi di kawasan Embong Brantas, sudah tidak bergerak ya 1 jam. Anda bisa lihat juga di visual radio kami, antrian kendaraan dominasi kendaraan pribadi ya, roda 4. Kemudian nampak juga di depannya Pak Diono, kendaraan besar yang ngantri, ada bus, kemudian juga ada truk kawan. Luar biasa kal. Barangkali bisa diantisipasi dulu ya, yang tidak ada kepentingan bisa dihindari dulu. Ini tadi juga kalau dari Pak Diono, Pak Joko mohon maaf, Pak Joko juga menyampaikan, jadi mau melintas ya nunggu selesai untuk sekitaran stasiun. Tadi kalau informasi dari Pak Joko, karena benar kata Bu Endah, jalan raya untuk di stasiun sisi timur sementara itu masih ditutup. Tadi untuk informasi dari Pak Joko, tadi Pak Joko juga sempat dokumentasikan ya, ini karena sangat panjang kawan untuk di lokasi. Anda bisa lihat di visual radio kami, untuk di lokasi tersebut masih cukup ramai. Kemudian, nah tadi sempat disinggung juga, akhirnya efeknya sampai di kawasan Lavalette ya. Ada Pak Iwan, Pak Iwan juga berbagi informasi pantauannya ya, macet di depan rumah sakit Lavalette imbas penutupan jalan. Kemudian tadi juga Pak Riono, kalau dari Pak Riono ini update yang lain ya, pantauan di kawasan Kabupaten Malang nih kelihatannya ya. Coba saya cek juga, ini dia ada tambahan informasi setelah tadi sempat kita dapat update dari banyak pendengar Sedigir FM yang mengeluhkan kondisi traffic padat ya, karena penutupan jalan event running. Kemudian ini ada tambahan lagi informasi dari Pak Riono. Akses di manakah Pak Riono, Kabupaten Malang sebelah mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Info traffic dari daerah Malang bagian selatan ya. Ini menjelang di pertigaan Krebet. Lalin aman, yang dalam arti lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan. Semoga hari kita selalu sehat dan bahagia selalu. Begitu laporan dari Malang Selatan. Terima kasih sahabat City Guide. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk informasinya. Itu informasi dari Pak Riono. Ada yang mau mengarah ke pantai ya, biasanya lewat di jalur yang dilintasi Pak Riono. Ini masih lancar untuk di pagi hari ini. Ada yang lagi mobil juga kawan di kawasan Kabupaten Malang, kawasan daerah Kepanjen ya, coba kita cek juga untuk di daerah Kepanjen. Sejauh ini masih cukup lancar saja. Kalau Anda mobilnya dari kawasan Pakisaji, Raya Pepen sampai di daerah Mojosari ya, di area Unira Malang, sejauh ini kondisi traffic juga masih lancar saja. Untuk pagi ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kawan, di pagi hari ini kita update kembali untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai menuju ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar. Untuk beberapa ruas kawan di perempatan Karanglo sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, nanti bisa diantisipasi saja, barangkali ada rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari. Kawan, info tol di pagi hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Lebih dari 184.000 pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan renbis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
1: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
2: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini komplainnya di sini, permasalahannya di sini, kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan tadi juga sempat disinggung ya untuk kegiatan hari ini 20 September 2026 untuk di wilayah Malang. Tadi ada yang menanyakan soal kegiatan karnaval. Berdasarkan informasi yang kita terima hari ini untuk karnaval yang ada di wilayah Kota Malang, bukan Kota Malang ya, maksudnya di wilayah Malang, tepatnya di Kabupaten Malang, itu ada di daerah Tumpang, Kecamatan Tumpang, Desa Pandanajeng. Kemudian selain yang di daerah Tumpang, hari ini kalau dari informasi yang kita dapat hanya satu ya, kalau di kawasan Malang. Sedangkan di wilayah lain itu juga ada kegiatan karnaval yang memanfaatkan jalan utama. Jadi Anda disarankan untuk hindari dulu, itu ada di kawasan daerah Bangil. Tadi sempat saya sampaikan juga ya, untuk informasi soal kegiatan karnaval yang ada di Bangil, itu kita terima kabarnya kemarin dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Pasuruan, ada Ibda Aris kawan yang menyampaikan untuk kegiatannya ini memang memanfaatkan jalan utama di depannya alun-alun Bangil. Kemudian untuk rekayasa lalin seperti apa di lokasi? Karena untuk kendaraan roda 4 lebih itu nanti akan diarahkan untuk masuk ruas tol. Jadi untuk pengalihan arusnya, kendaraan roda 2 dari arah Pandaan menuju ke Surabaya bisa lewat antara jalan Simpang 3 Sidowaya, kemudian nanti bisa keluar di kawasan Yonkav. Kemudian untuk kendaraan dari Surabaya menuju ke Pasuruan bisa melintas dari Simpang 3 Paga, kemudian mengarah ke Simpang 3 Gudang Garam. Sedangkan untuk kendaraan yang dari arah Bangil menuju ke Pandaan bisa melintas di Simpang 3 Depot Rahmat, kemudian sampai di Simpang 3 Kolursari. Kemudian yang terakhir, kendaraan dari arah Raci menuju ke Surabaya bisa lewatnya di Jalan Simpang 3 Blawi, kemudian lanjut di Sukorejo sampai mengarah ke Surabaya. Karena untuk pelaksanaannya itu kan dari jam pagi ini kawan, dan itu diperkirakan akan ditutup sampai nanti sekitar jam 11 malam. Jadi patut untuk Anda antisipasi dulu ya. Selain untuk rekayasa yang ada di lokasi kawan, untuk dari jalur tol pun ini juga direkomendasikan, karena kemarin waktu kita sambung melalui telepon kabarnya petugas juga bakal di standby di beberapa ruas jalan untuk membantu pengendara untuk bisa tahu arahnya nanti kemana ketika akses jalan itu ditutup. Jadi untuk sementara waktu juga disampaikan kendaraan roda 4 ataupun juga lebih yang arah Surabaya menuju ke Banyuwangi akan diarahkan masuk tol Circle Gempol. Kendaraan roda 4 atau lebih yang arah Banyuwangi menuju ke Surabaya itu juga akan diarahkan masuk tol Pirembang. Untuk masyarakat yang akan menuju ke Rumah Sakit Mayitoh Bangil kawan, dan juga Stasiun Bangil akan diberikan prioritas untuk melewati jalur tersebut. Begitu untuk informasinya. Kemudian juga penghitungan waktu berangkat lebih awal untuk masyarakat yang akan menuju ke Stasiun Bangil untuk menghindari kepadatan arus di sekitaran Stasiun Bangil. Dan juga pesan terakhir, masyarakat ini bisa direkomendasikan menjadwalkan ulang perjalanan Anda untuk menghindari daerah Bangil ya, agar tidak sampai terjebak antrian kendaraan, karena juga dipotensikan karena akses jalan yang ditutup merupakan jalan utama, jadi kemungkinan juga akan mengakibatkan kenaikan volume kendaraan di lokasi, apalagi juga jumlah penonton kemudian juga dari peserta dan lain sebagainya kemungkinan juga bakal ramai gitu di lokasi. Itu kemarin pesan yang disampaikan oleh Kanitur Jawali Lantas Polres Pasuruan, ada Ibda Aris Tiadono. Untuk yang lainnya lagi, kegiatan di kawasan Malang dan sekitarnya, ada tambahan juga dari Anda, boleh share bersama kami di 0811-360-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Urbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Urbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Urbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Urbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Urbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Urbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwa juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
2: Urbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari, tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu, dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk hari ini ya, saya juga masih punya informasi untuk Anda momen akhir pekan yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan di wilayah Malang Raya. Untuk Anda Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional, kemudian ada 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang saja kawan Anda ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, cuaca Kabupaten Malang hari ini diprediksi cerah. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Kabupaten Malang mencatat, hari ini diprediksi cerah merata di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Rentang suhu paling rendah ada di kawasan Poncokusumo dengan 15 derajat. Sementara daerah lainnya seperti di kawasan Malang Selatan mencapai suhu 30 derajat Celcius di siang hari. Lebih lanjut, pihak BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila berkegiatan di luar rumah, serta menggunakan jaket agar tubuh tidak langsung terpapar sinar UV matahari. Informasi lain kawan, kawasan 4 pintu masuk Bromo telah dibuka kembali. Kasat Pam Opfit, Polres Probolinggo, AKP Merdiana Previta menyampaikan, operasional kawasan wisata Gunung Bromo telah dibuka melalui 4 jalur utama, seperti Pasuruan, Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Ia menyebut pembukaan ini sudah berdasarkan pemantauan aktivitas titik panas api yang dinilai sudah padam dan aman untuk kembali dikunjungi wisatawan. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun yang menimbulkan kebakaran agar karhutlah tidak lagi terjadi di kawasan Bromo. Informasi terakhir kawan, Basarnas perpanjang masa pencarian korban kapal Virgo. Direktur Operasional Basarnas Yudi Bramantio menyampaikan, pihaknya akan memperpanjang operasi pencarian terhadap korban kapal Virgo 8 yang terbalik di perairan Kalimantan Selatan. Ia menyebut perpanjangan masa pencarian selama 7 hari hingga tanggal 26 September, serta akan ada rencana membalikan kapal yang akan dilakukan oleh tim ahli. Lebih lanjut, dirinya berharap bisa terus mengevakuasi korban yang mungkin masih berada di dalam kapal ataupun menggali informasi yang bisa didapatkan dari dalam bangkai kapal. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Mufti Akmal, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 9, Wallon FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report ya, di jam 8 pagi. Dan hari ini kawan, di hari Minggu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik yang masuk ke wilayah Malang maupun juga keluar wilayah Malang. Karena bertepatan juga dengan hari Minggu, mungkin masyarakat juga banyak yang sedang berlibur ataupun memilih kota Malang sebagai destinasi tujuan. Kalau di hari ini kawan, beberapa ruas jalan memang masih terpantau ramai lancar. Di beberapa titik mungkin di sekitar SMP 5 sampai di Rampal ya, saat ini sedang ada perlambatan. Karena dari jam 6 pagi tadi ada kegiatan fun run atau lari spesial HUT ke-81 TNI. Bahkan beberapa pendengar tadi seperti Pak Dani juga mengirimkan dokumentasi video. Ada para layangnya juga ya, ada atraksi para layang seperti itu sambil membawa banner. Ada 3 penerjun yang tadi sempat dikirimkan dokumentasinya oleh Pak Dani. Kalau tadi di jam 7 sedang ada perlambatan, bahkan tadi dari Pak Diono tadi juga sempat terjebak kemacetan di Embong Berantas, sudah tidak bergerak 1 jam tadi di jam 7 kurang 15 menit. Kalau untuk saat ini bagaimana kawan untuk pantauan terbaru? Barangkali Anda sedang mobile juga di perjalanan, boleh untuk kembali berkabar. Pak Diono selamat pagi, Pak Diono sedang mobile juga dan mengirimkan dokumentasi video.
1: Assalamualaikum, info traffic ini di seputaran patung Jenderal Sudirman di wilayah Rampal ya. Aman, dalam arti lancar lalu lintas, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riono yang sudah mengirimkan informasi. Kalau untuk beberapa ruas jalan kawan, untuk yang menuju ke Kota Batu di pagi hari ini juga masih terpantau aman lancar ya, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Perempatan Karanglo di pagi hari ini juga masih relatif sepi kawan, belum sebegitu padat maupun juga ramai ya untuk yang perempatan Karanglo menuju ke Kota Wisata Batu. Beberapa ruas jalan lainnya, Mondoroko, kemudian juga Adiputro di Arjosari juga masih aman kawan, tidak begitu padat. Di pabrik gula Kebun Agung juga dua arah tidak ada hambatan. Kemarin sore di hari Sabtu menuju malam Minggu ya, sempat ada perlambatan juga di sekitar pabrik gula Kebun Agung, kemudian juga di pertigaan Krebet kemarin malam. Tapi kalau di pagi hari ini sudah mulai aman, tidak ada kendala juga. Barangkali nanti Anda sedang mobile juga di perjalanan kawan, yang sedang mobile maupun juga ingin update cuaca, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, di pagi hari ini untuk menemani perjalanan Anda juga satu lagu dari Sabrina Carpenter, Taste di pagi hari ini.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 9 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 9 11 FM. Terkait dengan Asian Games kawan yang saat ini juga masih berlangsung ya. Indonesia kebetulan juga berpotensi untuk mendapatkan medali di cabang olahraga tekbal yang dimainkan oleh Sumaya. Jadi permainan tekbal atau cabang olahraga tekbal sendiri di Asian Games kawan termasuk dalam kategori cabur baru ya, yang baru dimasukkan dalam dua Asian Games terakhir, termasuk juga di tahun ini, di tahun 2026. Dan Sumaya kawan selaku atlet ya dari tekbal juga berhasil untuk masuk ke final yang akan dilakukan finalnya di hari ini ya, setelah kemarin berhasil mengalahkan dari wakil India di semifinal. Dan sebetulnya Sumaya kemarin kawan di semifinal sempat kehilangan momentum ya dengan skor 7-12 di babak pertama. Namun di babak kedua dirinya berhasil mengembalikan keadaan dengan skor menjadi 12-9 di pertandingan kedua. Dan peraihan ini kawan tentunya juga menjadi yang pertama ya bagi Indonesia di cabang olahraga tekbal. Apalagi juga tekbal termasuk dalam kategori cabang olahraga baru, termasuk juga kategori dari putra dan putri. Dan tentunya menjadi sebuah potensi karena kita masuk ke dalam final dan kemungkinannya cuma dua, mendapatkan medali perak atau medali emas ya di babak final. Dan kita berharap juga bisa dimaksimalkan dari Sumaya agar mendapatkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games tahun ini. Karena Indonesia juga masih belum mendapatkan emas kawan di ajang Asian Games yang di tahun ini. Kita coba lihat ya bagaimana sih sebetulnya olahraga atau cabang tekbal. Jadi tekbal adalah cabang olahraga baru kawan yang memadukan unsur sepak bola lalu juga tenis meja, yang nanti bolanya akan dimainkan di atas meja yang sedikit melengkung ya, sedikit kurva seperti itu. Mungkin Anda pernah lihat juga di media sosial ada yang bermain seperti sepak takraw, bolanya agak kecil tapi nanti ditendangnya atau diservisnya di atas meja. Nah itu yang namanya tekbal. Dan untuk olahraga tekbal sendiri kawan pertama kali ada di tahun 2012 ya, yang berasal dari Hungaria. Pada saat itu memang orang-orang di Hungaria sempat jenuh untuk bermain sepak bola, namun di musim salju juga cukup dingin untuk lapangannya. Bermain tenis meja juga sudah bosan, akhirnya mereka memadukan antara unsur sepak bola dengan tenis meja. Pada saat itu juga mejanya belum melengkung kawan seperti yang diresmikan untuk cabang olahraga tekbal di zaman-zaman sekarang. Jadi pada awal munculnya ada olahraga tekbal atau TEQ ball ya, tekbal, memang mejanya masih datar seperti meja tenis biasanya. Tapi seiring perkembangan waktu, agar tidak pleketiplek ya, agar tidak sama dengan tenis meja, maka untuk mejanya dari tekbal sendiri sedikit dilengkungkan. Jadi agar ada perbedaan maupun juga nanti permainannya lebih menantang dan juga adrenalin akan semakin terpacu. Kawan, di pagi hari ini untuk beberapa ruas jalan di sekitar Jalan Ahmad Yani yang menuju ke selatan sudah mulai ramai ya, tapi tidak begitu padat, masih relatif aman. Panji Suroso kawan di pagi hari ini juga masih aman lancar. Perempatan Ela Sucipto, Sunandar Priyo, biasanya kalau akhir pekan lumayan padat ya. Tapi kalau di pagi hari ini di jam 8:30 masih relatif aman lancar dua arah. Raden Intan, Araya juga masih relatif aman. Justru yang sudah mulai ada peningkatan saat ini di perempatan Karanglo yang menuju ke Kota Batu kawan. Dari eksit tol Singosari, dari getol Singosari, kemudian antrian traffic light-nya yang menuju ke Karanglo ini sudah mulai ada peningkatan. Kalau untuk beberapa ruas jalan lainnya di Karangploso seperti di Kepuh Harjo sampai di Pangsut, Mohata juga masih aman kawan, tidak begitu padat ya, hanya ramai lancar saja. Kawan, nanti Anda boleh berkabar lagi, dikirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung. Ya kawan, di pagi hari ini kita update dulu untuk informasi di ruas tol.

Sidoarjo mengarah ke Waru Utama sejauh ini juga masih cukup lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono juga lancar saja. Pastinya informasi dari Anda boleh terus bagikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
3: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
5: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
4: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
5: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Isyana Sarasvati kawan, cinta pertama. Memang di malam minggu menjadi salah satu hari yang banyak dicintai ya oleh masyarakat, karena bisa beristirahat, kemudian juga bisa berkumpul bersama keluarga setelah sepekan berkegiatan, bekerja maupun juga beraktivitas di luar rumah, mungkin dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga istirahatnya juga berkurang. Tapi kalau di hari Minggu memang menjadi salah satu hari yang sangat dinantikan ya oleh masyarakat, utamanya juga yang ada di wilayah Malang Raya. Kawan, kalau berbicara tentang hari Minggu memang sepaket dengan peningkatan wisatawan yang berkunjung ke kota Malang. Di samping untuk masyarakat memilih untuk beristirahat, ada juga yang memilih hari Minggunya digunakan untuk berkegiatan maupun juga sekedar berlibur gitu ya, refreshing bersama keluarga, bersama anak-anaknya. Kalau untuk saat ini kawan, di perempatan Karanglo memang terpantau sudah mulai ada peningkatan volume ya, tapi tidak begitu sensitif, hanya dari Getol Singosari yang menuju ke Karanglo. Lalu juga sampai di setelahnya rel kereta api sudah mulai lancar kembali, hanya ramai lancar. Kalau untuk beberapa ruas jalan yang lain kawan, seperti di TL Sabilila, di pagi hari ini juga tidak begitu panjang antriannya, baik yang dari arah utara, selatan maupun juga yang dari Pasar Belimbing. Hanya antrian traffic light saja, tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan. Di sebelahnya di Panji Sroso sampai ke Araya juga relatif aman kawan. Untuk beberapa ruas jalan yang lain, bahkan di Kayu Tangan juga sangat lengang ya. Kalau tadi malam kawan, Kayu Tangan sempat padat sampai sekitar pukul 11 malam. Karena memang semakin larut, masyarakat juga semakin banyak yang berlibur juga ya. Tadi malam di Kayu Tangan, di samping itu juga ada banyak parkiran mobil di kanan kirinya Kayu Tangan tadi malam. Kalau tadi malam juga di sekitar Hotel Trio yang lama ada kegiatan Malang Tempo dulu kawan. Kalau untuk kegiatannya itu sampai hari apa kawan? Mungkin kegiatannya juga sampai hari ini, di hari Minggu kah atau hanya di hari Sabtu kemarin saja, terus juga hari Minggu ini selesai? Karena kemarin malam beberapa pendengar juga melaporkan ada perlambatan ya di sekitar Hotel Trio yang lama, akibat dengan ruas jalan yang sebagian bahu jalannya digunakan untuk parkiran motor. Parkiran motor untuk pengunjung yang mau nonton di Malang Tempo dulu. Lalu kami teruskan juga ke Kabid Parkir dari Dishub Kota Malang untuk segera ditertibkan. Dan alhamdulillah dari rekan-rekan Dishub juga langsung melakukan penindakan ya, baik ke jukirnya maupun juga dengan pengguna parkir ya, untuk segera memindahkan parkiran maupun juga memindahkan kendaraannya, agar karena semakin malam, tentunya malam minggu juga ya, tadi malam peningkatan volume wisatawan juga akan semakin tinggi. Kalau misalkan tidak segera ditertibkan, khawatirnya akan semakin membuat perlambatan maupun juga kemacetan. Dan kawan, untuk beberapa ruas jalan yang lainnya di sekitar Malang Selatan, dari Sukun sampai ke Pakis Aji, Jalibar ke Panjen juga masih aman lancar kawan. Tadi malam sempat ada laka di dekatnya SPBU Kuncoro Sumber Pucung yang mengarah ke Malang, antara truk kontainer dan juga pengendara motor. Bahkan kabarnya yang dilaporkan dari pendengar kami tadi malam, untuk korbannya sampai meninggal dunia kawan. Antisipasi juga, barangkali hari ini Anda sedang mobile di perjalanan, kalau merasa ngantuk ya atau lelah, boleh untuk istirahat sebentar. Jangan dipaksakan karena mengkhawatirkan dan juga membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Jadi lebih baik untuk istirahat terlebih dahulu. City Guides Inside.
1: Penanganan karhutla di Jawa Timur menghadapi tantangan karena sejumlah titik kebakaran muncul secara bersamaan. Berbeda dengan 2023, karhutla yang terjadi cenderung terjadi berurutan, dan saat ini keterbatasan armada juga menjadi persoalan dalam menangani beberapa titik sekaligus. Saat ini kawasan Bromo Semeru, Kawi Arjuno, Hutak hingga Lawu menjadi beberapa wilayah yang mendapat perhatian. Sementara kondisi medan pegunungan dan perubahan arah angin membuat pemadaman tidak mudah dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan, saat ini Pemprov Jatim mengoptimalkan satu helikopter untuk waterbombing dan telah mengajukan tambahan armada. Menurutnya, kondisi di lapangan membutuhkan dukungan pemadaman yang lebih kuat karena titik kebakaran muncul secara bersamaan.
2: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru, dan Ijen, kemudian Arjuna, dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian Arjuna, kemudian Ijen, dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini, karena hotspotnya ini berbarengan ya, di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini yang membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah, karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu, karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera, dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari APBD kita dari provinsi Jawa Timur. Untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan di luar provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya. Teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UM, Dr. Heni Masruroh, menilai penanganan karhutla tidak bisa bergantung pada satu metode pemadaman. Waterbombing, pemadaman darat, sekat bakar, hingga operasi modifikasi cuaca perlu disesuaikan dengan kondisi medan, cuaca, dan skala kebakaran. Pemanfaatan data penginderaan jauh seperti MODIS dan FIRS juga dapat membantu memetakan titik panas dan menentukan wilayah prioritas.
3: Memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio, ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Menurut saya, selain kemudian OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya. Ya, jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra MODIS atau citra FIRS, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutla, setelah itu kita menggunakan MODIS atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa MODIS atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi, khususnya untuk waterbombing atau OMC. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya.
1: Penanganan karhutla bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga bagaimana menentukan metode yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Kesiapan armada, pemetaan titik panas, pemadaman terintegrasi, hingga pencegahan aktivitas manusia menjadi bagian penting untuk memperkuat respon karhutla di Jawa Timur.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Update kabar kawan dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko. Tadi di jam 8:30 ya, sempat menginformasikan terkait dengan kondisi Gunung Butak yang terbaru di hari ini di tanggal 20 September. Dan alhamdulillah ternyata sudah padam kawan, yang disampaikan ya dari KPH Malang, Klik Jatmiko. Terkait dengan datanya, yang pertama dicek dari pos pantau keraton, dari petugas melakukan pemantauan dan penyisiran untuk di sekitar Gunung Butak ya. Total jumlah personilnya 7 orang di kawasan perbatasan Malang dan juga Blitar. Lalu juga di pos pantau Dalisodo, penyisiran dilakukan seputaran Gunung Malang sampai di Gunung Gentong sebelah timur dan utara. Untuk beberapa pos pantau lainnya dari pendakian Batu Tulis Merkusi, pemantauan juga dilakukan dari seputaran pos 3 Blok Kesek, Lungur Komber, Waruan, dan Pusung Lading. Sementara itu dari pos pantau LPHD Telekung dan juga Pesanggrahan, pemantauan dan penyisiran titik api di sekitar Sumber Dongong dan juga Cabean, ada total jumlah personil 20 orang. Untuk beberapa pos pantau lainnya di pendakian Kelor, Desa Kucur, Kecamatan Dau, pemantauan dan penyisiran titik api di sepanjang jalur pendakian Gunung Butak via Bukit Jabal, total ada 5 personil. Jadi memang untuk titik api ataupun juga api yang berkobar saat ini sudah mulai padam dan masih dilakukan penyisiran dari petugas gabungan ya. Sedangkan untuk yang masih menyala ada di Gunung Pitrang Lereng Barat Selatan, dan hari ini juga masih akan dilakukan waterbombing. Tadi kita sempat mengajak juga kawan dari Pak Klik Jatmiko untuk on air ya barangkali, namun ternyata tadi yang bersangkutan masih belum bisa karena sedang ada acara. Terima kasih Pak Klik Jatmiko sudah update bagaimana kondisi di Gunung Butak di hari ini. Dan harapannya juga kawan untuk karhutlah-karhutlah yang mungkin setiap hari Anda dengar juga di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa Timur, bahkan di Malang Raya juga masih banyak titik api yang masih terjadi. Semoga di minggu ini ataupun juga mungkin di 3 hari ke depan bisa segera pulih ya, agar tidak setiap hari kita mendengar ataupun juga merasakan ketakutan, khawatir tentang adanya karhutlah yang masih meneror ya oleh masyarakat di sekitar. Dan di pagi hari ini kawan, kita akan kembali untuk update informasi seputar di ruas jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, di pagi hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Sidoarjo sampai ke Waru Utama masih terpantau aman lancar. Gempol Rembang kawan sampai menuju Paspro, Pasuruan Probolinggo, bahkan sampai di exit tol Leces di pagi hari ini juga masih aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Untuk cuaca kawan, di tol Pandaan Malang masih terpantau sangat cerah dan tidak ada potensi hujan. Anda boleh kembali berkabar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, damkar soroti kebiasaan warga bakar sampah karena kebakaran lahan dan TPS masih marak. Kepala UPT Damkar Kota Malang Pandu Rizky Darmawan menyampaikan, banyak kasus kebakaran terjadi di Kota Malang dominasi berlokasi di kawasan tempat penampungan sementara atau TPS dan juga di lahan terbuka. Sejak Juni sampai Agustus 2026, diketahui ada 85 kasus kebakaran dengan penyumbang terbesar berupa kebakaran lahan dan TPS yang ada di kelurahan atau di barongan sungai yang ada lahan rumput bambu. Kebakaran umumnya terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tapi ada warga yang membakar sampah tanpa diawasi sehingga api membesar dan juga merambat. Kawan, cuaca Jawa Timur hari ini diprediksi cerah merata. BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memperkirakan cuaca wilayah Jawa Timur cerah di seluruh wilayah hari ini. Wilayah Tapal Kuda hingga pesisir Malang, Blitar, Probolinggo, Surabaya, serta Sidoarjo tercatat cerah. Sementara beberapa wilayah lainnya, seperti Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek, serta Bojonegoro diprediksi cerah berawan. Informasi lain kawan, pengamat meminta pemerintah perlu membuat aturan tegas terkait tambang ilegal. Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli menyampaikan, kondisi tambang ilegal di Indonesia saat ini mulai merajalela kembali. Beberapa wilayah yang harusnya steril dari kegiatan pertambangan justru dikeruk oleh tambang tak berizin yang membuat potensi kekayaan Indonesia semakin berkurang. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah bisa memberikan aturan yang tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal serta penindakan langsung apabila diperlukan agar aktivitas tambang ilegal tidak semakin merajalela. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di pagi hari ini bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 9 pagi. Anda masih mobile juga di 911 FM. Untuk beberapa lalu lintas kawan memang masih terpantau ramai lancar ya, tidak begitu padat. Untuk yang di sekitaran SMP 5 sampai di Rampal, kalau kita cek memang di pagi hari ini sedikit ada perlambatan. Kawan, mungkin Anda yang sedang mobile di sana, apakah memang masih ditutup ya untuk yang menuju ke Rampal maupun juga menuju stasiun dari arah timur? Apakah masih ditutup? Karena tadi pagi diinformasikan oleh pendengar memang ditutup karena ada kegiatan fun run. Ya, fun run HUT ke-81 TNI. Jadi apakah untuk saat ini masih ada penutupan jalan atau bagaimana? Nanti boleh untuk kembali di update. Kalau kita lihat di CCTV Kota Malang, kawan, memang tidak begitu ramai ya. Entah tidak begitu ramai ini apakah karena imbas penutupan jalan atau memang mungkin masyarakat tidak melintas saja di ruas jalan tersebut. Karena barangkali masih ditutup begitu atau ada kegiatan tambahan setelah fun run, mungkin ada senam atau bagaimana, nanti boleh diinformasikan kembali. Untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, kalau di sekitaran Jalan Kawi sampai di MOG di pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya, tidak begitu padat juga. Jalan Takupan Perahu, Jalan Tenes, Kayu Tangan juga masih aman. Kalau di traffic light Kawi yang menuju ke Kawi Atas ini sudah lumayan ada antrian di traffic light-nya, tapi tidak begitu mengular. Hanya murni peningkatan volume kendaraan saja. Untuk di beberapa ruas jalan lainnya kawan, Langsep, lalu juga Galunggung, Bendungan Sutami juga masih aman, tidak ada kendala. Barangkali mau ada rencana ke Kota Batu, kalau kita lihat di jadwal maupun juga list karnaval di Kota Batu memang hari ini tidak ada kawan ya. Tidak ada karnaval, jadi harusnya sih relatif aman ya, karena tidak ada karnaval, tidak ada pun yang lainnya. Hanya mungkin nanti ada sedikit peningkatan volume, biasanya nanti di jam 10 sampai di jam-jam 12 siang hari biasanya sudah mulai ramai lancar. Yang di Jalan Patimura, kemudian juga Jalan Beji sampai di Diponegoro. Kalau untuk ruas jalan lainnya kawan, nanti boleh kembali Anda berkabar di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau mau mention di Instagram City Guide juga boleh di @cityguide911fm.

0: Wins for your life. Citygate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berbicara tentang cuaca yang akhir-akhir ini juga sempat terjadi, maupun juga fenomena alam lainnya, ataupun juga dengan kegiatan maupun juga hal yang terjadi kemarin, sempat ada kapal ya, KM Virgo, yang tenggelam di perairan Kalimantan. Dan saat ini kawan dari tim Basarnas sedang diupayakan untuk penambahan masa pencarian. Jadi untuk masa pencarian korban oleh pihak Basarnas memang diperpanjang selama 7 hari sampai tanggal 26 September. Dan ada rencana juga untuk membalikkan kapal yang nanti akan dicoba oleh tim ahli ya, dipertimbangkan apakah bisa untuk membalikkan kapal yang karam di perairan Kalimantan Selatan. Kalau hal tersebut juga disampaikan kawan oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nur Sasongko, yang setelah pihaknya rapat dengan seluruh pemangku adat, pemangku wilayah, dan juga petugas gabungan, pencarian korban diperpanjang selama 7 hari. Dan mengapa hal tersebut dilakukan? Karena mempertimbangkan adanya salvage atau pembalikan kapal yang akan dicoba oleh tim ahli ya, apakah nanti akan bisa untuk berpotensi mempercepat proses pencarian korban maupun juga penanganan barangkali ada korban yang masih terjebak di dalam ruang dek kapal. Karena kemarin di hari Jumat, di hari Kamis maksud saya, sempat ada korban, 3 korban ya, yang meninggal dunia, namun posisi korban ini terjebak di dalam ruangan dek kapal, jadi tidak bisa keluar. Dan alhamdulillah sudah dievakuasi juga oleh tim petugas gabungan ya untuk 3 korban tersebut. Jadi dari tim Basarnas menanggapi hal tersebut, sepertinya memang diperlukan untuk dilakukan pencarian korban kembali. Dan kalau kita melihat kawan, KM Virgo Transport 8 kemarin sempat membawa dengan total 243 penumpang yang mengalami kecelakaan di tanggal 13 September ya, berarti pas di minggu kemarin, dari pelayaran dari Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin. Dari total penumpang kawan, ada 117 orang yang sudah dievakuasi, terdiri dari 108 orang selamat dan 9 meninggal. Sementara sebanyak 126 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga terjebak di dalam kapal. Jadi ada sekitar separuh dari total penumpang KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang kawan, dan masih ada kemungkinan untuk terjebak kembali ya di dalam ruangan dek kapal, sehingga dari pihak Basarnas sedang melakukan upaya untuk membalikkan kapal bersama tim ahli. Dan kita berharap juga nanti dari langkah tersebut maupun juga dari operasi yang dilakukan oleh tim Basarnas bisa membuahkan hasil yang positif dan juga efektif ya. Apalagi juga kasihan dengan keluarga korban yang masih menunggu anggota keluarganya apakah berhasil diidentifikasi, apakah berhasil ditemukan. Setidaknya mungkin dari pakaiannya atau barang-barangnya, keluarga juga akan sedikit lebih tenang ya. Kalau dinyatakan hilang sepenuhnya, mungkin agak sedikit khawatir juga dari pihak keluarga korban. Kawan, di pagi hari ini kembali kita update ya untuk lalu lintas di sekitar Kota Malang. Untuk beberapa ruas seperti Jalan WR Supratman Kaliurang, di traffic light-nya tidak begitu padat kawan, tapi sedikit ada antrian ya di traffic light. Namun masih relatif aman, tidak begitu mengular juga. Untuk beberapa ruas jalan lainnya sampai di TL Sabilillah juga masih relatif aman. Pabrik Gula Kebun Agung kawan, sampai ke Pakisaji, sampai ke Jalibar, ke Panjen juga di pagi hari ini terpantau aman lancar. Barangkali ada jadwal pengiriman tebu juga kah kawan, kalau misalkan di hari Minggu ya, nanti boleh untuk Anda update. Misalkan nanti sedang melintas, kemudian juga ternyata masih banyak truk tebu yang sedang mengirimkan tebu, ataupun juga banyak truk kontainer lainnya di sekitar ruas jalan Pabrik Gula Kebun Agung, sampai di Pakisaji, sampai di Pertigaan Krebet juga nanti boleh untuk Anda kembali berkabar. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kembali update untuk yang melintas di ruas jalan tol di pagi hari ini. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, masih terpantau aman lancar ya. Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, sampai ke Waru, Perak Satelit juga masih relatif aman. Cuaca, kawan, di Tol Pandan Malang pagi hari ini cukup terik ya. Cukup terik dan cukup cerah, tidak ada potensi hujan. Anda boleh kembali berkabar, boleh mention di City Guide 91.

0: Ini oh, no. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?

0: Pak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
0: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama bapak pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
0: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
0: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
0: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Payung Teduh Akad kawan. Lagunya cukup santai ya, apalagi didengarkan juga di pagi hari di hari Minggu untuk menemani Anda yang sedang mobile di perjalanan, sekedar bersantai juga di rumah ya bersama keluarga. Kawan, barusan Citygate menerima informasi ada laka begitu ya di Randu Agung, masih belum diketahui untuk kronologinya bagaimana. Laporan awal dari Pak Ade Purnama, ada voice note juga.
1: Untuk lakanya saya kurang paham, lakanya atau sepeda motor, karena tadi di pembatas jalan itu ada seorang paket yang tergeletak, kelihatannya udah gak umur.
0: Oke, terima kasih Pak Ade Purnama. Kita coba monitor juga kawan di grup relawan Malang ST Anget ya. Dan memang betul di jam 9:30 ada laporan dari sesama rekan-rekan ambulans terkait dengan di lokasi yang tadi disebutkan oleh Pak Ade ya, di Randu Agung kawan, di Singosari. Ada dokumentasi juga kita tampilkan di visual radio. Masih belum diketahui juga kawan ya, bagaimana kok sampai bisa tergeletak di pinggir jalan begitu ya. Kalau dari dokumentasi yang dikirimkan, sedikit ada pendarahan, entah dari hidung atau mulut ya, karena posisi wajahnya menghadap ke aspal. Kalau dari kondisi luka memang tidak seperti tabrakan kawan ya, tidak ada motor maupun juga apapun di sebelahnya korban yang tergeletak. Untuk lokasi pasnya ada di Randu Agung yang menuju ke utara kawan, yang dikirimkan oleh rekan-rekan ambulan Malang ST Anget ya. Dan di belakangnya sudah ada sedikit antrian ataupun juga perlambatan di Randu Agung Singosari karena ada korban tadi yang tergeletak. Nanti barangkali Anda sedang mobile juga kawan di lokasi kejadian, boleh untuk kembali berkabar ya, apakah sudah ada info. Oh, ada info kawan dari relawan Siaga Utara, ada ambulans yang meluncur ke TKP, lebih tepatnya di depan Yonkaf kalau misalkan Anda dari arah selatan ya, untuk lokasi kejadiannya. Untuk beberapa ruas jalan yang lainnya masih terpantau lancar kawan, yang sedikit padat hanya di Randu Agungnya saja, pas di belakang lokasi kejadian korban tergeletak ya, di depan Yonkaf Singosari Randu Agung. Untuk beberapa ruas jalan lainnya kawan, masih boleh kembali Anda berkabar nanti ataupun juga sekedar update cuaca di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda yang sudah punya rencana untuk beli properti tapi malah takut boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jati Park Group, dan legalitas tentunya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guides Life Hacks.
3: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. kalian. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kembali kawan, menuju jam 10 pagi ya, untuk lalu lintas di sekitar Malang Raya berangsur cukup ada peningkatan volume kendaraan, baik yang di perempatan Karanglo maupun juga di sekitar kota Malang. Kita update kembali untuk kondisi saat ini di Randu Agung kawan, tepatnya di depan Yonkav. Tadi ada informasi dari Pak Ade Purnama ya, terkait dengan laka. Dan kalau kita lihat memang untuk saat ini dari rekan-rekan relawan ambulan maupun juga dari relawan Siaga Utara sudah mobile, sudah monitor juga ke lokasi kejadian. Ada dokumentasi kawan dari beberapa ambulans juga saat ini sudah terlihat ada di TKP ya, baik dari rekan-rekan relawan maupun juga dari tim kesehatan. Untuk update tadi yang kita cek juga monitor di grup relawan Siaga Utara, dugaan awal ada 2 korban kawan. 2 korban, kalau dari informasi maupun juga foto tadi yang sempat dikirimkan, memang kita melihatnya hanya satu ya, kakek-kakek begitu, lansia, dengan kondisi rambutnya sedikit gundul, rambutnya sudah beruban berwarna putih, bajunya pakai baju kotak-kotak warna

0: baru. Nah, dengan kondisi tergeletak di tengah jalan, di tengah itu maksudnya agak sedikit ke badukan ya, badukan pembatas tengah jalan, dan mengalami pendarahan juga kawan. Tadi kalau misalkan kita lihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh relawan ya, dan tidak terlihat apakah ada motor dari korban atau bagaimana, karena posisi korban di tengah-tengah tidak ada motornya, hanya tergeletak begitu saja. Masih belum ada dugaan ya, tapi kita akan kembali update ke Kanit Laka Polres Malang maupun juga dari Panit Lantas Polsek Singosari untuk perkembangannya bagaimana, dan untuk update-nya, kronologi juga resminya bagaimana, nanti kita tunggu bersama-sama kawan. Yang jelas saat ini kalau Anda nanti melintas di Randu Agung memang sedikit ada perlambatan ya. Dari Pak Adi Yusuf tadi juga sempat menanyakan, di Randu Agung kok macet, kenapa ya? Karena ada laka yang tadi sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar Citike juga. Untuk beberapa ruas jalan lainnya setelah Randu Agung sudah kembali lancar, dua arah tidak ada kendala. Untuk di wilayah Kota Malang kawan, saat ini memang masih cukup ramai lancar ya, tidak ada kepadatan, tidak ada antrian maupun juga tidak ada kemacetan, masih relatif aman. Yang sudah mulai ada peningkatan saat ini di Kawi sampai di Kawi Atas kawan, antisipasi ya, sudah mulai ramai ini untuk lalu lintas kendaraan di sekitar jalan tersebut. Kalau di Tangkuban Perahu, Tenes juga masih aman. Jalan Semeru masih imbas dari CFD ya, Car Free Day. Kalau di Kayu Tangan juga masih lancar, tidak ada hambatan sampai di pagi hari ini menuju di jam 10. Kawan City Report di pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram at unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di jam 9 kali ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan mengarah ke Surabaya barangkali ya, karena di Singosari tadi masih ramai karena ada proses evakuasi korban ya yang terlibat laka. Meskipun untuk korban sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, tapi di lokasi masih cukup ramai. Untuk itu kawan, Anda juga direkomendasikan untuk masuk ke area tol Singosari dulu, lewat di gate Singosari masih cukup lancar. Kemudian kalau sepanjang di ruas tolnya sendiri juga masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Info dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911. Masih seputar jalan-jalan.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Pemkot Malang lakukan kerjasama dengan Kediri dan Nganjuk untuk tekan harga beras. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan kerjasama antar daerah atau KAD dengan Kabupaten Kediri dan Nganjuk dilakukan untuk menjaga pasokan beras sekaligus menekan kenaikan harga komoditas itu di pasaran. Dua wilayah itu dipilih karena stok mereka relatif banyak, harganya juga dinilai lebih terjangkau dibandingkan Kota Malang. Selain itu, pihaknya juga meminta Disperindak Kota Malang memetakan data komoditas yang dibutuhkan. Dalam skema ini, Pemkot Malang berperan mempertemukan langsung petani atau pemasok di daerah asal dengan distributor maupun pengusaha lokal. Dengan begitu, para pengusaha di Kota Malang bisa berkoordinasi langsung mengenai ketersediaan dan pasokan beras yang dibutuhkan. Kawan, tim Disaster Polda Jatim melakukan pendataan 76 korban KM Virgo 8. Karumkit Bayangkara Surabaya, Kombes Pol Dr. Bayu Dharma menyampaikan, pihaknya saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap 76 korban KM Virgo Transport 8. Ia menyebut data antemortem yang saat ini dicocokkan dan datanya telah diterima sebanyak 76 data. Sementara itu, tim yang juga telah melakukan pengambilan sampel DNA sebanyak 43 melalui metode buka swab dari keluarga korban. Lebih lanjut, pihaknya terus meminta untuk seluruh pihak agar sabar menanti dalam identifikasi korban, serta pihaknya akan mempercepat tim untuk melakukan pencocokan DNA agar korban bisa segera diserahkan ke keluarga. Kawan, media asing komentari kapal induk pertama Indonesia. Kantor berita asal Amerika Serikat Associated Press menyoroti terkait keputusan Indonesia untuk menggunakan kapal induk sebagai penanggulangan bencana alam. Ia menyebut kapal induk bekas Italia masih menjadi kurang efektif apabila hanya digunakan untuk menanggulangi bencana alam karena tidak sesuai pada tupoksi penggunaannya. Meski demikian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan pihaknya memang berniat untuk menggunakan kapal induk tersebut selain perang meski juga akan disiagakan untuk tempur apabila sewaktu-waktu diperlukan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikit 9 FM Guiding for Your Life. Ya kawan, untuk di jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report. Dan juga kawan, kalaupun juga hari ini tadi kita sempat menghubungi ke pihak administrator perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, ada Klik Jatmiko, untuk bisa menanyakan apakah hari ini juga masih ada upaya untuk waterbombing, termasuk juga untuk beberapa kawasan kabarnya Gunung Putak juga sudah tidak ada api lagi gitu ya di kawasan Gunung Putak. Tapi meskipun begitu masih dilakukan pemantauan dan lain sebagainya. Kalau melalui pesan chat kawan yang kita terima melalui administrator perhutani KPH Malang Klik Jatmiko, intinya api itu sudah mulai padam, tinggal penyisiran untuk yang di kawasan Buta. Sedangkan yang masih menyala itu ada di Gunung Pitrang, lereng barat dan juga selatan. Dan hari ini kawan itu masih dilakukan upaya untuk waterbombing. Kalau untuk laporan per hari ini 20 September 2026, rencana kegiatan harian penanganan karhutla itu di Gunung Kawi, Buta, Batu Tulis, Gentong, Malang. Jadi ada pos pantau keraton yang melakukan pemantauan penyisiran berjumlah 7 personel dan pemantauan di kawasan perbatasan Malang Blitar di wilayah administratif Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari. Karena kalau dari informasi yang kita terima, ini muncul juga kawannya titik api itu masuknya di kawasan wilayah Blitar. Tapi meskipun masuknya di kawasan Blitar, tapi areanya kabarnya ini muncul karena adanya titik api dari Buta di hari sebelumnya. Jadi untuk yang kita terima juga dari Kepala BBBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, yang menyebut karhutla ini juga kembali muncul di gunung daerah Blitar, tapi itu masih kawasan Gunung Buta. Titik api terdeteksi di kawasan hutan lindung BKPH Ampel Gading, sisi lereng selatan Puncak Pitrang di Desa Kalimas, Kecamatan Doko. Dan menurutnya karhutla ini diduga rambatan dari kawasan sabana yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dan karena ini kebakaran juga masih terjadi di kawasan Gunung Buta, tapi areanya kan beda ya, itu ada di wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan yang kita terus komunikasikan beberapa waktu terakhir itu bersama dengan Pak Klik, itu merupakan wilayah Gunung Buta yang ada di Kabupaten Malang. Karena areanya beda meskipun sama-sama Gunung Buta ini, maka untuk kegiatan pemadaman itu berbeda kawan. Saat ini kegiatan pemadaman masih dilakukan berdasarkan informasi yang kita terima pagi tadi ya. Untuk beberapa kawasan ini juga dirinci yang tadi sudah saya sebutkan, itu di pos pantau Kraton, kemudian ada juga pos pantau Dalisodo, penyisiran wilayah seputaran Gunung Malang dan juga Gentong sebelah timur dan juga utara. Kemudian pos pantau pendakian Batu Tulis, itu pemantauan seputaran pos 3 Blok Kresek, kemudian di kawasan Pusung Lading gitu ya. Selanjutnya ada juga pos pantau LPHD, wilayah Telekung dan juga Pesanggrahan, ini masuk di wilayah Kota Batu, pemantauan dan penyisiran titik api sekitaran sumber Dongong, Cabean dengan melibatkan adanya 20 personel. Ini dilakukan karena di kawasan Telekung dan juga Pesanggrahan itu kan areanya juga merupakan akses untuk mengarah ke Gunung Buta ya, apalagi yang di Pesanggrahan. Kemudian yang terakhir ada juga pantauan di pos pantau pendakian Kelor Desa Kucur yang ada di wilayah Ndau, pemantauan dan juga penyisiran titik api di sepanjang jalur pendakian Buta yang via Bukit Jabal ya, daerah Ndau, itu juga dilakukan dengan melibatkan ada 5 orang kawan personelnya. Itu kawan untuk informasi yang kita terima. Jadi sekali lagi, meskipun untuk di kawasan Gunung Buta, untuk yang di wilayah Kabupaten Malang ini sudah padam ya, tapi juga upaya penyisiran dan lain sebagainya masih terus dilakukan. Sedangkan untuk di wilayah Buta yang ada di kawasan Blitar itu juga masih terus dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan waterbombing. Itu untuk update-nya. Kemudian untuk yang lainnya lagi nanti boleh ya untuk Anda sampaikan juga informasinya. Barangkali yang di wilayah Kota Batu tadi sempat pantau juga untuk upaya waterbombing karena sampai hari ini juga masih dilakukan. Anda boleh sampaikan update-nya di 0811 36011.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Serigen 911 FM Guidance for your life. Kawan, di jam sekitar jam 7 tadi ya, kita sempat dapat WhatsApp dari salah satu pendengar Sedigir FM. Ada Pak Agung. Pak Agung tadi sempat mengirimkan foto, kemudian tadi juga ada voice note ya yang disampaikan juga. Tadi kalau sekilas yang disampaikan, ini kejadian itu kemarin sore. Dan itu ada satu dahan pohon atau bisa dibilang juga ranting gitu ya yang jatuh karena di depan area tempat kerjanya Pak Agung itu ada pohon kawan. Kemudian rantingnya itu jatuh dan mengenai sebuah mobil yang sedang diparkir di sana. Tadi sempat kita mintakan juga untuk dokumentasi foto atau video. Tadi sudah dikirimkan ada foto ya. Kemudian juga lebih lengkapnya lagi, tidak hanya foto kendaraannya yang tertimpa dahan, termasuk juga untuk pohon yang di area depannya ya. Ini ada bisa lihat juga di visual radio kami. Kelihatannya memang kondisinya itu kering ya. Ini dia, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Kemudian untuk lokasinya di mana? Tadi sempat di Sherlock, lokasinya ada di Jalan Sidoarjo. Kalau sebelumnya sempat diantisipasi juga sih, takutnya kalau ada dahan yang patah atau bagaimana, karena sebelumnya itu juga sudah punya firasat karena melihat adanya pohonnya itu cukup kering. Kemudian ternyata kemarin kejadian adanya dahan dari pohon tersebut yang jatuh kemudian mengendarai kendaraan milik kantor dari Pak Agung. Kemudian juga lebih rincinya lagi kawan ya, ini bagaimana kronologi dan lain sebagainya. Coba kita sambung dulu dengan Pak Agung di pagi jelang siang kali ini. Halo,
5: takutnya
4: Pak Agung.
5: Kalau ada dahan yang patah atau bagaimana?
4: Oke, halo Pak Agung, ini suaranya kok masih suara saya ya? Halo, untuk streamingnya apakah masih menyala ini Pak Agung?
5: Adanya dan...
6: Iya.
4: Oke.
6: Oke, ya.
4: Kalau sekarang gimana Pak Agung, suara saya jelas?
6: Iya, jelas suaranya.
4: Oke, suara Pak Agung juga sudah jelas, kami terima. Silakan Pak Agung, boleh diceritakan dulu kronologinya bagaimana?
6: Ya, izin menyampaikan, itu sebenarnya kalau secara jalan, nama jalannya di Jalan Surabaya. Cuma memang selalu di mapnya itu munculnya Sidoarjo. Sebenarnya itu Jalan Surabaya ya, tepatnya di depan kantor kami. Itu kebetulan pohon itu cukup besar ya. Memang itu pohon itu sudah lama ya, jauh sebelum saya masuk di bergabung dengan kantor itu. Itu memang sudah ada ya pohon itu ya. Cuma kondisinya sekarang memang pohonnya sudah tua dan sekarang posisinya memang sudah mati. Cuma kita mau nebang itu enggak berani karena takut nanti menyalahi aturan regulasinya seperti apa dengan DLH Kota. Nah, cuma teman-teman staff yang kami sudah pernah lapor di DLH. Cuma memang sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut. Begitu.
4: Baik, berarti memang sudah sempat menghubungi pihak DLH gitu Pak ya, karena melihat kondisi ya, pohonnya seperti itu.
6: Ya, saya dapat laporan dari staff saya seperti itu ya.
4: Lapornya itu kapan Pak Agung?
6: Waduh, saya kurang terkopi itu Kak, lapornya kapan. Cuma saya sudah dapat info kalau sudah melapor gitu teman-teman.
4: Oke. Kemudian untuk kondisi pohonnya sendiri seperti apa Pak? Barangkali boleh digambarkan juga.
6: Ya, yang pasti untuk dahan-dahan besarnya itu sudah mulai kelihatan ada apa ya, serbuk-serbuk itulah apa namanya, nol-nol ya. Nah, itulah, pokoknya itu rawanan lah, potensinya pasti potensi patah itu. Nah, yang kemarin itu kebetulan ada mobil kantor yang di bawah itu kejatuhan dahan, informasinya tadi pagi ternyata kacanya retak, ya sudah itu mau nggak mau pasti ganti itu. Nah, maksud saya barangkali kalau segera bisa ditindaklanjuti oleh kawan-kawan dari DLH, minimalnya ya ya apa ya, kami yang ada di bawah itu kalau hari kerja kan memang di situ full dipakai untuk parkir ya. Harapan kami, kami bisa lebih nyaman lah, begitu.
4: Baik, untuk kendaraan yang tertimpa itu memang lagi parkir Pak ya, pas di bawahnya ya, pohon tersebut.
6: Betul.
4: Oke. Kemudian karena sudah melapor tapi karena belum ada tindakan dan akhirnya bisa dibilang juga kena musibah ini Pak ya, pohonnya sudah jatuh duluan untuk dahannya. Ini bagaimana ya, dari pihak kantornya Pak Agung, apakah akan melakukan pengajuan klaim atau bagaimana?
6: Insya Allah ini tadi sudah kita kasih apa kebijakan supaya teman-teman untuk ditindak lanjut untuk diservis aja lah, diganti kacanya itu. Kami fokusnya lebih ke arah ininya ya, lebih ke arah pohonnya, segera ada tindak lanjut dari kawan-kawan DLH untuk kerusakan kaca mobil depan yang pecah itu. Saya pikir udahlah itu, biar biar

0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Pak Anggung, ini kalau kedepannya juga apa yang akan dilakukan bersama dengan DLH Kota Malang? Apakah kembali dilakukan komunikasi? Waktu kemarin itu komunikasi dengan DLH apakah bersurat atau seperti apa, Pak Anggung?
0: Melapor ke sana, melaporkan.
1: Oh, langsung gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Oke, dan waktu itu juga disertakan untuk dokumentasi dan lain sebagainya, Pak Anggung?
0: Waduh, saya kurang kopi. Harusnya ya.
1: Baik.
0: Pastinya ya. Harusnya kalau teman-teman paham SOP ya, ini pastinya dilampirkan itu dokumentasinya.
1: Baik, Pak Anggung. Nah, setelah kejadian tersebut, Pak Anggung, ini barangkali ada harapan juga untuk rekan-rekan DLH gitu, Pak Anggung ya. Silahkan.
0: Iya. Iya. Ya, harapan saya berangkat dari laporan masyarakat seperti ini, harapan saya DLH pun juga segera menindaklanjuti ya. Ya mungkin di tengah kesibukan kami juga memahamilah, mungkin area operasinya memang Semalang Raya, kemungkinan besar juga ada yang lebih prioritas. Cuma dengan adanya laporan ini dan sudah ada kejadian dahan yang jatuh menimpa kaca mobil depan yang pecah. Nah, harapan saya ini juga menjadi atensi khusus ya, supaya segera bisa mendapatkan perhatian dan bisa mendapatkan fokus tindak lanjut lah, sebelum itu nanti terjadi hal-hal yang lebih besar yang sama-sama tidak kita inginkan.
1: Baik.
0: Begitu. Okay. Khawatir saya nanti kalau misalkan yang kejatuhan itu nanti masyarakat yang tanda kutip itu nanti apa ya, bisa bikin rame gaduh, nanti malah lain ceritanya. Nanti namanya sekarang juga media sosial juga seperti ini ya, kita sama-sama tahu gitu.
1: Oke, baik.
0: Lebih baik diantisipasi.
1: Terima kasih ya Pak Anggung untuk ceritanya bersama Sidigare FM di pagi jelang siang kali ini.
0: Siap.
1: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak sedikit.
1: Terima kasih juga Pak Anggung. Itu dia kawan yang dialami ya oleh Pak Anggung. Tepatnya itu kendaraan milik kantornya yang sedang parkir di kawasan Jalan Surabaya, kemudian tertimpa dahan pohon. Tadi ditekankan juga meskipun di wilayah Kota Malang dari pihak DLH ini kan juga memfasilitasi kalau memang tertimpa pohon ataupun lain sebagainya itu bisa diklaim gitu ya. Tapi juga dikabarkan yang didahulukan ini bukan soal klaimnya, tapi penanganan pohonnya karena sudah kering ya, memang kalau dilihat dari fotonya. Itu dia, dan di Sidigare FM tadi sudah bantu untuk komunikasikan dengan pihak DLH Kota Malang ke Bu Lintang ya, yang ini biasanya juga menerima berbagai laporan, itu semuanya difokuskan ke Bu Lintang untuk pengaduan dari DLH Kota Malang. Tadi kita sudah sampaikan, memang masih belum dapat respon ya, barangkali karena sekarang ini hari Minggu. Kita tunggu dulu kawan untuk responnya. Dan tadi ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Anggung yang belum sempat untuk saya bagikan. Saya perlihatkan dulu di visual radio kami. Kalian bisa lihat di visual radio kami, itu memang nampak ada pohon, lokasinya di pinggir jalan, dengan batang pohonnya itu dahannya mengarah ke jalan dan kondisinya sudah mulai agak kering memang ya. Nah, itu dia yang pohon kemudian dahannya patah mengenai kendaraan di kantornya Pak Anggung. Oke, terima kasih Pak Anggung ya. Kemudian karena mengingat laporan dari Pak Anggung seperti ini, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada pendengar Sidigare FM juga mengalami hal yang sama ya. Ketika sudah melaporkan soal dahan pohon di depan rumahnya yang kering, kemudian juga kabar dari pihak DLH katanya aman-aman saja, akhirnya beberapa waktu kemudian itu dahannya kok patah, kemudian mengenai atap dari ruko salah satu pendengar Sidigare FM. Kemudian waktu itu juga karena sudah sempat komunikasi dengan DLH untuk dicek, tapi ternyata kabarnya pohonnya sehat gitu ya, nggak apa-apa, dan tapi ternyata beberapa waktu kemudian dahannya itu patah. Ini juga sudah ditanggapi oleh pihak DLH Kota Malang, karena waktu itu pendengar Sidigare FM kita arahkan juga ya untuk bisa mengurus ke pihak DLH. Waktu itu ada Pak Steve Namti, coba kembali kita update juga bagaimana update dari laporan Pak Steve waktu itu mengarah ke DLH Kota Malang.

0: Untuk yang lainnya lagi, sampai sekarang informasi dari Anda masih boleh bagikan juga ya di WhatsApp 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk kali ini kita kembali update kondisi traffic di ruas tol yang lagi dalam perjalanan juga. Kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke luar utama, kondisi lintas masih cukup lancar. Kabarnya kawan, untuk kali ini ada kegiatan juga di kawasan Alun-Alun Bangil. Jadi untuk kendaraan roda 4 ke atas ya, nanti direkomendasikan untuk akses di kawasan gerbang tol Bangil. Sejauh ini masih cukup aman lancar saja di kawasan ruas tol Gempol Rembang. Selain di ruas tol Gempol Rembang, area kawasan Pasuruan Probolinggo juga masih cukup lancar. Di area lainnya, informasi dari Anda juga bisa bagikan di sosial media kami dengan mention di @serikait911fm.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Gak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
7: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Something I want to say. Are you ready?

0: rekaman untuk di jam 10 kali ini. Tadi setelah dapat cerita ya dari Pak Agung, kawan, adanya kendaraan yang diparkir di area tempat bekerjanya ya, Jalan Surabaya, Kota Malang. Kemudian untuk di area tersebut juga ada pohon dengan kondisinya yang sudah kering, dan waktu itu sudah dilaporkan ya ke pihak DLH, tapi belum ada untuk pengecekan di lokasi. Tapi ternyata kemarin itu sudah patah dahannya, bahkan mengenai kendaraan di lokasi. Nah, berdasarkan informasi yang kita terima sebelumnya ya, untuk berbagai kerugian akibat dahan ataupun pohon tumbang yang ada di wilayah Kota Malang itu bisa diklaim ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Meskipun tadi kalau dari Pak Agung dikabarkan tidak meminta ini ya klaim, tapi ya memang semoga untuk pohonnya ini bisa segera dapat penanganan. Tapi sebagai informasi saja, karena Pemkot Malang juga menyediakan fasilitas asuransi bagi warga yang menjadi korban adanya insiden pohon tumbang maupun juga dahan pohon yang patah, kalaupun ada kerugian nanti bisa diklaim gitu. Dan beberapa waktu lalu ya, kawan, kita juga sempat terima informasi dari pendengar Sidikir FM. Waktu itu ada Pak Steve. Selama pohon yang dikeluhkan, kawan, itu merupakan aset ataupun juga berada di bawah naungan Pemkot Malang, misalnya di area jalan umum maupun juga di area publik, nah hal tersebut yang bisa diklaim. Waktu itu ada Pak Steve ya, yang sempat mengabarkan, sempat mengeluhkan juga adanya pohon yang kelihatannya perlu dicek nih oleh pihak DLH, kelihatannya sudah kering gitu, apakah masih sehat atau barangkali perlu dirapikan saja gitu ya pohonnya, karena ada beberapa batang pohonnya itu yang memang kelihatan kering, jadi harapannya bisa dirapikan saja gitu. Tapi karena masih belum dapat penanganan, setelah dilaporkan tersebut, berapa hari kemudian itu dikabarkan dahan pohonnya juga jatuh gitu, pas sekitar anak-anak pulang sekolah atau bagaimana, karena area rumahnya Pak Steve itu juga cukup dekat ya dengan area sekolah, jadi pas barengan dengan banyaknya anak sekolah yang melintas di kawasan tersebut. Alhamdulillahnya tidak ada korban, tapi atap di rukonya Pak Steve itu yang rusak. Nah, waktu itu juga sempat kita beritahu untuk di wilayah Kota Malang bisa ya untuk dilakukan pengajuan klaim. Dan langsung juga oleh Pak Steve dilakukan pengurusan waktu itu ke DLH Kota Malang ya, sambil membawa surat, kemudian juga membawa bukti berupa video maupun juga foto. Kemudian juga update informasi dari Pak Steve ini tadi baru ditambahkan ya. Kalau dari Pak Steve untuk properti yang tertimpa itu ada nominal minimum kerusakan yang bisa diganti. Nominal minimum kerugian 2,5 juta. Nanti diurus dengan pihak ketiga. Kalau kendaraan bisa diajukan klaim ke DLH, itu bisa langsung dibantu. Untuk perampasan atau pohon, kawan, yang perlu dirapikan itu kira-kira butuh waktu sampai 4 bulan ternyata, karena keterbatasan tenaga dari DLH yang jumlahnya itu hanya 7 tim, itu kalau penjelasan dari Pak Steve kemarin yang sempat ngurus gitu ya ke DLH Kota Malang. Dan akhirnya untuk pohon yang ada di sekitar rumahnya Pak Steve ya, yang sebelumnya sempat dilaporkan perlu dirapikan, itu ternyata juga butuh waktu sekitar 4 bulan karena keterbatasan tenaga DLH, karena kabarnya hanya 7 tim. Dan kemarin juga sudah bersinergi dengan Disup ya, saat pohon tersebut dirapikan, karena posisi bangunannya itu juga dekat dengan lampu merah. Itu, kawan, untuk informasi dari Pak Steve ya. Kemudian juga tadi sempat di mention juga ke pihak yang membantu waktu itu dari pihak DLH, kabarnya ada Bu Yayi, kemudian dari Disup waktu itu yang komunikasi dengan Pak Steve juga ada Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Steve itu untuk update-nya, kawan. Dan harapannya hal tersebut tidak terjadi kembali ya, apalagi sekarang itu di tengah kondisi musim kemarau, anginnya juga lumayan kencang. Dengan kondisi yang seperti ini pastinya juga potensi adanya pohon tumbang maupun juga dahan yang patah itu juga lumayan meningkat. Jadi bagaimana seharusnya ketika ada potensi yang seperti ini, dari dinas terkait sudah bisa segera sigap gitu ya, kalau sudah ada laporan bisa segera tertangani. Karena kalau melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Steve juga, itu ternyata butuh waktu kira-kira ya sampai 4 bulan kawan untuk bisa ditangani dari apa yang dilaporkan. Itu yang sepertinya masih menjadi PR ya. Coba nanti kita komunikasikan juga ke DLH Kota Malang, kiranya apakah juga memang hanya jumlahnya yang ada 7 orang saja atau ada kendala lain ini yang masih menjadi PR dari pihak DLH Kota Malang. Karena harapannya kan juga tidak sampai terjadi lagi, karena masyarakat sudah aware, sudah melaporkan, bahkan sampai melaporkannya ke DLH langsung, tapi ternyata untuk penanganannya butuh waktu yang lama. Itu yang perlu untuk diperhatikan ya. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Pastinya di jam 10 kali ini ada yang masih dalam perjalanan, coba kita cek juga ya. Ada yang mengarah ke Kota Batu, kondisi traffic sejauh ini masih lancar saja. Kawasan area Pendem, kemudian mengarah ke Insinyur Soekarno, Patimura, sampai mengarah ke Dewi Sartika, sejauh ini kondisi traffic masih lancar. Kawan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan untuk Anda yang lagi mobile, ada yang mengarah ke kawasan Suhat, coba kita cek juga ya kali ini bagaimana untuk di area Soekarno-Hatta juga kembali ke wilayah Kota Malang. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, mulai dari area jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun sebaliknya, sejauh ini masih lancar. Dan terkhusus di depannya RSUB, kondisi lalu lintas juga masih landai. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wisdom. Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan, jadi harus semuanya harus kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu kita tetap harus sekolah, kalau tidak ada halangan yang seperti sakit tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya, itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu. Ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom C3 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, untuk ada juga yang lagi dalam perjalanan, ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan, kita juga bakal cek dulu seperti apa untuk kondisi trafiknya. Ada yang kali ini lagi mobile, daerah Raya Kepoh, kemudian menuju ke kawasan sekitaran Kebonagung. Dari Kebonagung ini sampai di daerah Raya Pepen ya, Mojosari, kondisi lintas masih lancar saja. Akhir pekan hari Minggu ya, kondisi lintas masih cukup lancar dan untuk kondisi cuaca masih cukup cerah. Untuk di jam 10 kali ini, City Report kali ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sembilan, sembuh, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Sifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kota Malang bidik predikat kota layak anak utama pada 2027. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos Kota Malang Atiyatul Husna menyampaikan, ada 24 indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai predikat KLA utama. Salah satu upaya yang diperkuat berupa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM di tingkat kelurahan untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, pornografi, sampai perundungan terhadap anak. Kelurahan yang sudah menerapkan PATBM ini salah satunya Kelurahan Samaan. Edukasi perlindungan anak di wilayah ini tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tapi juga dikemas dalam kegiatan melibatkan anak dan masyarakat melalui lomba poster dan drama. Kawan, Kemenhaj dalami dugaan jual-beli porsi kuota haji Jawa Timur. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh RI, Harun Al-Rashid menyampaikan, pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap adanya dugaan jual-beli kuota haji di Jawa Timur. Ia menilai adanya pelimpahan nomor porsi haji reguler merupakan bentuk penyimpangan dan perlu untuk ditindaklanjuti dari pelaku yang bermain-main terkait rencana ibadah umat muslim tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, serta hak jamaah haji bisa lebih terlindungi. Kawan, transaksi ekspor UMKM tahun ini mencapai triliun rupiah. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Fajrini Punto Dewi menyampaikan, 6 bulan pertama tahun 2026 nilai ekspor produk UMKM Indonesia mencapai 5,8 triliun rupiah. Ia menyebut program UMKM bisa ekspor menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan usaha masyarakat serta mengkomodir proses jual beli agar produk UMKM bisa dikenal luas hingga mancanegara. Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan evaluasi serta pengembangan agar UMKM Indonesia bisa semakin maju, serta nilai transaksi kedepannya bisa lebih besar. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Sifa, selamat siang.
0: One Hot News.

Serigen lain Unan FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 siang, saya Doru Fitriani masih bersama Anda, masih di City Report ya. Siang hari ini, yang kalau lihat melalui situs BMKG untuk kawasan Tlogomas dan juga Lowok Waru ya, lebih luas lagi, saat ini sudah ada peringatan UV sangat tinggi. Nah, kalau Anda yang lagi aktivitas ya di luar ruangan, jangan lupa untuk apply sunscreen-nya dulu, atau tidak begitu, pastikan sudah memilih bajunya dengan baju lengan panjang maupun juga jangan lupa topinya untuk bisa memproteksi kulit Anda agar tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Karena untuk siang hari ini ya, kalau dari laman BMKG langsung muncul UV sangat tinggi dan ada rekomendasi untuk kurangi paparan sinar matahari. Dan untuk di wilayah Tlogomas kali ini suhu ada di angka 29 derajat Celcius. Untuk di beberapa kawasan sekitar Anda seperti apa juga ya, untuk update-nya nanti boleh untuk Anda share. Sejauh ini kalau saya cek dari laman BMKG juga tidak ada potensi untuk hujan ya di wilayah kota Malang. Akhir pekan untuk Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan, ini juga boleh di-share. Seperti apa pantauan mengarah ke destinasi wisata? Anda bisa bagikan juga di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di siang hari ini tadi kita sempat dapat laporan dari pendengar City Guide FM ya, yang sempat on air juga menyampaikan adanya kendaraan yang sedang diparkir itu tertimpa dahan pohon ya yang tumbang, lokasinya di Jalan Surabaya. Tadi juga sempat kita update beberapa waktu lalu, ada pendengar City Guide FM juga ya yang atap rukonya itu tertimpa dahan pohon juga. Waktu itu kalau untuk yang tertimpa dahan pohon, rukonya itu Pak Steve ya, sudah melakukan klaim juga ke pihak DLH Kota Malang. Tadi sudah sempat saya update bagaimana untuk proses klaimnya dan juga dapat berapa. Ini tadi juga ada pendengar City Guide FM yang ikut sharing ya, ada Pak Teguh. Tadi masih coba kita tanya-tanya juga melalui pesan chat, tapi ini tadi juga kabarnya sudah ada giat yang lain ya, jadi tidak dibalas lagi. Ini tadi kalau dari Pak Teguh juga menyampaikan, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh pendengar City Guide FM tadi yang sharing, kemudian juga Pak Teguh jadi ingat kabarnya pernah mengalami laka gara-gara pohon, dan waktu itu sudah diberi santunan juga senilai 800 ribu. Waktu itu sih tahun 2009 memang ya. Itu kalau informasi dari Pak Teguh waktu itu untuk kejadiannya di sekitaran Jalan Ahmad Yani dekatnya MCC. Itu kawan. Kemudian untuk yang lainnya lagi ya, barangkali kalau dari Anda juga sempat melaporkan ke pihak DLH Kota Malang keluhan adanya pohon yang kelihatannya sudah mulai kering gitu ya, ataupun juga pohon yang nampaknya perlu untuk dilakukan perempesan gitu ya, dahan-dahannya untuk dibersihkan, Anda boleh sampaikan juga. Karena kalau dari beberapa pendengar City Guide FM ini juga sering sekali mengabarkan ketika ditemui adanya pohon yang kering, nampaknya perlu ditinjau juga tuh dari DLH, karena kalaupun meski kelihatannya kering itu juga perlu penilaian secara langsung ya dari DLH Kota Malang untuk pengecekan di lokasi apakah memang pohon tersebut patut untuk ditebang atau kiranya seperti apa penanganannya, itu ada di ranahnya pihak DLH Kota Malang. Jadi setelah mendapatkan laporan itu nanti bakal dicek dulu kawan apakah memang layak untuk ditebang atau bagaimana. Dan sayangnya juga soal durasi ya, setelah meneruskan laporan kemudian juga dari pihak DLH, kalau dari pengalaman beberapa pendengar itu untuk penanganannya cukup lama. Tapi alhamdulillahnya ketika ada yang melaporkan ya via City Guide FM, ini setelah kita teruskan ke pihak DLH Kota Malang ya, kemudian juga besok itu kabarnya langsung dilakukan penanganan dan lain sebagainya. Barangkali kalau memang ada nih di kawasan Anda adanya pohon yang nampak kering, nampak perlu ditinjau oleh pihak DLH Kota Malang, nanti bisa dibantu City Guide FM ya untuk meneruskan ke pihak DLH Kota Malang agar bisa cepat juga untuk segera ditangani. Terima kasih pastinya untuk para pendengar City Guide FM ya, yang juga sudah memberikan update-nya, tidak hanya ketika memberikan informasi kalaupun di lokasi sudah ada penanganan dan lain sebagainya, kita juga terus dapat update dari pendengar City Guide FM sehingga bisa tahu ya kiranya bagaimana penanganan di lokasi dan bisa terus di tracking. Untuk yang lainnya ada informasi teman-teman di newsroom. Ini tadi ada informasi yang kita terima. Saya mau geser dulu ke Radina. Silakan.
2: Iya Nurul, ini ada informasi dari Pak Tommy yang mengabarkan kami lewat telepon di jam 10:56. Di TL Sulfat, di pertigaan TL Sulfat itu ada pemandangan yang tidak mengenakan, ada underwear pakaian dalam ya yang tergantung di pohon samping traffic light seperti itu, dan sudah kami bantu teruskan ke DLH Kota Malang dan sedang menunggu informasi. Okay. Kembali Nurul.
1: Baik, ini tadi dari Pak Tommy sebelumnya sempat sambung di telepon kemudian dikirimkan dokumentasinya ya. Nah, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Nah, ini kok bisa juga sampai di sana gitu ya, apakah terbang atau gimana? Tadi sih setelah dapat keterangan dari Pak Tommy itu tersangkut di pohon ya. Tapi juga kelihatannya kok kalau dari fotonya, kalau saya yang melihat tergantung di ini ya, kabel ya. Coba kita pastikan dulu nih untuk fotonya. Terima kasih ya Pak Tommy untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan untuk Anda yang melintas di kawasan tadi yang dilaporkan oleh Pak Tommy ya. Kalaupun di lokasi sudah clear untuk pakaian dalamnya ya, bisa jatuh lah atau gimana gitu, nanti boleh untuk Anda update. Semoga juga bisa segera jatuh ini. Karena kalau tadi kita sudah sampaikan ke pihak DLH Kota Malang juga soal laporan tersebut, tapi masih belum dapat respon nih. Apakah karena juga memang lagi akhir pekan gitu ya? Coba nanti kita sampaikan ke PLT DLH Kota Malang juga kawan. Terima kasih ya untuk informasinya. Tadi dari Pak Tommy itu ada dua video. Apakah sama juga untuk video yang pertama? Coba saya play ya.
3: Oke Mbak, ini saya dari Sulfat mengarah ke pertigaan. Nah, ini loh Mbak.
1: Nah. Oh iya, Anda bisa ini lihat kawan di visual radio kami. Itu memang tersangkut di
3: selatan.
1: Ini ya, ranting pohon memang. Oh, terima kasih Pak Tommy untuk informasinya. Tadi juga sudah jelas sekali dari video yang dikirimkan juga ya. Baik kawan, yang lainnya lagi siang hari ini yang mau menambahkan update dari Anda boleh terus sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selanjutnya untuk di momen akhir pekan, biasanya Gate Singosari lumayan ramai. Sejauh ini untuk di exit ya yang sudah mulai ramai memang. Dan nanti mengarah ke arteri juga ada sedikit antrian kendaraan. Selain di kawasan Gate Singosari, kita geser juga untuk cek di kawasan Gate Madyapuro. Untuk akhir pekan biasanya dua gate ini yang ramai. Kalau yang di Gate Madyapuro ternyata sama, justru lebih ramai untuk di Gate Madyapuro untuk kali ini yang di exitnya dan juga mengarah ke arteri Ki Ageng Gribik. Selanjutnya untuk yang di Gate Pakis masih lancar saja dua arah. Untuk yang di kawasan Gate Lawang juga masih cukup landai. Selain di Pandaan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, kondisi lalu lintas masih lancar.
4: Info Tol, informasi seputar jalan.
5: Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Brantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju sumber Brantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via sumber Brantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.

0: perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar-bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Urbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Urbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Urbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
2: Pak Urbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
1: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Urbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Urbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
3: Pak Suwan juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritasnya Presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin Presiden bisa menerima kan gitu.
1: Urbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
11: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
12: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
10: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
14: Oh no.
13: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.
15: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, saya juga mau titip dulu untuk Anda, barangkali yang sedang beraktivitas di luar sana, kemudian juga sempat pantau ya, atau ada nih yang menemukan sebuah BPKB, nanti Anda boleh share ya ke City Care FM. Karena ini tadi ada informasi juga untuk Anda yang menemukan sebuah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X kawan 125 tahun 2011 yang warnanya putih merah dengan nopol N4222CF. Nah, ini Anda bisa share ke City Care FM. Untuk BPKB-nya ini atas nama Monica Luhung, warga kawasan Karangploso. Jadi sekali lagi, kalau Anda barangkali menemukan sebuah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2011, warnanya putih merah dengan nopolnya N4022CF, Anda bisa hubungi Sidikir FM ya. Kalaupun Anda yang menemukan, nanti bisa difotokan dulu, kemudian Anda bisa share ke kami untuk bisa kita teruskan juga ke Bu Monica Luhung. Kalau tidak begitu, Anda juga bisa titipkan ke polsek setempat kawan. Itu ya yang dilaporkan, ada sebuah BPKB sepeda motor merek Honda Supra X 125 tahun 2011 warna putih merah dengan nopol N4022CF. Anda boleh ya share ke Sidikir FM kalau yang menemukan. Dan juga ini tadi ada informasi di kawasan Kota Batu. Kondisi di kawasan daerah Metro ya, Tadi kabarnya juga lumayan ramai karena di lokasi ada kegiatan Maulid Nabi. Dari Pak Alvan, informasinya saya coba play dulu kawan.
14: Selamat siang Sidiget, izin menginformasikan untuk saat ini acara Maulid Nabi di Jalan Metro Kota Batu telah selesai. Dan mohon maaf jika terjadi penumpukan arus atau kemacetan. Demikian, terima kasih, selamat siang.
15: Baik, terima kasih juga untuk informasinya, selamat siang. Nah, itu juga informasi dari Pak Alvan. Ini barangkali kalau Anda mengarah ke kawasan Kota Batu ya, daerah Jalan Metro, tadi ada kegiatan Maulid Nabi dan sudah bubaran. Tadi sempat kita tanyakan juga Maulid Nabi ini kegiatan di kawasan Metro itu dari masyarakat kah atau dari ponpes ya biasanya kalau di lokasi. Coba saya play dulu dari Pak Alvan.
14: Acara di Pondok Pesantren Anwarut Taufik, Kota Batu.
15: Oh baik, terima kasih juga nih Pak Alvan untuk tambahan infonya. Tapi karena areanya itu juga merupakan jalur alternatif kawan, barangkali juga tidak begitu berpengaruh untuk Anda yang mengarah ke kawasan Kota Batu ya. Karena coba kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic di area Jalan Metro kali ini masih cukup lancar. Yang perlu diantisipasi kalau setelah bubaran ya, bukan di jalan metronya tapi untuk di jalan besarnya itu di kawasan Bendo kawan. Di kawasan tersebut di area sekitaran pertigaan Bendo, kalau saya lihat sekarang ini lalu lintasnya memang sudah mulai ramai tapi masih belum ada antrian yang cukup signifikan ya kelihatannya. Itu dia untuk informasi bagi Anda yang lagi perjalanan di wilayah Kota Batu. Untuk di wilayah lainnya lagi, update-nya dari Anda juga boleh sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Karena kalau terkhusus yang di kawasan Metro ini memang masih cukup ramai. Kemudian yang terimbas itu yang di Jalan Brantas ternyata kawan, bukan yang di kawasan ini ya, pertigaan Bendonya. Kalau pertigaan Bendo sih juga lumayan ramai, tapi itu yang dari arah Jalan Bukit Berbunga. Cuman ini yang terimbas itu yang di Jalan Brantas dari arah Klenteng ya atau perempatan BCA. Anda mengarah ke Jalan Brantas, ini kondisinya sudah mulai ada antrian sejak di kawasan Gang 1. Wah, itu sudah mulai ngantri ya. Bahkan sebelumnya Jalan Bromo sudah mulai panjang antriannya. Itu untuk pantauan di wilayah Kota Batu. Di kawasan lainnya lagi, informasi dari Anda tidak hanya bisa update di WhatsApp, sosial media kami dan juga bisa manfaatkan di @serigait911fm.
16: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
17: Guidance for your life. City Guide FM.
18: Wah, panas juga ya main padel.
19: Time out. Minum cheers dulu dong.
18: Segar, ini ya alkalin ya?
19: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
18: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
20: Serius? Dari mana infonya?
18: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
20: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
18: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
21: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
22: Menginfokan ada laka di gadang
23: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
24: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
25: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
26: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
27: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
25: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
28: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
15: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini yang cukup panas terik di kawasan Togomas, barangkali sama juga dengan di kawasan Anda. Nah, kalau pas siang hari seperti ini juga biasanya kangen gitu ya sama hujan. Apalagi tadi juga ada pendengar Sedikit FM yang menanyakan kembali, kiranya kapan nih hujan? Tadi waktu saya live di TikToknya Sedikit FM. Nah, ini saya mau update kembali kawan, karena sekarang itu kita kan masih ada di musim kemarau yang barengan juga dengan adanya fenomena El Nino. Jadi potensi adanya kemarau itu tidak hanya kering saja, tapi juga bahkan lebih lama. Kalau berdasarkan BMKG, puncak musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia itu berlangsung sampai akhir Oktober. Kemudian kapan musim hujannya akan mengguyur Indonesia? Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena, musim hujan akan tiba setelah musim kemarau ini mencapai puncak. Jadi kalau untuk musim kemarau ataupun juga puncak musim kemarau pada di bulan Agustus 2026, Dan prediksinya musim hujan akan kembali mengguyur tanah air pada bulan Oktober 2026. Karena pada umumnya musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan berakhir sekitar pertengahan bulan Oktober. Itu untuk perkiraannya. Dan musim hujan ya akan tiba secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia setelah terlepas dari musim kemarau. Sehingga meskipun bulan Oktober nanti diperkirakan juga akan mengguyur ya hujan ini di wilayah Indonesia, tapi juga sekali lagi kondisi di masing-masing wilayah cukup berbeda. Jadi juga meskipun untuk di akhir bulan Oktober nanti itu ada potensi untuk hujan, tapi juga tidak bebarengan gitu semuanya. Karena kondisi ini juga terlihat dari peta perakiraan iklim yang menunjukkan warna kuning pada bulan Oktober dan juga November. Nah, warna kuning ini artinya adalah musim hujan akan mulai tiba. Dan kembali dijelaskan kalau musim hujan 2026 terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino, karena fenomena ini bisa memicu kondisi lebih kering dibandingkan di momen yang biasanya. Prediksinya pun juga bakal bertahan hingga awal 2027 ya, dan baru akan mencapai puncaknya di bulan Desember nanti untuk hujannya. Jadi hujan bakal lebih deras nanti di bulan Desember, dan diperkirakan meskipun hujan deras masih di bulan Desember, tapi di bulan Oktober itu diperkirakan sudah mulai ada potensi untuk hujan dengan berbagai intensitas ya, mulai dari sedang bahkan sampai potensi deras juga. Itu kawan untuk prediksi dari pihak BMKG. Ada lagi untuk update yang kita terima di siang hari ini. Baru saja ada respon dari Bu Lintang, karena tadi juga Bu Lintang sudah kita lapori beberapa laporan pendengar Sidigar FM ya, terkait pohon yang dahannya patah, kemudian tadi juga ada pakaian dalam yang tersangkut di pohon. Informasi dari Bu Lintang, kabarnya sudah dikirimkan ke bidang terkait untuk segera dilakukan penanganan. Oke, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Ada yang menambahkan lagi informasi di siang hari ini? Saya coba play dulu informasi dari Pak Dani. Selamat siang Pak Dani.
0: Selamat siang, ini dari Tebo, Mulyorejo, Mulyosari. Wah, sampai Dadeng, sampai Kampung Warna-Warni semuanya lancar, aman. Lalu lintas aman lancar. Yang masih belum aman adalah cuacanya. Oh, hot is not public.
15: Gak umum Pak ya. Terima kasih Pak Denny untuk informasinya. Yang di wilayah lain sama juga barangkali siang hari ini cukup terik. Berapa derajat Celsius di kawasan Anda boleh di-share ya. Karena berdasarkan prediksi BMKG pagi tadi kalau yang saya bacakan, di kawasan Malang itu paling tinggi di angka 31 derajat Celsius. Nah, ini di kawasan mana nih yang paling panas ada di angka 31 derajat Celsius? Anda boleh bagikan ya. Kemudian ada informasi juga dari Bu Endah, barusan dikirim dokumentasi, itu ada laka Bu Endah ya. Di mana ini kejadian lakanya? Coba saya play dulu informasi dari Bu Endah.
2: Maaf kakak, ini sekilas info di Jalan Kedawung depan SMP Bakti. Ada mobil melintang di tengah jalan. Sepertinya kasusnya tabrakan atau gimana. Tapi saya tidak melihat adanya korban jiwa. Tapi mobilnya tetap melintang di tengah jalan kakak. Ini tolong disampaikan ke Polsek Plowokwaru. Demikian, terima kasih.
15: Oke, terima kasih juga Bu Endah untuk infonya. Itu kejadiannya di kawasan Kedawung ya kawan, untuk di lokasi. Kalau saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic, memang sudah mulai padat di kawasan sekolah menengah pertama Bakti Terpadu Malang, kawasan area Kedawung. Bisa hindari dulu alternatif Kedawung ya. Yang sudah terlanjur dari Kalpataru nanti bisa ambil jalur yang lain kawan. Karena kalau lanjut mengarah ke Kedawung, kondisinya sudah mulai ada antrian kendaraan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan sport tourism Kota Malang bergeliat nampak dari Gorken Arok yang sudah dipesan berbagai kegiatan. Kepala Disporapar Kota Malang Arif Trisastiawan menjelaskan, banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas Gorken Arok hal ini karena tarif sewa yang mudah dijangkau masyarakat. Hal ini terbukti karena sampai akhir tahun 2026, Gorken Arok sudah dipesan dengan berbagai kegiatan olahraga. Meski demikian, ada beberapa fasilitas perbaikan yang harus diselesaikan di Disporapar Kota Malang, seperti penerangan sampai toilet. Kawan Pemprov Jatim memberikan bantuan terhadap puluhan kabupaten terdampak kekeringan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan, pihaknya merespon kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Sebanyak 24 kabupaten kota telah ditetapkan status kedaruratan. Sementara 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov Jatim. Lebih lanjut, Pemprov Jatim mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk melapor apabila daerahnya terdampak kekeringan. Dan pemerintah akan berkoordinasi untuk melakukan penyaluran air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Kawan anak dan induk orang utan Kalimantan terjebak karhutla. Tim gabungan BKSDA Kalimantan Barat bersama tim medis Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia melakukan operasi penyelamatan populasi orang utan di Kalimantan. Pihaknya menyebut menemukan induk beserta anak orang utan di pohon akasia yang dikelilingi pelabuhan perkebunan kelapa sawit, tanpa sumber pakan serta terdampak kebakaran hutan. Lebih lanjut, saat ini tim medis gabungan berhasil mengevakuasi serta melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan terhadap orang utan untuk memulihkan kondisinya saat ini. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat siang. Masih bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 12 siang terkait dengan beberapa laporan kawan di siang hari ini. Untuk cuaca sangat terik kawan ya, tidak seperti tadi pagi masih cenderung cerah berawan. Kalau sekarang masuk di jam 12 lewat 10 menit sudah ada peningkatan suhu maupun juga cuaca. Memang kalau kita lihat di pantauan BMKG untuk cuaca hari ini di wilayah Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, memang cenderung cerah dan tidak ada potensi hujan. Namun perlu diantisipasi karena pergerakan angin di hari Minggu ini cukup kencang kawan. Barangkali nanti Anda melintas di sekitar tol Pandaan Malang ataupun juga di tol yang lain, bisa diantisipasi ya, karena anginnya juga bergerak cukup kencang. Beberapa ruas jalan lain kawan di siang hari ini di Kota Malang masih relatif aman lancar. Mungkin sedikit ada antrian kalau misalkan Anda sekarang di traffic light Sabilillah yang mengarah ke selatan, dari utara mengarah ke selatan ya, di traffic light Sabilillah. Tapi selepas jalan tersebut sudah kembali normal. Kawan, di siang hari ini ada satu lagu untuk menemani perjalanan Anda dari Pink featuring Lily Rose, True Love, untuk menemani Minggu siang Anda.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
4: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan di siang hari ini di setengah satu, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 91 FM. Terkait dengan laporan maupun juga informasi dari pendengar kawan di siang hari ini, tadi kami sempat monitor ya di grup relawan Siaga Utara, ternyata ada tumpahan oli di Singosari. Ada dokumentasinya juga kawan, coba kita putarkan di visual radio.
1: Mohon izin menyampaikan di daerah pom bensin, selatannya pom bensin Mondoroko, ada tumpahan solar, banyak terjadi sepeda motor yang jatuh. Nah ini jatuh lagi, banyak korbannya itu jatuh. Mohon izin tindak lanjutnya.
0: Siap, terima kasih dari rekan-rekan Siaga Utara untuk laporannya. Kami bantu teruskan juga kawan ke Penit Lantas Polsek Singosari, Ibda Anik ya, untuk segera dilakukan pembersihan seperti itu. Kemudian juga kawan dari Pak Azban tadi di grup Traffic Report City Gate juga menginformasikan ya, terkait dengan jadwal karnaval di bulan September. Waduh, memang kalau misalkan di Malang Raya begitu ya, sudah memasuki bulan-bulan akhir tahun, biasanya sudah banyak karnaval di akhir pekan. Kalau hari ini kawan di tanggal 20 ada dua saja ini informasinya yang dikirimkan oleh Pak Azban. Yang pertama ada di Desa Pandan Ajeng di Kecamatan Tumpang. Lalu yang kedua ada di Desa Sidoluhur, ada di Kecamatan Lawang, untuk karnaval di tanggal 20 September, berarti di hari ini kawan ya. Dan kalau untuk beberapa catatan, memang dari pagi tidak ada informasi terkait dengan kepadatan maupun juga kemacetan imbas karnaval. Justru kalau misalkan di Malang Kota maupun juga di wilayah kabupaten sudah mulai ada peningkatan volume karena wisatawan ya. Jadi hanya karena mau berlibur juga ke Malang seperti itu, dan tidak ada informasi juga kawan terkait dengan kepadatan disebabkan oleh karnaval. Kalau tadi pagi ada informasi, memang ada laporan terkait dengan kepadatan di sekitar kota Malang karena barengan juga dengan ini ya, event lari yang diselenggarakan oleh teman-teman dari TNI, ada Fun Run Special HUT TNI ke-81 tahun. Jadi tadi sempat menutup jalan juga mulai dari SMP 5 terus juga sampai di Rampal ya finishnya. Bahkan tadi Pak Dani di pagi hari juga sempat mengirimkan video, ada atraksi para layang juga kawan, ada penerjunnya ya, 3 para layang. Pak Dani di siang hari ini juga mengirimkan voice note kawan, coba kita dengarkan ya.
2: Selamat siang, ini dari Tebo, Mulyorejo, Mulyosari. Wah, sampai Gadeng, sampai Kampung Warna-Warni semuanya lancar, aman. Lalu lintas aman, lancar. Yang masih belum aman adalah cuacanya. Oh, hot is not public.
0: Not public ya, tidak umum. Karena sekarang memang di kota Malang sudah 31 derajat Celcius kawan, gak seperti biasanya. Kalau biasanya mungkin di siang hari, di puncak-puncak seperti jam 12 siang, jam 1 siang masih berada di angka 29 derajat, 30 derajat ya. Kalau di hari ini cenderung cerah, bahkan sampai terik ya mataharinya di angka 31 derajat. Pak Dani nanti mengirimkan voice note juga kawan.
2: Selamat siang, info lanjutan. Wah, asik ini, asik, asik. Ada lagi lapangan pedal di Jalan Takuban Perahu, baru persiapan opening. Wah, itu gimana itu, nggak ada parkirannya. Parkirannya nunut lagi di embong. Bisa dibayangkan Takuban Perahu mulai dari Hermina sampai Cafe Denen.
0: Wah. Berarti lapangan pedalnya itu ada di

0: tapi masih belum opening. Cuman memang sudah ada banner kayak di sini akan dibangun lapangan padel seperti itu. Dan memang kalau kita lihat ya di Jalan Tangkuban Perahu, kemudian juga di sekitarnya seperti di Jalan Tenis, kan jalannya cukup sempit kawan ya, tidak begitu lebar. Tapi kadang menjadi sebuah jalan alternatif untuk lebih cepat sampai gitu. Tapi kalau misalkan nanti sampai parkirannya membeludak, apalagi kalau sampai banyak parkiran mobil begitu ya, belum lagi nanti ditambah dengan parkiran MOG, misalkan parkirannya sudah habis, otomatis pengunjung MOG mau gak mau juga banyak sekali yang parkir di Jalan Tenis, di Jalan Tangkuban Perahu. Nah, ini perlu juga untuk dipertimbangkan dari pemilik usaha terkait dengan kesiapan kantong parkir ketika nantinya mereka akan membuka tempat usaha maupun juga bisnis seperti itu.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
2: Siang ini kawan, kembali lagi informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandian Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Sandi Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Dari Waru Utama Anda mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono pun juga lancar saja. Informasi di ruas tol boleh terus untuk Anda bagikan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Menginfokan ada laka di gadang
4: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: September ya. Untuk cuaca, Batu bagian utara terpantau cuaca cerah berawan, baik dari Batu utara, selatan, barat, dan juga timur. Semuanya cuacanya cerah berawan. Dan untuk di sekitar posko dari BPBD Kota Batu juga terpantau cerah berawan. Kalau kita lihat di Kota Malang memang saat ini bukan cerah berawan lagi kawan ya. Cerah sangat terik. Bahkan tadi Pak Dani juga menyampaikan panasnya not public katanya, atau tidak umum ya. Karena memang gak seperti biasanya kawan, kalau di Kota Malang di jam-jam seperti ini, di jam 12 sampai di jam 2 siang biasanya, walaupun mataharinya cukup terik, tapi untuk udara maupun juga anginnya masih cukup sejuk ya. Biasanya kemarin di hari Sabtu ataupun juga di tadi pagi. Tapi kalau sekarang sudah masuk di jam 12 sampai di jam setengah 1 ya, sekarang cuacanya luar biasa panas. Antisipasi barangkali nanti ada sedang perjalanan atau ada rencana mau beraktivitas, mungkin bisa dipersiapkan jaket, topi ya, atau pakai sepatu juga kawan, karena cukup panas misalkan nanti Anda mobile di perjalanan. Kemudian Pak Dani juga kebetulan mengirimkan voice note kawan ya, ada voice note tambahan Pak Dani. Coba kita putarkan.
1: Wi, traffic di Mergan Lori ini ya. Dari tadi pagi perasaan saya lewat antrean yang mau ke Langsep volumenya segini panjangnya. Sekarang juga masih segini panjangnya. Luar biasa, panas-panas kayak gini yang ngantri banyak.
0: Aduh, memang dicoba kawan ya, harus sabar ya, sudah panas. Kemudian ditambah dengan antrian maupun juga kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Malang. Jadi memang warga Malang ini sabarnya ekstra. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kalau kita menanggapi kawan ya, memang tadi yang sempat di-mention oleh Pak Dani terkait dengan pembukaan sebuah usaha, itu harus perlu dipertimbangkan juga kawan dengan kualitas parkir maupun juga kantong parkir, dan harus dipersiapkan untuk kantong parkirnya. Kita bisa melihat terkait dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi regulasi dari peraturan pemerintah ini kawan mengharuskan sektor pariwisata termasuk dari F&B atau kafe, restoran, tentunya harus memenuhi kelayakan fasilitas. Salah satunya adalah dengan penyediaan lahan parkir yang proporsional sesuai kapasitas kursi atau luas bangunan. Jadi kalau tadi Pak Dani sempat menyampaikan ada pembukaan lapangan padel ya, nah perlu dilihat lapangan padelnya yang dibangun kira-kira kapasitasnya berapa. Otomatis yang perlu diperhitungkan adalah jumlah kantong parkirnya, termasuk untuk mencakup karyawannya ataupun juga pengunjungnya juga perlu diperhitungkan kawan. Kalau misalkan asal membuat bangunan baru begitu ya, dan tidak dipertimbangkan nanti parkirnya wis di pinggir jalan aja gak apa-apa. Nah ini kan menjadi sebuah problem juga untuk masyarakat, apalagi juga bangunannya mungkin ada yang bersinggungan dengan pemukiman. Nah ini kan akan menjadi sebuah PR baru untuk yang ada di Kota Malang. Kalau tadi sempat di, karena kebetulan kita di live TikTok juga kawan, ada Mas Eris ya. Mas Eris tadi juga menanggapi dari Pak Dani terkait dengan pembukaan lapangan padel. Kata Mas Eris tadi kalau ada padel di Jalan Tangkuban Perahu atau di sekitarnya, perizinannya perlu dipertanyakan. Ini kata Mas Eris kawan di live TikTok ya. Karena memang menjadi PR, Jalan Tangkuban Perahu luas jalannya saja seberapa. Kalau ditambah dengan adanya lapangan padel, memungkinkan tidak untuk menampung motor, untuk menampung mobil dari pengunjung lapangan padel. Kalau misalkan tidak memungkinkan, terus kok bisa sampai ada perizinan? Lah ini menjadi sebuah tanda tanya juga kawan. Dan kita sebagai masyarakat tentunya menjadi pengawal ya dari kenyamanan dan juga keserasian yang ada di Malang Raya, khususnya juga di Kota Malang. Lalu kira-kira apa sanksinya apabila ada pemilik usaha ataupun juga pemilik lapangan, kafe yang tidak memiliki kantong parkir? Sebetulnya kalau aturan ataupun juga sanksi bagi pemilik usaha yang tidak menyediakan lahan parkir sebetulnya tidak diatur secara nasional dalam satu undang-undang khusus. Melainkan hal tersebut adalah menjadi wewenang perda kawan atau peraturan daerah di masing-masing kabupaten atau kota. Tapi kalau misalkan kita melihat ada dasar hukum utama di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Jadi memang undang-undang ini dikhususkan untuk menindak kendaraan pengunjung yang parkir sembarangan di badan atau bahu jalan akibat tidak adanya lahan parkir dari tempat usaha. Jadi contohnya ada kafe baru kemudian tidak dipertimbangkan untuk lahan parkirnya, sampai nanti pengunjungnya parkir di tepi jalan, di bahu jalan. Otomatis dari petugas gabungan baik dari kepolisian maupun juga di sub boleh dan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dari kendaraan tersebut, kawan. Kalau berbicara tentang parkiran yang seperti ini, tadi malam kami juga menerima laporan dari beberapa pendengar ya, di depannya Hotel Trio yang lama. Tadi malam ada acara Malang Tempo dulu, kawan. Nah, namun parkirannya sampai menggunakan badan jalan, sampai separuh jalan, banyak sekali parkiran motor. Otomatis sudah di malam minggu di kota Malang, kita tahu sendiri peningkatan volume kendaraannya seperti apa. Ditambah lagi ada parkiran di bahu jalan, makin padat. Otomatis kami juga melaporkan ke Dishub, kawan, terkait dengan penindakan ya dari parkir. Dan alhamdulillah langsung direspon, kawan, dari Kabid Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat ya, tadi malam kita sempat sampaikan. Dan langsung ditindak di jam 21 lewat 40 menit. Jadi di setengah 10 malam alhamdulillah ada respon langsung dari petugas Dishub, juga langsung menertibkan baik dari jukirnya, lalu juga kepada pengunjungnya maupun juga yang parkir di situ, juga ikut diedukasi maupun juga ditindaklanjuti, disuruh untuk pindah dan geser ke kantong parkir yang sudah disediakan. Terima kasih, kawan, untuk beberapa yang sudah melaporkan juga di siang hari ini. Untuk laporan Anda kita akan geser di segmen selanjutnya. Namun, kawan, siang hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside. Penanganan karhutla di Jawa Timur menghadapi tantangan karena sejumlah titik kebakaran muncul secara bersamaan. Berbeda dengan 2023, karhutla yang terjadi cenderung terjadi berurutan, dan saat ini keterbatasan armada juga menjadi persoalan dalam menangani beberapa titik sekaligus. Saat ini kawasan Bromo Semeru, Kawi Arjuno, Hutak hingga Lawu menjadi beberapa wilayah yang mendapat perhatian. Sementara kondisi medan pegunungan dan perubahan arah angin membuat pemadaman tidak mudah dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan saat ini Pemprov Jatim mengoptimalkan satu helikopter untuk waterbombing dan telah mengajukan tambahan armada. Menurutnya kondisi di lapangan membutuhkan dukungan pemadaman yang lebih kuat karena titik kebakaran muncul secara bersamaan.
3: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru, dan Ijen, kemudian Arjuno, dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian Arjuno, kemudian Ijen, dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini karena hotspotnya ini berbarengan ya di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini yang membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari dari APBD kita dari Provinsi Jatim untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau di kita bicara kebakaran dan hutan dan lahan di luar Provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya. Teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UM, Dr. Heni Masruroh menilai penanganan karhutla tidak bisa bergantung pada satu metode pemadaman. Waterbombing, pemadaman darat, sekat bakar, hingga operasi modifikasi cuaca perlu disesuaikan dengan kondisi medan, cuaca, dan skala kebakaran. Pemanfaatan data penginderaan jauh seperti MODIS dan FIRS juga dapat membantu memetakan titik panas dan menentukan wilayah prioritas.
4: Memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio, ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Menurut saya, selain kemudian OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya. Ya, jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra MODIS atau citra FIRS, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutla, itu kita menggunakan MODIS atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa MODIS atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi, khususnya untuk waterbombing atau OMC. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya.
2: Penanganan karhutla bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga bagaimana menentukan metode yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Kesiapan armada, pemetaan titik panas, pemadaman terintegrasi, hingga pencegahan aktivitas manusia menjadi bagian penting untuk memperkuat respon karhutla di Jawa Timur.

Kawan, informasi tentang cuaca di siang hari ini memang cenderung cukup terik ya, bahkan ke panas. Ada informasi dari Pusdalop BPBD Kota Batu yang menginformasikan terkait dengan cuaca di Kota Batu pada hari Minggu ini, kawan, di tanggal 20

Kawan, di hari Minggu seperti saat ini, kira-kira untuk Anda sebagai Sobat Jawa Timur, sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah, kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, di siang hari ini kita update maupun juga pantau ya lalu lintas yang ada di Kota Malang. Untuk beberapa ruas tadi sempat diinformasikan ya di pendengar TikTok, ada Mas Eris kawan tadi sempat melaporkan di depannya ABM saat ini ada bubaran senam ya. Senamnya bubarannya tadi siang, senamnya tadi pagi, lalu bubarannya barusan. Dan sedikit ada kepadatan di Jalan Borobudur kawan yang menuju ke Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat memang saat ini di sekitar depannya Pasar Belimbing atau di sekitar ruas Jalan Borobudur memang sedikit ada perlambatan kawan ya, baik yang menuju ke traffic light MCC maupun juga yang dari Borobudur menuju ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak begitu sensitif kawan untuk kepadatannya, hanya ekor dari perlambatan traffic light saja. Selebihnya nanti sudah lumayan lancar kawan yang menuju ke Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat memang saat ini di sekitar depannya Pasar Belimbing atau di sekitar ruas Jalan Borobudur memang sedikit ada perlambatan kawan ya, baik yang menuju ke traffic light MCC maupun juga yang dari Borobudur menuju ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak begitu sensitif kawan untuk kepadatannya, hanya ekor dari perlambatan traffic light saja. Selebihnya nanti sudah lumayan lancar. Di traffic light Sabilillah yang menuju ke selatan, turun dari flyover Ajosari, sudah langsung disambut dengan kepadatan ya. Tapi tidak begitu lama untuk kepadatannya. Di arah sebaliknya justru lebih lengang kawan. Coba kita cek juga yang di Panji Suroso bagaimana siang hari ini.

0: Oh, di Panjisroso cukup lancar kawan, dua arah tidak ada kendala sampai di perempatan El Sucipto. Sunandar Priyo juga di siang hari ini masih aman lancar, tidak ada kendala. Biasanya kalau siang kemudian juga akhir pekan ya, di Panjisroso ada laporan terkait dengan kepadatan. Tapi kalau di siang hari ini mungkin kepadatannya bergeser ya di beberapa titik yang lain, seperti di depannya MOG saat ini sudah mulai padat. Jalan Tenas juga padat sekali kawan. Ini kira-kira ada acara kah di Stadion Gajayana atau bagaimana? Soalnya kalau kita lihat di aplikasi memantau traffic, memang di Jalan Tenas, kemudian juga di Jalan Kawi, di depannya MOG Pas ya, sudah mulai ada perlambatan. Kalau di seputar ruas jalan yang lain, di Jalan Bromo, kemudian juga di Jalan Semeru kawan, kalau Anda dari Arif Rahman Hakim atau dari Kayutangan, belok kiri ke Jalan Semeru sudah mulai ada perlambatan juga ya. Seperti biasanya kalau jam-jam rawan memang dari belokan atau tikungan Kayutangan yang ke Semeru, nggak hanya di akhir pekan, di hari-hari kerja pun dari Senin sampai Jumat kalau di jam rawan, jam makan siang, kemudian juga jam berangkat dan juga pulang kantor biasanya juga sangat crowded. Kalau di hari ini memang imbas dari volume kendaraan saja kawan ya, peningkatan karena di akhir pekan jadi banyak yang memilih Kota Malang sebagai destinasi liburan.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari Kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran

0: ya berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
4: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
3: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
4: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
3: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, informasi dari Bu Vita tadi terkait dengan lalu lintas juga yang ada di sekitaran Malang. Tadi Bu Vita sempat mobile kawan mulai dari Jabung, kemudian Tumpang, Wajak, Kedung Pedaringan, Gondang Legi, Panjen, Sukun, Malang, Madiopuro, Tumpang, Jabung. Jadi muter ya Bu Vita dari Jabung berangkat lagi, balik lagi ke Jabung. Di siang hari ini terpantau ramai lancar kawan ya, lancar jaya bahkan tadi Bu Vita di setengah satu siang. Tadi sempat mobile juga. Lalu update juga untuk cuaca dari Bu Vita di sekitaran Sukopuro kawan, saat ini sudah di angka 32 derajat. Wow, 32 derajat Bu Vita, lebih panas nih berarti dari Kota Malang ya. Di Kota Malang sekarang di sekitar Radio City Gate di Tlogomas sekarang di 31 derajat Celcius. Sudah cukup gerah ini sebetulnya Bu Vita. Kalau Bu Vita di sana Sukopuro apa enggak tambah lebih panas ya. Terima kasih Bu Vita sudah update juga. Dan untuk beberapa catatan lainnya kawan, terkait dengan lalu lintas juga masih ramai lancar ya di sekitar Kota Malang, baik dari Ijen sampai belok ke Kawi di depan MOG maupun sebaliknya dari Kawi menuju ke Kawi atas juga masih terpantau ramai lancar. Bendungan Sutami, Galunggung, kemudian perempatan Tidar, kalau di siang hari ini tidak begitu ada masalah kawan ya, masih aman. Langsep, kemudian juga sampai ke Mergan. Kalau di Mergan seperti biasanya memang kalau akhir pekan ya, jalannya kecil tapi pengguna jalannya yang besar ataupun banyak. Memang kalau kita lihat di perempatan Mergan kawan, dari pantauan CCTV Kota Malang saat ini juga sangat ramai lancar. Ada antrian sedikit di traffic light untuk yang dari Mergan menuju ke Langsep, tapi kalau sebaliknya dari Langsep yang menuju ke Mergan masih terpantau aman. Sampai di Sukun, Kelayatan kalau di siang hari ini juga masih aman lancar. Kawan, untuk traffic report di siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99962. Pilih sehat, pilih RSUB. Menemani perjalanan Anda kawan di siang hari ini, satu lagu dari Margaret, Andaikan Kau Datang.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, api Gunung Butak sudah padam. Administrator Perhutani KPH Malang Kelik Jatminko menyampaikan, berdasarkan laporan personel di lapangan, api maupun asap tidak ditemukan di kawasan Gunung Pitrang, Gunung Malang, dan Telkung. Dengan begitu dinyatakan Karhutla Gunung Butak sudah padam. Sejumlah gunung itu masih dalam satu deretan pegunungan Kawi dan titik kebakaran berada di lokasi yang berbeda, maka penanganannya dilakukan secara terpisah. Di sisi lain, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyebut, titik api di sejumlah wilayah mulai berkurang, tapi karhutla masih terjadi di kawasan Pos Batu, tulis di Kecamatan Wagir. Kawan, Pemprov Jatim intervensi kekeringan di 22 kabupaten. Pemprov Jawa Timur bergerak menangani darurat kekeringan berdasarkan data BPBD Jatim. Sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan air bersih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, melalui BPBD Pemprov mengalokasikan anggaran 299,8 juta untuk 527 rita sepengiriman air bersih. Bantuan yang disalurkan mencapai 80 tandon berkapasitas 1.200 liter serta 210 jerrycan berkapasitas 15 liter. Di Kabupaten Sampang, bantuan air bersih telah disalurkan kepada 95 kepala keluarga atau 4.254 jiwa menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan tambahan tandon. Kawan, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 3 set langsung dari Thailand di perempat final. Timnas Voli Putri Indonesia harus rela mengakhiri langkah lebih maju setelah kalah 3 set langsung di babak perempat final Voli Putri Asian Games 2026 di Jepang hari ini. Anak asuh Marco Sugiyama menelan kekalahan kedua di ajang Asian Games tahun ini setelah sebelumnya di fase grup kalah melawan Jepang dengan set 3-1. Meski demikian, Timnas Voli Putri Indonesia masih akan bertanding untuk memperebutkan posisi kelima hingga ke-8 pada 21 sampai 22 September besok. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang. 911 Hot News.

City Guide 9, Wanun FM Guidance for Your Life kawan. Kembali bersama saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Terkait dengan perlambatan maupun juga kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Malang kawan, saat ini memang imbas dari peningkatan volume kendaraan saja. Tidak ada informasi terkait dengan laka maupun juga truk yang mogok, bus yang mogok. Kalau kemarin di hari Sabtu memang sempat ada bus yang mogok, tapi di Kota Batu kawan. Dan imbas kepadatannya mengekor sampai di sekitaran Jalan Dewi Sartika, atau lebih tepatnya di depannya Pasar Among Tani Batu kemarin kalau di hari Sabtu ya. Jamnya juga sama di jam 1 siang kemarin untuk bus yang mogok, dan baru bisa dievakuasi di jam 4 sore kemarin oleh rekan-rekan dari Polres Batu. Kita berkomunikasi dengan Ibtu Gema selaku dari Kanitur Jawali Polres Batu. Kalau di siang hari ini kawan, barangkali Anda sedang mobile juga di perjalanan dan menemukan ada kepadatan, ada perlambatan karena murni dari imbas peningkatan volume kendaraan saja. Beberapa ruas yang saat ini antriannya juga cukup panjang. Kalau Anda ada rencana menuju ke Kota Batu dari Kota Malang melalui traffic light Begawan atau Tunggul Mas ya, saat ini antriannya juga sudah lumayan panjang sampai di sekitaran pom bensin UMM kawan. Jadi untuk antriannya dari pom bensin UMM yang menuju ke Kota Malang, antriannya untuk dari traffic light Tunggul Mas ya, antriannya sudah sampai di pom bensin UMM. Kalau dari arah sebaliknya, dari kota yang menuju ke Batu melalui Telogomas maksud saya, antriannya hanya sampai di sekitaran Landung Sari, tidak begitu panjang. Panjang cuma nggak yang padat merambat kawan. Kalau untuk beberapa ruas jalan lain seperti di Sardo depan UIN ya, wah ini memang langganan sekali kawan. Nggak di hari libur saja sudah padat ya di sekitaran apa namanya Sardo. Karena memang di situ jadi jalan alternatif, banyak jalan tikus ya atau jalan bobolan. Dari kendaraan bisa tembus dari Kerto, bisa tembus dari Sumber Sari, Watugong, dari Simpang Gajayana, bertemunya di satu titik, tepatnya di pertigaan Sardo. Baik yang menuju ke MT Haryono maupun juga yang menuju ke Sumber Sari, ini terpantau macetnya luar biasa kawan. Di depan UIN, di depan UIN Malang juga saat ini ada kepadatan ya dari volume kendaraan. Dan barangkali nanti Anda sedang mobile juga kawan di perjalanan, update informasi maupun juga lalu lintas, cuaca, boleh kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di jam 1 siang terkait dengan lalu lintas ada update dari beberapa pendengar dari Pak Jose. Pak Jose sempat mobile sekarang di Jalan Kiai Haji Yusuf ya, arah ke Atletik kawan. Nah, di seputar jalan tersebut, jalannya kan tidak terlalu lebar. Terus juga kalau misalkan pun ada mobil papasan harusnya masih bisa. Tapi berhubung di Jalan Kiai Haji Yusuf saat ini ada terop kawan, dan teropnya juga memakan separuh badan jalan. Otomatis kalau mau ada mobil dua arah harus bergantian. Ada dokumentasi dari Pak Jose, coba kita tampilkan di visual radio.
1: Gini ini kebiasaan, bikin ribet orang aja.
0: Ini untuk teropnya kawan ya, berwarna putih.
1: Gini-gini dikurangin apa ditertibkan. Masa iya kayak gini.
0: Bahkan teropnya sudah memakan 2/3 dari bahu jalan kawan ya. Sangat sempit, untuk mobil saja harus lewatnya. Harus effort ya, harus usaha ini untuk yang di Jalan Kiai Haji Yusuf. Terima kasih Pak Jose. Tapi kalau dari pantauan video memang tidak ada petugas ya Pak Jose, maksudnya dari Linmas ataupun dari kelompok masyarakat mungkin yang membantu pengamanan lalu lintas juga belum ada ini. Dan teropnya juga masih kosong. Entah ini akan dimulai atau baru selesai begitu ya, dan teropnya belum dibongkar juga, samar-samar juga karena teropnya kosong kawan ya, tidak ada isinya. Ada dua kemungkinan, jadi antara sudah selesai atau akan dimulai ini untuk teropnya yang di Jalan Kiai Haji Yusuf. Terima kasih Pak Jose untuk laporannya. Kemudian dari Bu Diana Mulia Dewi kawan, ini menginformasikan juga, mengirimkan voice note. Bu Diana, selamat siang.
2: Selamat siang, ini di depan Pasar Blimbing sudah mulai macet. Terang ya. Terang tapi macet. Lumayan macet, padat. Yang ke arah sebaliknya, ke arah Gria Santa, lancar. Tetap hati-hati. Makasih.
0: Terima kasih Bu Diana. Ada video juga kawan yang dikirimkan.
3: Pasar Blimbing sudah mulai macet.
0: Waduh.
3: Dari Batu sudah mulai macet. Tambah sore tambah macet.
0: Siap, terima kasih Bu Diana untuk laporannya. Memang kawan kalau misalkan berbicara tentang Kota Malang ditambah dengan akhir pekan, ini sepaket ya dengan kemacetan. Karena dengan intensitas volume kendaraan yang terus meningkat, biasanya dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat sore, C3 juga sudah menerima banyak sekali laporan terkait dengan peningkatan volume kendaraan ya. Ada yang padat merayap, kemudian juga ramai lancar di beberapa ruas. Termasuk juga kalau sekarang misalkan Anda mobile di Karanglo yang menuju ke Kota Batu, atau mungkin Anda nanti ada rencana untuk keluar melalui Getol Singosari, saat ini juga sedang ada perlambatan kawan untuk yang menuju ke Karanglo. Karena memang semakin siang ataupun juga nanti beranjak sore masih ada peningkatan volume kendaraan, baik yang entry maupun juga yang exit ya. Karena pengunjung wisatawan juga di Kota Malang ini macam-macam tujuannya. Ada yang pengen cari hawa dingin, tapi kebetulan di Kota Malang hari ini juga panas ya. Ada yang cari hawa dingin ke Kota Batu, kemudian juga ada yang pengen asri-asri ke air terjun, ataupun juga ada yang pengen sekedar berjalan-jalan di Kayu Tangan. Kalau kita lihat memang di pantauan CCTV Kota Malang di Jalan Basuki Rahmat atau di Kayu Tangan saat ini masih terpantau ramai lancar kawan ya, tidak begitu padat. Justru yang padat tadi malam, sangat padat, bahkan macet cenderung berhenti tadi malam di sekitaran Kayu Tangan. Kalau saat ini justru kepadatannya bergeser di tikungan dari Jalan Semeru ya, karena pertemuan dari dua jalan, dari dua arah ketemu jadi satu di Jalan Semeru maupun juga yang ke Jalan Bromo. Di siang hari ini masih terpantau padat sekali kawan, istimewa padatnya ya, sangat padat. Dan barangkali nanti Anda sedang mobile juga kawan, boleh untuk kembali berkabar kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di siang hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama, Perak Satelit, juga di siang hari ini masih terpantau lancar jaya, kawan, dua arah tidak ada kendala. Antisipasi cuaca di sekitar tol Pandaan Malang siang hari ini, kawan, cukup terik ya, teriknya cenderung panas. Jadi diantisipasi juga dan sedikit merambat untuk Anda nanti yang ada rencana keluar melalui exit tol Singosari di perempatan Karanglo, sudah ada kepadatan yang menuju ke kota wisata Batu.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Arman Maulana bersama Dewi Gita kawan. Lagu Seperti Legenda di siang hari ini menemani perjalanan Anda yang sedang mobile juga di Kota Malang, di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu. Informasi tadi kawan dari Pak Elsa Lim ya, tadi sempat telepon di newsroom terkait dengan lalu lintas, update lalu lintas ya. Tadi dari di arah Surabaya sebelum pertigaan Karangploso, Pendem, ada macet imbas volume saja. Pak Elsa Lim tadi mau ke arah Kota Batu, yang macet justru yang ke Surabaya lumayan parah. Ada tambahan dokumentasinya juga kawan, coba kita tampilkan di radio visual.
1: Karena di balik setiap langkah mereka ada yang menjelaskan krisis kesehatan.
0: Oke, ini terkait dengan kepadatannya ya. Dan dari video yang dikirimkan Pak Elsa Lim memang didominasi oleh roda 4 pribadi kawan, mobil ya, mobil pribadi. Kalau di hari Minggu juga tidak ada dari truk tebu ya, maupun juga dari truk kontainer. Kalau kemarin Sabtu di siang hari mungkin masih banyak juga yang mobile dari truk tebu maupun juga dari truk box. Tapi kalau di siang hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi saja kawan. Coba kita cek juga di sekitaran lalu lintas dari Muhammad Hatta sampai ke Pangsut. Belok ke kanan ke Diponegoro. Di sekitaran Karangploso kawan, di siang hari ini ada sedikit perlambatan ya, bahkan cenderung padat ini di Panglima Sudirman, di dekatnya Arhanud, dari Muhammad Hatta, Arhanud Karangploso sampai nanti di pertigaan Pasar Karangploso sampai yang belok ke kanan ke Jalan Raya Diponegoro sedikit ada perlambatan. Kalau tadi memang diinformasikan oleh Pak El Salim murni karena imbas peningkatan volume kendaraan saja kawan, tidak ada kecelakaan maupun juga yang lain. Kalau di Singosari kawan, tadi jam 12 ya sempat ada informasi laka memang di depannya John Cuff di Randu Agung ya, tadi seorang lansia bapak-bapak kondisinya gundul, rambutnya gundul tapi ada sedikit rambut dan beruban warna putih, tergeletak di tengah jalan, bahkan di wajahnya juga ada pendarahan. Tapi tadi memang kita lihat maupun juga kita tanya ke rekan-rekan ambulans, tidak ada kendaraannya, tidak ada motornya maupun juga yang lainnya. Jadi masih dicari maupun dari rekan kepolisian diusut ya, kok bisa sampai tergeletak di tengah jalan, apakah linglung atau bagaimana, atau sudah amnesia lah. Ini perlu di cross-check juga oleh rekan-rekan kepolisian. Sementara tadi di Singosari juga kawan, di relawan siaga utara ya, dari rekan-rekan ambulans juga sempat menginformasikan ada tumpahan oli di dekatnya SPBU Mondoroko di jam 12 lewat 7 menit tadi siang. Kalau untuk update-nya sekarang bagaimana kawan, untuk yang sedang mobile juga di sekitaran Mondoroko, atau apakah untuk tumpahan oli atau tumpahan bensinnya ini sudah bersih, sudah clear atau bagaimana? Karena tadi dari Pak Andi selaku juga dari relawan siaga utara juga sempat menginformasikan banyak pengguna motor yang sampai terjatuh kawan. Nah ini kan tentunya bahaya ya, kalau nggak ditabur pasir atau dibersihkan agar semakin nyaman untuk berkendara dan semakin aman. Khawatir juga kalau misalkan siang-siang kemudian juga panas dan pengendaranya mengantuk, jadi tambah masalah double juga kawan ya. Untuk beberapa arus lalu lintas lainnya kawan, seperti di Kota Batu, kalau Anda mobile saat ini di sekitaran Jalan Patimura juga masih aman lancar. Jalan Raya Beji, kemudian juga depannya Jatim Park 3 masih terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan, hanya sedikit perlambatan saja. Di depan Pasar Among Tani juga sangat lancar kawan, lancar jaya bahkan ya, di sekitaran Jalan Dewi Sartika yang menuju ke Jalan Agus Salim. Mulai padat lagi nanti kalau Anda dari Jalan Dewi Sartika belok kanan yang mau ke Sultan Agung, di sekitaran Jalan Agus Salim itu sudah mulai ada perlambatan karena pertemuan dari 4 ruas ya, dari Jalan Dewi Sartika atas, terus juga keluaran dari Raya Roro Ombo, terus dari Jalan Dewi Sartika bertemu di satu ruas di Jalan Agus Salim. Jadi sedikit ada perlambatan. Selepas dari ruas jalan tersebut, di Sultan Agung dua arah lancar kawan sampai ke Abdul Ghani maupun juga tembus ke alun-alun Kota Batu. Di siang hari ini masih terpantau lancar jaya.
2: City Guides Life Hacks.
3: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan di siang hari ini menuju di jam 2 siang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Terkait dengan kegiatan maupun juga kepadatan lalu lintas yang ada di sekitar Malang Raya, kawan, di siang hari ini memang murni imbas dari peningkatan volume kendaraan ya. Tidak ada kecelakaan, tidak ada info lain selain memang karena peningkatan volume kendaraan saja. Karena memang beberapa hari ini di sekitar kota Malang, di kota Batu juga banyak sekali ada kegiatan ya. Seperti tadi malam di depannya Hotel Trio Lama ada kegiatan Malang Tempo dulu. Kemudian kalau di sekitaran Dermo nanti ada konser kecil ya di salah satu kafe. Tadi infonya dari rekan-rekan di newsroom. Lalu juga beberapa ruas jalan lainnya hanya karena peningkatan volume wisatawan saja yang akan berkunjung maupun juga liburan di Kota Malang di siang hari ini. Update untuk yang dari Jalan Ijen menuju ke Jalan Kawi saat ini sudah mulai ada perlambatan ya. Seperti biasanya kalau misalkan di MOG penuh memang imbasnya adalah ke jalan raya, baik di jalan Tenes, jalan Sumbing maupun juga jalan Tangkuban Perahu. Tapi kalau ke jalan Sumbing kejauhan kayaknya parkirnya ya. Mayoritas malah parkirnya di jalan Tenes ataupun juga di jalan Tangkuban Perahu. Kalau misalkan parkiran MOG-nya sudah penuh. Kemudian di Kayu Tangan di siang hari ini nggak begitu padat kawan. Malah cenderung lancar ya, satu arah di Kayu Tangan tidak ada hambatan. Yang padat lagi di sekitaran Jalan Semeru, Jalan Bromo juga di siang hari ini. Kalau di wilayah Malang Selatan, mulai dari Kepanjen, Pakisaji, sampai tembus ke Sukun, di siang hari ini dua arah sangat lancar kawan. Di Raya Kepuh juga masih aman lancar, depannya Unikama, Jalan Supriyadi juga aman kawan, dua arah tidak ada hambatan. Dan nanti barangkali Anda sedang mobile juga di perjalanan, boleh untuk kembali update ya bagaimana informasinya maupun juga cuacanya. Saat ini masih stuck ya, untuk cuaca di Kota Malang masih di angka 31 derajat Celcius. Istimewa, kalau kata beberapa pendengar tadi hari ini memang panasnya gak seperti beberapa hari di belakang. Kalau kemarin mungkin masih ada angin yang cukup kencang, anginnya sumilir ya, kalau kata orang Jawa sumilir gitu ya, sepoi-sepoi maksudnya. Tapi kalau di siang hari ini memang di beberapa ruas, bahkan tadi di beberapa pendengar tadi ya juga melaporkan sampai 32 derajat tadi Bu Vita di Sukopuro Jabung kawan, 32 derajat Celcius ya, selisih 1 derajat saja yang ada di Kota Malang. Terima kasih Bu Vita dan beberapa pendengar lainnya. Kawan, untuk informasi Anda nanti akan kami akomodir juga di segmen selanjutnya bersama Ilham. Dan kita akan coba cek terlebih dahulu untuk pantauan bagaimana saat ini di sekitar ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, untuk di siang hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, DPRD Kota Malang dorong penambahan armada dan rute untuk memperluas akses angkutan pelajar. Anggota DPRD Kota Malang, Saniman Walfi, menyampaikan optimalisasi angkutan pelajar gratis dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses transportasi bagi pelajar. Program itu juga bisa jadi ruang pemberdayaan bagi pengemudi angkutan kota untuk pihaknya mendorong agar jumlah armada sekaligus membuka rute baru agar layanan bisa menjangkau lebih banyak pelajar. Dorongan ini muncul di tengah perubahan sistem transportasi publik di Kota Malang karena kehadiran transportasi berbasis aplikasi sampai Trans Jatim ikut mengubah pola mobilitas masyarakat dan memberi tekanan pada keberadaan angkot. Kawan, cuaca Jatim didominasi cerah hari ini. BMKG Jawa Timur merilis perakiran cuaca untuk Minggu 20 September 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan cerah, sementara beberapa daerah mengalami udara kabur dan berawan. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Gresik, hingga wilayah Madura dan sejumlah kota di Jatim. Sementara udara kabur diperkirakan terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Bondowoso, Pasuruan, Nganjuk, Bojonegoro, serta Kota Batu. Masyarakat diimbau tetap memantau perakiraan BMKG dan menyiapkan air minum saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi cuaca panas. Kawan, tim bulu tangkis Putri Indonesia lolos ke perempat final. Tim bulu tangkis Putri Indonesia mengalahkan Mongolia 3-0 pada babak 16 besar Asian Games Aichi Nagoya di 2026. Di Shinomi Isiti Municipal Gymnasium Jepang hari ini, Putri Kusuma Wardani menang atas Selmek Otnenkan 21-4 dan 21-4. Rasha Alesha Rose dan Feby Setianingrum kemudian mengalahkan Shulbat dan Ganbat Kecin 21-3 dan 21-7. Talita Ramadhani Wiryawan memastikan kemenangan Indonesia setelah menundukkan Kerbatar 21-3 dan 21-5. Indonesia selanjutnya menghadapi Chinese Taipei di perempat final pada Selasa 22 September. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

Sidigata in 11 FM Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, untuk kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan Pegunungan Kawi ini sempat meluas ya ke sejumlah titik di wilayah Gunung Buta hingga lereng Kawi Najang. Dan untuk saat ini itu dipastikan sudah padam ya. Maka dari itu untuk kebakaran di kawasan Gunung Pitrang yang masuk wilayah Kabupaten Blitar itu masih membara. Lalu kebakaran ini berasal dari rembetan api yang melahap habis ya di kawasan Pegunungan Kawi yang berada di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk beberapa titik api yang masih menyala itu berada di wilayah KPH Blitar, Gunung Pitrang. Dan untuk upaya pemadaman itu masih menggunakan waterbombing yang juga terus berjalan hingga hari ini kawan. Dan sementara itu untuk wilayah Kawi Najang dan Gunung Buta yang sebelumnya membara dipastikan sudah tidak ada titik api lagi nih ya. Dan untuk hari ini kawan, tim gabungan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran darat guna memastikan kondisi itu benar-benar aman. Dan untuk wilayah Kawi Najang sama Buta itu sudah padam ya. Dan Keli itu ya mengatakan sebagai administrator Perum Perhutani KPH Malang, Keli Jatmiko. Nah, api di kawasan Kawi Najang itu sebenarnya sudah mulai terkondisikan ya sejak 4 hingga 5 hari lalu, dan api yang padam itu di sepanjang rentetan kawasan Gunung Putri Tidur mulai dari Gunung Malang hingga Batu Tulis yang mengarah ke Gunung Kawi. Nah, sebagai informasi jawan, Pegunungan Kawi atau yang disebut Pegunungan Putri Tidur itu secara umum terdiri dari 3 gunung ya. Nah, antara lain ada Gunung Kawi, Gunung Buta, dan juga Gunung Panderman. Kebakaran itu asal mulanya berawal dari kemunculan titik api pada hari Selasa tanggal 1 September lalu ya, yang sempat menghanguskan lahan dan juga hutan di petak 100 Gunung Buta Kabupaten Malang dan seluas 15 hektar itu sebelum berhasil diatasi. Namun karena terpaan angin memicu timbulnya api titik baru kawan di hari Jumat tanggal 4 September 2026 sekitar pukul 10 pagi. Nah, dengan kondisi angin yang sangat kencang yang melanda kawasan pegunungan membuat api itu merembet dengan cepat ya, sehingga membakar area hutan di Gunung Putak dan juga Kawi Najang pada hari Kamis. Dan sedangkan untuk terpaan angin kencang pada hari Sabtunya tanggal 12 September Sabtu malam ya, memicu timbulnya titik api baru yang berada di lereng Gunung Putak dan juga Kawi Najang. Dan di sini kawan, untuk berbagai upaya pemadaman juga terus dilakukan, termasuk penerjunan personil gabungan di jalur darat dan serta operasi waterbombing yang juga sudah memasuki hari ketujuh hingga hari ini ya. Dan juga kawan, siang hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 360911.

0: importance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
5: Sabar dong.
4: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
5: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
4: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
5: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
4: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
6: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide My World.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Tentunya masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend ini ya. Nah kawan, untuk di hari ini kita akan menyoroti beberapa dinamika pasar ya di bahan pokok kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang. Karena keberadaan beras SPHP ini atau stabilisasi pasokan dan harga pangan buatan Bulog yang diniatkan itu untuk membantu ekonomi warga, ternyata juga masih sepi peminat ya, meski dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, yang pasti suasana di area pasar Kepanjen itu memperlihatkan bahwa pemandangan yang cukup kontras juga ya. Karung-karung beras SPHP yang ukuran 5 sampai 10 kg itu masih tampak menumpuk ya, menumpuk rapi di beberapa kios-kios pedagang. Dan sementara untuk pembeli rumah tangga itu lebih memilih untuk membeli beras medium yang lokal. Nah, padahal kawan, kalau dari sisi harga itu selisihnya juga cukup lumayan jauh ya, mencapai Rp20.000 per kemasan 5 kilo. Nah, jika SPHP itu dibanderol Rp60.000, yang pasti beras lokal berada di kisaran Rp78 hingga Rp80.000. Nah, namun untuk soal rasa dan aroma itu juga menjadi beberapa keluhan ya. Beberapa konsumen rumah tangga sendiri mengaku bahwa aroma dari beras SPHP terasa beda ya, dan juga cenderung hambar. Lalu hingga terpaksa menambahkan beberapa daun pandan saat dimasak ya. Dan pedagang pun mencatat kawan, sekitar 75% pembeli beras itu masih mencatat di 75% ya, dan pembelian tetap memilih beras lokal, sedangkan SPHP itu lebih sering dibeli oleh para pemilik usaha kuliner. Nah, seperti contohnya pedagang nasi goreng itu kawan. Lalu untuk menanggapi beberapa keluhan-keluhan masyarakat ini ya, Kepala Bulog Cabang Malang M. Nur Julian Syahrahman menjelaskan bahwa untuk karakteristik beras medium SPHP itu memang berbeda dari beras lokal yang umumnya baru saja digiling ya. Nah, karakteristik ini kembali lagi ke seleranya masing-masing konsumen, dan pihak Bulog memastikan bahwa beras simpanan gudang itu masih tetap dirawat secara berkala setiap bulan. Bahkan dari catatan penjualannya yang menembus angka 2.800 ton itu sejak Januari lalu di Kabupaten Malang sendiri kawan. Lalu Bulog juga optimis bahwa beras SPHP masih sebenarnya memiliki pasarnya tersendiri ya, begitu kawan. Lalu kalau kami pantau pantauan traffic ini di area Telogomas dari arah Batu, ini cukup lumayan padat kawan. Untuk arah sebaliknya dari kota Malang mau mengarah ke Batu, kondisinya ramai lancar. Siang hari ini bagaimana kawan pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share bagaimana pantauan-pantauannya. Kirim saja ke nomor WhatsApp kami di 0811-360911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan, lalu menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya beserta cuaca untuk saat ini kawan, apakah memang sudah mulai mendung, cerah berawan atau panas sekali, bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, komposisi dari Kunto Aji, terlalu lama sendiri yang sudah saya hadirkan untuk menemani perjalanan siang menuju sore hari Anda ya, di menit 33 lepas dari jam 2 siang. Nah ini tentunya di musim kemarau seperti saat sekarang ini kawan. Kebiasaan membakar sampah tanpa pengawasan itu kembali ya memicu maraknya yang namanya kebakaran di sejumlah wilayah. Nah, di sini berdasarkan data dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, sepanjang periode Juni hingga Agustus saja itu sudah tercatat sebanyak 85 kasus kebakaran kawan. Dan sebagian besar diantaranya itu dipicu oleh pembakaran sampah yang merembet ke kawasan penampungan sementara ataupun di TPS ini ya, serta lahan-lahan kosong yang berumput kering dan juga rumput bambu di pinggiran sungai. Tak hanya menghanguskan lahan yang terbuka saja, api ini yang tak terkendali itu bahkan mulai mengancam beberapa permukiman warga. Ini salah satu insiden terbarunya itu terjadi di kawasan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang. Nah, di mana kobaran api dari lahan kosong itu menyambar dan merusak bagian plafon rumah warga. Dari menurut Kepala UPT Damkar Kota Malang, ada Pandu Rizky Darmawan menyoroti bahwa kebakaran yang berada di lahan dan juga TPS itu justru memiliki tingkat kesulitan dan resiko yang lebih tinggi ya dibanding kebakaran gedung. Nah, ini petugas juga kerap berhadapan dengan beberapa titik api yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah, sehingga kedalaman 1 meter itu yang berpotensi malah menyala kembali kawan kobaran api tersebut, serta ancaman material sampah yang longsor. Nah, mengingat bahaya yang dapat merembet ke permukiman hingga memicu gangguan pernafasan kawan, ini Damkar Kota Malang menghimbau untuk seluruh masyarakat, apalagi Kota Malang ya, untuk menghentikan kebiasaan untuk membakar sampah sembarangan dan tanpa pengawasan. Dan kita juga lebih aware ya pada diri sendiri dan untuk lingkungan juga, jangan sampai membakar sampah itu sembarangan, apalagi membuang puntung rokok ya. Di musim kemarau yang saat ini pasti api juga cepat merembet dan dibantu dengan angin kencang itu kawan. Siang hari ini bagaimana pantauan di kawasan Anda? Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kawan, siang hari ini saya juga ada info untuk Anda kawan. Mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan, dan leads itu lebih mudah dikelola. Ada kabar menarik ini ya, Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Aratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads ini ya. Catat tanggalnya kawan, di hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000, buruan Anda daftar melalui WhatsApp ke 081331 15811.

0: Wisdom.
1: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain di ngajikan ke luar, tapi juga di asuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu. Ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom C3 FM.
0: Wisdom.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, kita kembali mengakomodir beberapa informasi yang sudah masuk ya ke Sidikit FM. Tadi jam 14 lebih 37 menit ada Pak Novan yang berkabar, ini mohon info, 2 unit pemadam kebakaran meluncur arah Jalan Tidar dengan sirine. Lalu tadi sudah diteruskan dengan kawan-kawan di newsroom ke Damkar Kota Malang Baru ya. Dan di jam 14 lebih 41 menit Damkar Kota Malang Baru itu sudah memberikan jawaban, yaitu betul kebakaran itu di sebelah kampus STKI Tidar, yang terbakar itu lahan. Nah itu kawan ya, karena di musim kemarau yang saat sekarang ini maka kita juga harus bijak ya, jangan sampai membakar sampah secara sembarangan, lalu membuang puntung rokok itu ya secara sembarangan juga, karena di musim kemarau yang panjang seperti ini beberapa kebakaran hutan dan lahan itu meluas kawan ya. Yang pasti untuk mencegah kebakaran yang berada di musim kemarau itu perlu ya menjadi kebiasaan warga dan cuaca panas yang mengeringkan rumput dan juga sampah sehingga api itu lebih cepat menjalar. Lalu untuk upaya mencegah kebakaran di musim kemarau itu dimulai dari rumah karena dampaknya juga dapat membesar ini ya. Nah ini makanya para petugas seperti BPBD Kota Malang itu juga terus mengingatkan kewaspadaan warganya, terutama saat lingkungan sangat kering, kesiapan mencegah kebakaran di musim kemarau itu diperkuat ya, karena api dapat muncul tiba-tiba. Dan kenapa sih mencegah kebakaran di musim kemarau itu penting? Nah, karena cuaca kering pasti membuat bahan itu mudah terbakar sehingga api juga cepat untuk menyebar luas, dan rumput kering pun menjadi bahan bakar alami. Ketika angin itu bertiup cukup kencang, sampah menumpuk juga berbahaya karena percikan kecil itu dapat dimulai menimbulkan kebakaran yang sangat besar. Nah, ini nih, kebiasaan membakar sampah itu sering dianggap sepele, tetapi resikonya pasti dapat merugikan banyak warga kawan. Lalu untuk kelalaian instalasi listrik itu pasti juga berbahaya, terutama ketika rumah itu ditinggalkan yang cukup lama. Nah ini beberapa rekomendasi ya untuk pencegahan kebakaran saat musim kemarau itu. Yang pasti kita harus menghentikan pembakaran sampah dan lahan terbuka. Ini pembakaran sampah itu sebaiknya dihentikan sepenuhnya karena api itu juga mudah merambat cepat sekali ya. Nah pasti kita harus menggunakan layanan pengolahan sampah itu, pengolahan sampah setempat, sehingga lingkungan tetap bersih dan aman, dan jangan juga membakar rumput kering sembarangan karena bara api itu mudah tertiup angin kembali. Dan selain itu, gunakan pengolahan sampah setempat ya, sehingga lingkungan kita itu tetap bersih dan aman. Lalu warga juga dapat mengumpulkan material kering kemudian menyerahkannya kepada pihak pengelola sampah setempat kawan, begitu. Lalu di siang hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Pemkab Malang kejar penyelesaian status aset untuk kebut pembangunan alun-alun Kepanjen. Bupati Malang Sanusi menyampaikan berbagai tahapan administrasi perlu segera diselesaikan agar rencana pembangunan alun-alun Kepanjen tidak terhambat. Saat ini rencana pembangunan alun-alun masih masuk tahap penyiapan pemanfaatan lahan sehingga Pemkab berencana berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian berita acara serah terima. Pemkab juga harus memastikan skema pemanfaatan aset, pembiayaan, sampai konsep pengelolaan kawasan memiliki dasar administrasi yang jelas. Kawan Kemenhaj dalami 7 pelimpahan porsi haji di Jatim. Kementerian Haji dan Umroh mendalami dugaan penyimpangan pelimpahan nomor porsi haji reguler di Jawa Timur setelah pemeriksaan yang berlangsung pada 14 hingga 18 September 2026. Sebanyak 19 dari sekitar 30 pihak terkait telah dimintai keterangan. Kepala Subdirektorat Penindakan Haji Reguler Kemenhaj Ridwan Gaus mengatakan terdapat 7 pelimpahan nomor porsi yang menjadi objek pendalaman. Dari jumlah tersebut, 6 pelimpahan ditemukan memiliki permasalahan atau ketidaksesuaian data maupun dokumen dengan ketentuan. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Harun Al-Rashid menegaskan, pelimpahan nomor porsi merupakan hak jemaah dan tidak boleh menjadi ruang transaksi maupun penyalahgunaan. Kemenhaj akan menindaklanjuti indikasi pelanggaran sesuai kewenangan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Kawan, Serafna Ro buka perolehan medali Indonesia. Atlet Wushu Indonesia Serafna Ro Siregar menyumbangkan medali pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Naro meraih medali perunggu nomor cangkuan putra di Aichi Intellectual Martial Art Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet dengan total skor 9,720 poin. Ia memperoleh nilai 5,00 untuk kualitas gerakan, 2,720 untuk penampilan, dan 200 untuk tingkat kesulitan. Usai pertandingan, Seraf Naro mengatakan medali tersebut sangat berarti baginya karena Asian Games merupakan ajangnya menjadi impian para atlet. Ia juga menyebut medali ini sebagai bagian penting dari perjalanan karirnya setelah mendedikasikan diri untuk persiapan menghadapi ajang tersebut. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Rai Dina Yasifa, selamat sore.
0: Hot News.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report Weekend kawan. Nah, dalam waktu seminggu ini kawan, Kota Malang itu dilanda 14 kebakaran lahan ini ya. Nah, ini mulai Minggu tanggal 13 September hingga hari Sabtu di tanggal 19 September 2026, wilayah Kota Malang itu dilanda kebakaran. Dari 15 kejadian yang terjadi, 14 di antaranya itu merupakan kebakaran lahan. Nah, ini menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran Damkar Kota Malang, ini Pandu Rizky Darmawan, bahwa tingginya kebakaran itu menjadi perhatian serius ya di tengah puncak musim kemarau saat sekarang ini. Dari total kasus kebakaran tersebut hanya satu kejadian yang merupakan kebakaran rumah. Nah, sedangkan 14 kejadian lainnya itu terjadi di area lahan, mulai dari lahan perkebunan, lahan kosong hingga tempat penampungan sampah. Lalu kawan, untuk kewaspadaan juga perlu dilakukan di lingkungan permukiman ya masyarakat, untuk diminta selalu mengecek ulang beberapa instalasi listrik, lalu kabel, sambungan perangkat elektronik, serta regulator LPG untuk mengantisipasi potensinya kebakaran. Dan selain itu, jangan juga membuang puntung rokok sembarangan di musim kemarau kawan, karena kalau itu jatuh di area lahan kering, pasti akan sangat cepat menyebar ya, dan terjadilah kebakaran kawan. Siang hari ini, sore hari ini, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan Anda di Malang Raya. Apakah masih ada kemacetan atau lengang ya? Bisa Anda share juga ke kami di 0811 36 9111.

tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur tentu saja terus melakukan proses identifikasi terhadap korban kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di hari Minggu hari ini ya. Tim itu juga telah menerima 76 data antemortem dari pihak keluarga korban. Nah, di sini selain pengumpulan data fisikawan, tim DVI juga telah mengambil 42 sampel DNA dari keluarga inti korban dan Karumkit Bayangkara Surabaya. Ini Kombes Pol Dr. Bayu Darmasanti menjelaskan bahwa pengambilan sampel itu dilakukan dengan metode bukal swab ini ya, ataupun usap bagian dalam pipi. Nah, untuk pengambilan sampel itu dilakukan menggunakan usap bagian pipi itu untuk mendukung proses identifikasi. Lalu untuk data antemortem sendiri yang dihimpun mencakup berbagai informasi medis ya, dari ciri fisik korban sebelum meninggal dunia, dan informasi itu nanti akan dipadukan dengan sampel DNA serta data pendukung lainnya untuk mempercepat proses pengenalan jenazah kawan. Dan seluruh setelah data itu terkumpul, tim DVI akan memasuki tahap rekonsiliasi. Nah, pada fase ini nanti data postmortemnya dari jenazah juga akan dibandingkan lalu dicocokkan dengan data antemortem yang diperoleh dari keluarga guna memastikan identitas korban itu secara akurat. Lalu seiring dengan perpanjangan masa pencarian korban di laut kawan, posko DVI yang berada di Tanjung Perak itu tetap disiagakan ya. Petugas itu masih terbuka menerima beberapa informasi pendukung tambahan mulai dari rekam medis hingga sampel biologis lainnya yang dapat membantu proses identifikasi. Lalu untuk sore hari ini kawan, kondisi trafik yang kita pantau di daerah Kayu Tangan ini lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda, bagaimana pantauan-pantauannya kawan, bisa Anda berbagi juga, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Tentunya kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: foto, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 36091.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
8: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
7: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
8: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Sidigadain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report Weekend ya. Nah, ini untuk kasus kebakaran hutan dan lahan juga masih melanda di kawasan pegunungan yang berada di Jawa Timur kawan. Hingga akhir pekan ini untuk kobaran api sendiri dilaporkan menghanguskan sedikitnya itu 1.500 hektar lahan ya, yang membentang di wilayah Gunung Kawinajang, Gunung Buta hingga Gunung Wilis kawan. Nah, untuk asap tebal itu juga masih melambung tinggi nih ya, menyelimuti puncak pegunungan yang berada di Jawa Timur. Dan untuk laporan terkini dari pihak BBBD Jawa Timur mencatat untuk area yang terbakar di kawasan Gunung Kawinajang dan juga Gunung Buta itu telah mencapai sekitar 1.459 hektar, dan sementara untuk di kawasan Gunung Wilis yang terdampak itu 50 hektar kawan. Nah, di sini untuk upaya pemadaman terus dilakukan secara intensif ya, melalui jalur udara dan juga darat. Untuk helikopter waterbombing sudah dikerahkan untuk memadamkan titik api yang berada di area yang sulit dijangkau. Namun tebalnya kabut dan terbatasnya jarak pandang itu menjadi kendala utama bagi operasi udara. Dan untuk di jalur darat sendiri kawan, tim gabungan yang terdiri dari BBBD, Perhutani, relawan hingga warga setempat pastinya harus berpacu ya dengan medan yang cukup ekstrim, karena titik api tersebut berada di lereng tebing yang terjal. Lalu petugas fokus untuk membuat sekat bakar ya di wilayah Gunung Malang dan juga puncak Gunung Wilis untuk menghentikan laju rambatan api supaya tidak semakin meluas kawan. Dan hingga kini untuk petugas masih berupaya dan masih bersiaga juga yang berada di lapangan untuk memantau pergerakan

0: bagaimana pantauan karhutla yang berada di wilayah Jawa Timur, kawan. Sore hari ini Anda juga masih bisa menambahkan pantauan-pantauan Anda di kawasan Anda yang sedang mobile di Malang Raya, bagaimana pantauannya di Jalan Veteran, terus juga di kawasan Kayu Tangan atau di kawasan Batu. Ini bisa Anda share juga ke kami melalui nomor WhatsApp-nya 0811 36 0911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI, beberapa jam kemudian kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi, melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan cowboy ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwa juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi ya, bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik ya, mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari, tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu, dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

City 9 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di sini Presiden Prabowo Subianto memperkuat kendali nih akan pemerintah atas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam ataupun SDA yang strategis, yang gunanya itu memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya bagi perekonomian nasional. Nah, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor tetapi juga menjaga pasokan domestik, lalu memperkuat devisa juga, mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 kawan tentang tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, pemerintah itu mengatur ekspor komoditas strategis itu dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, ada juga stabilitas ekonomi serta kebutuhan dalam negeri. Nah, tahap awal itu mencakup ada batu bara, kelapa sawit dan paduan besi ataupun ferroalloy. Nah, ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu juga harus memberikan manfaat langsung bagi kepentingan rakyat kawan. Dan pemerintah memastikan devisa yang berasal dari ekspor dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik dan juga memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sedangkan untuk sedangkan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa peraturan tersebut ditujukan untuk memastikan ekspor komoditas SDA strategis itu berlangsung dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Lalu pemerintah juga memastikan kebijakan pengendalian ekspor itu tidak berarti untuk memberhentikan aktivitas perdagangan luar negeri. Malah justru ini ekspor tetap terus diarahkan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar lagi ya, melalui peningkatan nilai tambah dan juga hilirisasi. Sedangkan dari data BPS sendiri menunjukkan nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 itu mencapai 163,3 miliar US dollar. Nah, ini meningkat 4,43% ya dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan ini pada bulan Juli 2026 ekspor ini mencapai 26,22 miliar US dollar. Nah, atau tumbuh itu sekitar 6,5% untuk secara tahunan. Di sisi lain kawan, dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan, nah ini bahwa untuk tata kelola ekspor diarahkan untuk menjaga keseimbangan ya antara kepentingan ekspor dan juga kebutuhan dalam negeri. Nah, kebijakan itu sekaligus untuk mendukung beberapa hilirisasi, peningkatan nilai tambah dan juga stabilitas ekonomi nasional. Dengan penguatan kendali ekspor tersebut, pemerintah berupaya untuk memastikan kekayaan alam di Indonesia ini tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi ya saat dijual ke pasar global, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi industri dalam negeri, penerimaan negara, investasi, serta kesejahteraan masyarakat. Kita akan memantau dulu kawan suhu cuaca sore hari ini. Area Tlogomas ini menjadi 24 derajat Celcius ya, yang tadi siang itu di 27 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya berada di 67%, dan untuk kecepatan angin juga cukup lumayan kencang ini ya, di 7,5 km per jam kawan. Nah, makanya dari itu hindari untuk membakar sampah sembarangan kawan, karena anginnya cukup kencang, dan juga jangan membuang puntung rokok secara sembarangan. Sore hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi update bagaimana situasi traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
6: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
5: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
6: Buka, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
5: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
7: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan Badan Gizi Nasional ataupun BGN ini menyiapkan loka pasar ataupun marketplace ini ya, khusus untuk mendukung rantai pasok bahan pangan program makan bergizi gratis ataupun MBG. Nah, sistem itu digagas untuk memastikan bahan baku yang masuk ke dapur MBG tersedia dengan kualitas dan juga harga yang lebih terjangkau. Menurut dari Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa loka pasar tersebut nantinya tidak hanya menjadi sarana pengadaan bahan pangan saja ini ya. Sistem tersebut juga dirancang menjadi instrumen untuk mengontrol ketersediaan, lalu ada kualitas juga, pemasok, harga, hingga transaksi bahan baku yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG. Lalu Sudaryono kembali menambahkan ini ya, kunjungan kerja yang berada di Balai Kota Among Tani Kota Batu untuk menghadiri acara rembuk KTNA Nasional. Dan menurutnya kawan, kebutuhan MBG yang besar telah menciptakan pasar baru bagi komoditas pangan, dan kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi dinamika yang namanya pasokan dan juga harga yang berada di pasar kawan. Lalu Sudaryono kembali mencontohkannya seperti komoditas daging ayam. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, terutama beberapa kabupaten, ketersediaan daging ayam beku maupun dingin itu masih terbatas. Dan kondisi tersebut membuat pengelola dapur MBG harus mencari beberapa pasokan yang tersedia yang berada di pasar umum. Nah, ini persoalan itu, bahan yang diperoleh belum tentu memiliki kualitas dan juga tingkat kesegaran yang sesuai dengan standar. Dan menurut Sudaryono, rantai pasok itu perlu dibenahi untuk memasok hingga bahan diterima oleh dapur MBG. Dan sedangkan melalui loka pasar tersebut, BGN ingin ya bahwa kebutuhan pangan SPPG dapat dipetakan sekaligus mempertemukan kebutuhan dengan memasok yang memenuhi ketentuan. Nah, maka dari itu kawan, ketersediaan bahan baku untuk produksi menu MBG diharapkan lebih terjamin. Karena apa? Besarnya kebutuhan MBG membuat pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya kecukupan bahan pangan untuk menerima manfaat saja, melainkan juga dampaknya terhadap rantai perdagangan komoditas. Lalu Sudaryono menegaskan bahwa perputaran ekonomi yang muncul dari beberapa program tersebut juga harus memiliki tata kelola yang jelas. Nah, untuk tahap awalnya ini kawan, terdapat 7 komoditas prioritas ya yang direncanakan masuk dalam sistem loka pasar. Nah, ini ada beras, ada minyak goreng, daging ayam ya, telur, lalu ada daging sapi, ikan, dan juga susu. Nah, dari penguatan rantai pasok ini kawan menjadi bagian penting ya dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan MBG. Sebab kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat itu juga sangat bergantung pada kualitas bahan baku yang tersedia sejak awal. Di sore hari ini kawan, saya juga mengajak Anda bagaimana memantau bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda yang sedang mobile di Malang Raya. Kawan, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-360911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di WhatsApp kami di 0811-360911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Kota Malang bidik predikat kota layak anak utama pada 2027. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos Kota Malang Atiatul Husna menyampaikan ada 24 indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai predikat KLA utama. Salah satu upaya yang diperkuat berupa perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM di tingkat kelurahan untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, pornografi, sampai perlindungan terhadap anak. Kelurahan yang sudah menerapkan PATBM ini salah satunya Kelurahan Samaan. Edukasi perlindungan anak di wilayah ini tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tapi juga dikemas dalam kegiatan yang melibatkan anak dan masyarakat melalui lomba poster dan drama. Kawan, Kemenhat dalami dugaan jual beli porsi kuota haji Jawa Timur. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh RI, Harun Al-Rashid menyampaikan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap adanya dugaan jual beli kuota haji di Jawa Timur. Ia menilai adanya pelimpahan nomor porsi haji reguler merupakan bentuk penyimpangan dan perlu untuk ditindaklanjuti dari pelaku yang bermain-main terkait rencana ibadah umat muslim tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, serta hak jemaah haji bisa kembali terlindungi. Kawan, Sumaya sumbang perak untuk Indonesia di Asian Games. Atlet Tekball Indonesia Sumaya meraih medali perak pada Asian Games 2026 setelah kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hin di final nomor perorangan putri. Sumaya kalah dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Hasil tersebut menjadi medali perak pertama Indonesia di Asian Games 2026. Sumaya harus mengakui keunggulan Wai Kin Hin setelah pertandingan berlangsung dalam 3 set. Medali Sumaya menambah perolehan medali Indonesia di Asian Games 2026, setelah sebelumnya Indonesia meraih medali perunggu dari cabang Wushu melalui Seraf Naruh Siregar. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat sore.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini, kembali lagi kita akan melihat kawan bagaimana MBG ini berjalan. Dan bahkan BGN ini menyiapkan bahan baku makan bergizi gratis kawan. Dan kalau misalkan kita lihat bahan baku untuk MBG ini akan dibuatkan marketplace atau loka pasarnya khusus untuk mendukung rantai pasok bahan pangan program makan bergizi gratis. Dan kalau misalkan kita lihat kenapa dilakukan hal itu, untuk memastikan kualitas dan harganya itu lebih terjangkau. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kalau misalkan marketplace ini nantinya tidak sekedar menjadi sarana pengadaan bahan pangan, tapi juga dirancang menjadi instrumen untuk mengontrol ketersediaan, kualitas pemasok, harga hingga transaksi bahan baku yang digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nah, seperti itu kawan. Mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360911. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga boleh berkomentar tentang lalu lintas untuk di jam 4 lebih 5 menit ini. Apakah memang ada pantauan-pantauan traffic kawan, atau mungkin cuaca yang cukup berbahaya? Nah, Anda bisa berkomentar. Cuaca yang cukup ekstrim atau berbahaya itu bisa dibilang ya hujan deras dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk di musim kemarau seperti ini, cuacanya seperti cuaca panas dan berangin kencang. Nah, itu yang perlu Anda waspadai. Kalau ada angin kencang, boleh bagikan di WhatsApp kami di 0811 360911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan, ada tadi pembahasan ya mengenai MBG. Jadi loka pasar itu akan dibuka untuk pasokan MBG. Dan kalau misalkan kita lihat, Sudaryono ini juga menyiapkan gebrakan MBG untuk dongkrak peternak susu lokal. Dan kalau misalkan kita juga lihat, MBG ini kan pasti luar biasa besar ya, khususnya untuk penyerapan daya serap dari komoditas khususnya unggas atau mungkin sayur-sayuran dan masih banyak lagi. Itu pasti sangat berpengaruh kepada harga. Dan kalau misalkan kita lihat, biasanya kita melihat dampaknya kepada pasar, harga pasar. Nah kalau misalkan dampaknya ke emiten di sektor-sektor perunggasan bagaimana, atau poultry, nanti kita juga akan bahas tentang hal itu kawan. Tapi kita bahas dulu tentang Kepala Badan Gizi Nasional nih ya, atau BGN, sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Sudaryono. Jadi Sudaryono mengatakan pihaknya menyiapkan kebijakan baru untuk memperbesar serapan susu segar peternak lokal dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan kalau misalkan kita lihat, Sudaryono mengatakan pihaknya menyiapkan surat edaran yang rencananya diterbitkan pada Oktober 2026. Salah satu ketentuan yang akan didorong adalah peningkatan kandungan susu segar dalam produk susu yang digunakan dapur MBG. Dan kira-kira di Oktober nanti itu sudah disiapkan surat edarannya oleh Sudaryono dan sudah dibicarakan dengan instansi-instansi atau asosiasi-asosiasi terkait. Dan dalam ketentuan itu kawan, seluruh dapur MBG nantinya diarahkan hanya mengambil susu dengan kandungan susu segar minimal 80%, dan angka tersebut meningkat jauh dibandingkan ketentuan sebelumnya yang menetapkan kandungan susu segar sebesar 20%, dan sementara susu sementara komponen lainnya itu berasal dari susu bubuk ya. Jadi minimal 80% kandungannya. Dan Sudaryono mengatakan kebijakan ini bisa memperbesar manfaat program MBG bagi peternak susu lokal, dan besarnya anggaran program ini harus ikut menciptakan dampak ekonomi bagi peternak di berbagai daerah. Jadi kata Sudaryono, jangan sampai program MBG yang triliunan itu kemudian bikin kaya orang lain. Jadi setidaknya harus membuat kaya juga peternak susu se-Indonesia. Dan ada beberapa sentra peternakan susu yang akan ditargetkan untuk mengambil, untuk diambil komoditasnya ya, seperti di Kota Batu, Pasuruan, Boyolali, Banyumas, hingga Blitar. Dan itu nanti daerah-daerah yang berpotensi merasakan dampak peningkatan kebutuhan susu segar. Karena syaratnya 80% susu segar kawan, luar biasa ya, dinaikkan dari 20%. Dan kebijakan ini menjadi respon terhadap kebutuhan pengembangan populasi sapi perah nasional. Dan kalau misalkan kita lihat, dengan penambahan populasi itu tidak hanya mengandalkan bibit lokal nantinya, tapi juga pasti membuka ruang lebih besar untuk para petani maupun pemerintah melakukan pengadaan sapi perah impor yang berkualitas tinggi kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, pemerintah diharapkan memang bisa memperbesar pengadaan bibit sapi perah impor untuk menjawab kebutuhan susu yang terus meningkat. Itu salah satu komentar dari beberapa peternak susu lokal, khususnya yang dari Batu kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, target swasembada susu dan daging ini menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah, dan katanya dilakukan melalui MBG. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Apakah memang Anda akan mendukung dengan adanya penyerapan susu ini ke dalam MBG? Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan yang jelas ini akan berpengaruh pada harga susu kawan ya. Dan mungkin Anda yang sering mengonsumsi juga, untuk saat ini bagaimana harganya? Apakah masih stabil atau mungkin sudah mulai meningkat secara perlahan? Boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan saya move terlebih dahulu. Kita akan move mengenai lalu lintas untuk sore hari ini yang sudah saya pantau tadi di beberapa titik. Ada titik-titik yang mungkin perlu Anda waspadai, jadi kurangi kecepatan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda karena cukup padat. Seperti di pertigaan di Noyo, dari arah Unisma itu sudah mulai padat, lalu dari Jalan Gajayana mengarah ke TL pertigaan
daging itu juga sama, ke Dinoyo itu juga sama, mulai padat, dan dari Watugong ya mengarah ke MT Haryono itu juga sudah mulai ramai. Dan di Suhat dari arah utara ke selatan menuju ke jembatan Suhat luar biasa, di TL-nya sudah mulai ada antrian. Di titik lain seperti di pertigaan Sabilillah dari arah Jalan Borobudur maupun dari arah Jalan Legend S. Parman sudah mulai panjang antriannya. Dan kalau dari arah utara ini antrian yang panjang di sekitaran TL MCC. Jadi Anda perlu waspadai saja. Kalau di TL Hasu Cipto masih cukup lumayan aman kawan. Dan yang mulai memanjang lagi di sekitaran TL Kaliurang, ini panjang hampir ke Koryesu ya. Dan kalau misalkan di titik-titik lain yang cukup ramai masih di sekitaran Kawi, lalu Alun-Alun, Kayu Tangan, Semeru, Bromo, dan juga di Jalan Tenes. Seperti itu saja yang mungkin ramai. Oh, ada juga di sekitaran Bukluduk, itu sudah mulai ramai. Dan titik-titik lain boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Untuk Anda kawan yang sedang mengarah ke tol Padang-Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Tapi untuk di exit tol Singosari, di sini juga ada keramaian ya ini Mas Yan untuk trafiknya. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah juga ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafik juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana pantauan trafik dan juga cuaca, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
8: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
8: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Follow kawan, selamat sore. Tadi kita membahas tentang MBG kawan ya, dan mungkin kita akan move pembahasannya setelah kita membahas tentang MBG. Dan cukup lama tadi membahas MBG, kita akan bahas hal lain. Ya memang ada hal yang lebih perlu kita lihat kawan, kita berikan empati dan simpati kita, yaitu KM Virgo Transport 8 ya, yang memang tenggelam di Laut Jawa atau karam di Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, banyak pihak-pihak yang menduga kalau misalkan para korban-korban itu masih banyak yang terjebak di kapal tersebut kawan, khususnya yang tidak bisa keluar dari kamar-kamar yang ada di dek kapal. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada 6 penyelam khusus yang diterjunkan untuk mencari korban terjebak di dalam KM Virgo Transport 8. Jadi 6 personel ini dari Basarnas Special Group atau BSG diterjunkan untuk mencari korban yang diduga terjebak di dalam badan KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan seluruh upaya dilakukan secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan personel. Jadi dikerahkan 6 personel PSG untuk menyisir bagian dalam kapal dan fokusnya adalah menemukan korban, dan pihaknya ini akan terus berupaya maksimal tapi keselamatan penyelam tetap menjadi prioritas. Dan Basarnas juga mengerahkan KN Sar Kamajaya melakukan penyisiran sekaligus akan lego jangkar di sekitar lokasi kapal

Pencarian dan pertolongan SAR terhadap 126 korban KM Virgo yang belum ditemukan dan perpanjangan diumumkan pada hari ke-7 operasi, yaitu Sabtu malam kemarin. Dan Direktur Operasional Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantio mengatakan, keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan operasi SAR dan tim salvage atau pengangkatan bangkai kapal yang dikoordinasikan dengan pemilik kapal, dan hari ini memasuki hari ke-7 yang mana pihaknya menyatakan kalau operasi ini akan diperpanjang menjadi 7 hari ke depan. Dan Basarnas sudah mengkonfirmasi sudah ada 117 korban yang ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia, dan masih ada 126 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang yang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan pada hari ke-7 tim gabungan tidak menemukan korban baru. Dan kalau misalkan kita lihat, terakhir informasi yang dilaporkan, kapal itu mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026 di pukul 2 WITA kawan ya, dan ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini kawan, kirimkan di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan mungkin nanti kita akan bahas juga kenapa kok bisa terbalik ya, apakah karena hanya faktor cuaca juga atau mungkin ada faktor teknis lain. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas tentang gelombang laut, lalu bahas tentang apakah kapal Virgo ini cocok di Laut Jawa atau tidak, dan nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nah, sebelum kita move, saya ada informasi untuk Anda, kawan, Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 15 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jantai Park 1, kawasan Kayutangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: City Guides Inside.
1: Penanganan karhutla di Jawa Timur menghadapi tantangan karena sejumlah titik kebakaran muncul secara bersamaan. Berbeda dengan 2023, karhutla yang terjadi cenderung terjadi berurutan dan saat ini keterbatasan armada juga menjadi persoalan dalam menangani beberapa titik sekaligus. Saat ini kawasan Bromo Semeru, Kawi Arjuno, Hutak hingga Lawu menjadi beberapa wilayah yang mendapat perhatian. Sementara kondisi medan pegunungan dan perubahan arah angin membuat pemadaman tidak mudah dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan saat ini Pemprov Jatim mengoptimalkan satu helikopter untuk waterbombing dan telah mengajukan tambahan armada. Menurutnya kondisi di lapangan membutuhkan dukungan pemadaman yang lebih kuat karena titik kebakaran muncul secara bersamaan.
2: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru, dan Ijen, kemudian Arjuno, dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian

0: kemudian Ejen dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini, karena hotspotnya ini berbarengan ya, di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini yang membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah, karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari APBD kita dari Provinsi Jawa. Untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan di luar Provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya. Teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UM, Dr. Henny Masruroh, menilai penanganan karhutla tidak bisa bergantung pada satu metode pemadaman. Waterbombing, pemadaman darat, sekat bakar, hingga operasi modifikasi cuaca perlu disesuaikan dengan kondisi medan, cuaca, dan skala kebakaran. Pemanfaatan data penginderaan jauh seperti MODIS dan FIRS juga dapat membantu memetakan titik panas dan menentukan wilayah prioritas.
2: Memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio, ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Menurut saya, selain kemudian OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya ya. Jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra MODIS atau citra FIRS, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutla, setelah itu kita menggunakan MODIS atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa MODIS atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi, khususnya untuk waterbombing atau OMC ya. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya.
1: Penanganan karhutla bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga bagaimana menentukan metode yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Kesiapan armada, pemetaan titik panas, pemadaman terintegrasi, hingga pencegahan aktivitas manusia menjadi bagian penting untuk memperkuat respon karhutla di Jawa Timur.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Lebih dari 184.000 pelanggan kini mempercayakan kebutuhan airnya kepada Tugu Tirta. Angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Lalu, apa yang membuat kepercayaan masyarakat ini terus tumbuh? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Yang pasti dengan komplain yang semakin mudah kita antisipasi, komplain yang sudah langsung kita tindak lanjuti, dan progres selalu kita laporkan kepada pelanggan melalui sosmed-sosmed yang ada di Tugu Tirta. Yang pasti dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, kami mencapai target sesuai dengan rembis yang ada di Tugu Tirta. Yang kedua, artinya bagi kami itu menumbuhkan berarti pelanggan ini lebih percaya, karena jumlah pelanggannya meningkat, otomatis mereka percaya bahwa pelayanan kami otomatis jauh lebih baik.
1: Tapi bertambahnya pelanggan juga berarti tanggung jawab yang semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya pertumbuhan pelanggan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
2: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini komplainnya di sini, permasalahannya di sini, kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renbis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim melayani

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang KM Virgo Transport 8 yang memang karam atau tenggelam di Laut Jawa kawan. Dan kalau misalkan kita lihat dari banyak pakar ya, itu mengatakan kalau misalkan memang waktu itu kawan, untuk cuaca tidak terlalu berbahaya gitu ya. Jadi memang cuacanya ekstrim, tapi untuk gelombang di laut itu memang masih dalam cakupan sedang atau aman. Dan kalau misalkan kita lihat, ini dikatakan oleh peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo. Nah, jadi Widodo ini membeberkan hasil analisis kondisi gelombang laut saat insiden KM Virgo Transport 8, dan berdasarkan kajian yang memang dilakukan, kondisi laut di lokasi kejadian memang bergelombang, tapi tinggi gelombang saat itu masih dalam kategori sedang dan tidak termasuk gelombang ekstrim. Jadi tinggi gelombang itu tercatat signifikan sekitar di 1,56 meter dengan periode sekitar 6 detik dalam klasifikasi keselamatan pelayaran yang digunakan dalam kajian. Nilai tersebut termasuk kategori sedang, antara 1,25 sampai 2,5 meter. Dan kalau misalkan kita lihat, kategori tinggi dimulai pada 2,5 meter, sedangkan kategori sangat tinggi dimulai pada 4 meter. Nah, menurutnya sekitar 96% tinggi gelombang pada malam kejadian berasal dari gelombang yang dibangkitkan angin setempat, bukan swell yang merambat dari wilayah jauh. Dan kalau misalkan kita lihat arah gelombang saat kejadian ini, kata Widodo, berasal dari Tenggara Timur atau sekitar 122 derajat, dan secara geometris gelombang tersebut

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Dinkes Kota Malang sebut kasus ISPA mulai melandai. Dinas Kesehatan Kota Malang mengonfirmasi tren kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Malang sudah mulai melandai dan terkendali. Kabid P2 Dinkes Kota Malang, Mefta Eti Winander menyampaikan, kasus ISPA sempat melonjak hingga 6.000 pasien pada pertengahan Agustus lalu, melebihi angka normal yang berada di kisaran 2.200 pasien per minggu. Mefta menambahkan, kasus terbanyak didominasi balita usia 0 hingga 4 tahun, sehingga masyarakat diimbau mewaspadai paparan debu dan asap rokok di lingkungan rumah. Kawan, Gubernur Jatim gelar pasar murah untuk kendalikan inflasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menggelar pasar murah untuk memperluas akses pangan yang terjangkau dan mengendalikan inflasi. Kofifa menambahkan, pasar murah ini menyediakan 10 jenis komoditas pangan yang strategis dengan harga yang lebih rendah dari pasar, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Kofifa berharap kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. Kawan, Polwan dari 43 negara berkumpul di Bali. Sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara

Berkumpul di Bali untuk mengikuti the 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 24 September. Konferensi dibuka The Westin Resort Nusa Dua Bandung hari ini dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menggelar konferensi IAWP di Labuan Bajo pada 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, konferensi ini menjadi kehormatan bagi Indonesia sekaligus ruang bagi polisi perempuan dunia untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kerjasama. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kepemimpinan perempuan, perdagangan orang, kekerasan berbasis teknologi, kontraterorisme, dan kejahatan transnasional. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Rai Dinaya Siva, selamat sore. 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Dan untuk di sore hari ini kita masih membahas tentang KM Virgo Transport 8. Tadi kita membahas tentang gelombang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang secara geometris gelombang yang memang tadi itu berkisar antara 1,56 meter yang mana itu sedang dan masih aman untuk perjalanan laut kawan. Secara geometris gelombang ini mengenai kapal dari arah samping gitu ya, atau bimsis seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kondisi seperti itu bisa menyebabkan kapal mengalami gerakan oleng secara berulang. Dan kalau misalkan kita lihat perbedaan periode tersebut menunjukkan tidak terbentuk pergerakan penguatan gerakan oleng akibat resonansi dalam skenario yang dianalisis oleh pihak dari BRIN kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kontribusi angin terhadap kemiringan kapal diperkirakan kurang dari setengah derajat. Jadi angka tersebut masih berada di bawah ambang sekitar 25 derajat yang dalam kajian digunakan sebagai indikasi awal masuknya air melalui bukaan geladak. Dan nilainya juga jauh di bawah kisaran 50-60 derajat yang dikaitkan dengan hilangnya kemampuan kapal untuk kembali tegak. Dan selain menganalisis kondisi gelombang, kajian ini juga menghasilkan temuan yang dinilai bisa membantu operasi pencarian. Dan komponen hanyut Stokes yang dibangkitkan gelombang diperkirakan menyumbang rata-rata 41,2% dari arus permukaan total. Menurut Widodo, perkiraan hanyut yang tidak memperhitungkan komponen gelombang berpotensi menghasilkan estimasi lintasan yang berbeda. Dan arus di lokasi kejadian juga berbalik arah mengikuti siklus pasang surut sekitar 24 jam kawan. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini. Jadi kondisi kedalaman ini, kalau misalkan kita lihat ya, kedalaman laut di titik kejadian itu sekitar 27 meter. Dan kondisi kedalaman ini memungkinkan survei bangkai kapal menggunakan multi-beam echo sounder, side scan sonar, remotely operated vehicle atau ROV, maupun penyelaman sesuai prosedur dan kewenangan pihak yang melakukan pencarian serta penyelidikan. Nah, kalau misalkan kita lihat, nanti kita akan bahas juga bagaimana pakar ITS yang menduga kapal Virgo 8 yang terbalik itu tidak cocok untuk dijalankan atau dioperasikan di Laut Jawa. Anda bisa tambahkan nanti pendapat Anda di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di 1657 kawan, belum terbaca ya, dari Pak Iswoko ada informasi. Di saksofon ada 3 bis ke arah jembatan Logomas yang lewat, agak padat. Nanya jalur jalan panggung sampai saksofon apa bus bisa lewat? Nggak bisa pak ya, ini pasti bus salah masuk lagi nih, atau maksa masuk. Nah ini indek kawan, bisnya warna hijau ini ya, luar biasa, maksa kawan ya. Jadi otomatis jalan yang kecil itu dipaksa untuk padat lagi karena bis ini. Lalu ada padanya di jam 5 lebih 1 tadi, arah utara merambat sejak flyover. Entah rebutan solar, entah U-turn, entah volume. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat juga ada informasi dari Pak Ahmad. Bertanya Pak Ahmad ini ya. Mohon info karnaval besok Senin 21 September di Malang. Kalau misalkan kita lihat memang untuk September ini masih nihil kawan, di tanggal 21. Tapi kalau misalkan di tanggal 20 ini memang ada di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, dan Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang. Dan nanti di tanggal 23 ada juga di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Dan di tanggal 26 nanti yang paling banyak, jadi Anda perlu waspadai saja di tanggal 26. Nah, kalau misalkan untuk besok tanggal 21 masih aman dari list maupun pantauan. Lalu kalau misalkan kita lihat sore hari ini, Anda mungkin bisa tambahkan lalu lintas di titik-titik lain kawan, bagaimana pantauannya? Apakah masih aman atau mungkin sudah mulai merambat? Bisa sharing-sharing di 0811-3600-911, atau kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @nurid_unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang memasuki tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gembol Rembang, kondisi trafik juga lancar. Dan melanjutkan ke tol Pasuruan Probolinggo, ini kondisi trafiknya ramai lancar. Nah, ini bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa berbagi update bagaimana pantauan-pantauan traffic dan juga cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar.
6: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 17.21, saya masih membahas tentang KM Virgo Transport 8 yang memang tenggelam di Laut Jawa kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi, memang secara analisis dari BRIN itu bukan faktor alam atau faktor gelombang, faktor cuaca ekstrem itu bukan merupakan faktor yang menyebabkan kapal ini karam kawan, atau mungkin terbalik gitu ya. Dan karena masih dalam tataran sedang saja untuk gelombangnya. Nah, insiden terbaliknya kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September kemarin itu memunculkan tanda tanya besar. Karena apakah ini juga soal kelayakan operasional armada di perairan Indonesia ya. Dan berdasarkan penelusuran, memang KM Virgo Transport 8 ini bukan armada baru. Saya sempat membahas waktu itu ya. Tapi ini kapal yang memang sudah berumur 39 tahun, asal Jepang kawan, kapal bekas ya. Dan kapal ini pertama kali diproduksi pada tahun 1987 oleh galangan Shin Kurushima Onishi Shipyard dengan nama awal Ferry Kurushima. Selama kurun waktu 1987 sampai pertengahan 2025, kapal ini menghabiskan masa berlayarnya di Jepang. Nah, kapal ini punya ukuran 119 meter dengan tonase kotor sekitaran 4.277 GT. Nah, kalau misalkan kita lihat, rutenya melayani angkutan penumpang dan kendaraan dari Kokura menuju Matsuyama yang melintasi laut pedalaman Seto. Nah, karakteristik perairan Seto itu sangat dangkal dengan kedalaman rata-rata 38 meter dan berstatus laut tertutup karena dikelilingi 3 pulau besar seperti Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, kondisi ini membuat rute asli kapal ini sangat tenang dan terlindungi dari cuaca buruk serta gelombang tinggi. Dan nasib kapal ini berubah setelah diambil alih oleh perusahaan domestik PT Virgo Karya Shipping pada akhir 2025. Kemudian sejak Juli 2026 ya, kapal ini dipaksa melayani rute Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nah, meskipun perairannya sama-sama dangkal, rute baru ini melintasi Laut Jawa yang berkarakter laut lepas kawan. Laut Jawa sangat terekspos, apalagi oleh angin monsun yang memicu arus kuat dan potensi gelombang fluktuatif antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan pakar hidrodinamika dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Iketut Arya Priya Utama mengatakan, pihaknya ini menilai dari segi keilmuannya, usia kapal sebenarnya tidak menjadi masalah utama selama perawatannya baik. Gitu ya, selama dockingnya masih berjalan, itu masih aman-aman saja. Dan menurut Arya, yang lebih krusial itu adalah perancangan aspek performa di kapal, perancangan aspek performa di laut ya. Jadi aspek performa dari kapal di laut itu bagaimana, atau sea keeping namanya. Nah, inilah yang memang menurutnya sering diabaikan di Indonesia. Kata Arya, apakah desain kapal buatan Jepang itu sesuai dan direkomendasikan untuk berlayar di lautan Indonesia dengan gelombang yang lebih tinggi? Dan guru besar Departemen Teknik Perkapalan ITS ini mengatakan kalau perbedaan topografi perairan ini menuntut spesifikasi kelayakan yang berbeda pula. Kapal bekas asal Jepang yang didesain untuk laut pedalaman yang tenang gitu ya, seringkali membutuhkan penyesuaian stabilitas signifikan ketika dibawa ke rute laut lepas. Jadi karakteristik rute pelayaran yang ekstrim ini menuntut standar desain lambung kapal yang berbeda. Dan lebih jauh, Ketut ini menjelaskan juga, kapal feri tipe roll-on roll-off atau ro-ro di negara empat musim seperti Jepang umumnya memiliki lambung tertutup penuh untuk menghadapi suhu dingin. Tapi saat dioperasikan di Indonesia, lambung kapal sering dimodifikasi dengan menambah bukaan samping. Alasannya, seringkali hanya untuk menghemat penggunaan penyejuk ruangan atau AC dan menekan pajak. Nah, desain seperti itu juga berfungsi untuk menutup beban pajak atau enclosed space ya, yang berisiko bagi stabilitas kapal saat berlayar. Dan lebih lanjut, modifikasi lambung itu, kata Prof. Ketut, bisa memicu hilangnya keseimbangan kapal secara drastis. Misalnya melalui penambahan pintu rampa samping yang diduga tidak ditutup rapat. Nah, itu berpotensi besar menjadi celah masuknya air laut. Lalu, jika air dalam jumlah besar masuk ke geladak kendaraan tanpa adanya sistem pompa yang memadai, air ini bakal terjebak dan memicu efek permukaan bebas atau sloshing effect. Dan efek inilah yang membuat kapal seketika kehilangan keseimbangan dan bergoyang tidak normal. Nah,
Kalau misalkan kita lihat juga kondisi kapal ini bisa semakin oleng, semakin parah kalau muatan kendaraan berat di dalamnya tidak diikat atau tidak dibatasi sesuai standar keselamatan pelayaran. Jadi pergerakan muatan puluhan truk ini akan menggeser titik pusat massa kapal secara ekstrim, dan risiko inilah yang semakin diperparah jika kendaraan yang dimuat tidak diikat dengan benar sehingga bergeser dan mengubah titik pusat massa secara drastis. Dan faktor fatal lainnya yang membuat banyak korban jiwa berjatuhan adalah adanya dugaan rendahnya kedisiplinan kru terhadap standar edukasi keselamatan. Ketut mencontohkan, armada pelayaran di Indonesia itu jarang mempraktikkan safety induction layaknya di pesawat terbang. Jadi penumpang itu seringkali masuk dan menyebar begitu saja tanpa ada pengarahan posisi evakuasi ini kemana, panduan penggunaan jaket pelampungnya kemana. Nah ini kan krusial untuk memastikan penumpang paham langkah evakuasi mandiri untuk mengantisipasi situasi darurat di tengah laut yang memang tidak terduga. Dan meski dugaan kelemahan operasional dan modifikasi kapal terlihat jelas, Prof. Ketut menegaskan, seluruh rentetan dugaan penyebab terbaliknya KM Virgo Transport ini harus dibuktikan lewat investigasi menyeluruh oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Jadi semuanya itu sifatnya dugaan memang dari Prof. Ketut ya. Jadi bisa dianalisis juga, tapi kesimpulannya nanti akan di KNKT. Nah mungkin ada

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Dan untuk di waktu maghrib ini kawan, tadi kita membahas tentang transport ya, transportasi laut, khususnya di kasus KM Virgo 8 yang memang karam di Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, memang tadi kita sudah bahas dari berbagai segi kawan, dari segi teknis, lalu dari segi bagaimana perancangan atau desain dari lambung kapal, bahkan sampai kita bahas tentang cuaca maupun gelombang laut di saat kecelakaan itu terjadi. Dan kalau misalkan kita lihat, memang hal ini menjadi hal yang terus berulang, bahkan dalam beberapa bulan saja sudah sering terulang kawan. Dalam tahun 2026 ini saja sudah sering terjadi kasus seperti ini, dan hal inilah yang perlu dievaluasi besar-besaran oleh pemerintah. Bagaimana keselamatan transportasi laut itu bisa dijamin, khususnya untuk para penumpang. Dan mungkin ada pun bisa berkomentar tentang hal ini. Kita akan coba move ke WhatsApp. Ada informasi di 17.18 dari Pak Abid tadi ya.
1: Arah ke Malang dari Batu macet, mulai UMM sampai pertigaan Tunggul Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Abid untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Taufik juga, tadi di jembatan Mas, arah Surabaya padat Mas di Tol Karanglo gitu. Bener tadi gitu. Nah, terus habis itu untuk saat ini bagaimana kawan? Memasuki 17.44, apakah sudah mulai landai, lancar? Bisa kirimkan ke WhatsApp kami. Lalu ada informasinya juga dari Pak Sandi. Nah, ini Pak Sandi menginformasikan kemarin ya, sepertinya ada tegangan turun di daerah Jalan Mawar Lawar, listriknya redup-redup katanya, seperti itu. Lalu kata Pak Sandi, ini sepertinya ada gangguan lagi hari ini kawan. Jadi kemarin sudah ditangani, sekarang sudah ada gangguan lagi ya di 17.38. Langsung kita teruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Dan kata Pak Fandi, baik, kami akan sampaikan kawan-kawan di lapangan. Terima kasih Pak Fandi untuk informasinya. Dan untuk Anda pun boleh tambahkan informasi lain kawan, baik lalu lintas, cuaca maupun informasi lain yang ada di dalam Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Kirimkan, boleh Anda sharing ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Rupanya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Dan tadi kita membahas mengenai KM Virgo Transport 8. Dan pimpinan DPR RI kawan ini meminta Komisi 5 DPR mengevaluasi pengawasan keamanan laut dari Kementerian Perhubungan akibat tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kawan. Karena kecelakaan laut seperti ini terus berulang ya. Jadi Kementerian Perhubungan sudah terus-menerus oleh Komisi 5 disampaikan bahwa proses penelitian atau layak atau tidaknya kapal ini untuk berlabuh selalu menjadi catatan dari DPR. Itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Dan Cucun menilai Kementerian Perhubungan harus mengungkap terjadinya kecelakaan termasuk soal SOP, lalu kelaikan kapal. Apalagi KM Virgo Transport 8 itu diketahui sudah berusia hampir 40 tahun. Yang mana tadi kalau misalkan dari penjelasan para pakar, sebenarnya usia itu masih tidak berpengaruh besar gitu ya. Tapi yang paling penting terus di docking atau harus selalu diservis lah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana SOP-nya, bagaimana standar-standar yang dilakukan oleh Kemenhub ini betul harus dievaluasi, lalu pengawasannya bagaimana, dan jangan sampai ada kapal bisa berjalan tanpa SOP yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, kata Cucun. Dan baik mulai dari manifestnya, kemudian kelayakan dari sisi angkutnya, kuantitinya, ini yang perlu menjadi perhatian. Dan Cucun menegaskan evaluasi ini penting dilakukan oleh DPR dan pemerintah supaya meminimalisir kejadian serupa di masa depan gitu. Dan mungkin Anda pun juga boleh berkomentar kawan, apa ada kesalahan apa dengan kejadian-kejadian kapal-kapal yang karam ini dalam beberapa bulan terakhir ini kawan. Anda pun boleh berkomentar ya di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm. Nah kawan, untuk di sore hari ini ya, kita akan coba lihat dari Pak Sandi tadi menginformasikan ya, ini masih ada saran-saran yang dikatakan di grup kawan, dan tadi kita sudah teruskan ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal. Dan kalau misalkan kita lihat dari Pak Fandi Faisal ini sudah menurunkan para krunya untuk melihat ke lapangan kawan. Dan Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca serta lalu lintas untuk siang hari ini kawan. Apakah ada potensi-potensi cuaca yang memang cukup buruk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda yang mengarah ke sekitaran alun-alun itu perlu waspadai saja karena cukup ramai kawan dari Jalan Arif Rahman Hakim, lalu di titik lain Kayu Tangan masih ramai lancar. Titik lainnya yang sudah mulai padat ada antrian itu di TL Kaliurang, dari WR Supratman maupun dari arah selatan ke utara sudah mulai ada antrian. Dan titik lain yang masih cukup padat di sekitaran LA Sucipto, lalu di perempatan pertigaan Sabilillah maksud saya, dari arah selatan ke utara, dari Jalan Borobudur, lalu di TLMCC dari arah utara itu masih cukup padat. Dan di Jalan Raya Perusahaan dari arah Batu menuju ke Karanglo itu luar biasa padat kawan. Ke arah tol ini luar biasa padat ya, dari arah Batu, bahkan di Kepuh Harjo, Ngicu, itu sudah mulai padat juga, memanjang sekali. Dan di pertigaan TL Tunggul Mas dari arah UMM itu sangat panjang, masih sangat panjang. Jadi perlu waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Arema FC siap kelola Kanjuruhan selama 365 hari. Manajemen Arema FC berusaha untuk mengamankan hak pengelolaan mandiri atas kompleks Stadion Kanjuruhan setelah meninjau lokasi bersama Bupati Malang Sanusi pada Sabtu kemarin. CEO Arema FC Iwan Budianto menyampaikan, proses pengalihan hak pengelolaan ini melibatkan Kementerian PU, Kemendagri, serta Kementerian UMKM dengan menyusun rencana bisnis yang matang. Lebih lanjut, Arema FC mengusung konsep legacy safety untuk keselamatan penonton, serta memproyeksikan kawasan Kanjuruhan hidup 365 hari tanpa henti sebagai pusat kegiatan ekonomi dan olahraga warga. Kawan, karhutlah masih melanda tiga gunung di Jatim. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satriyono Nursen mengatakan, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Gunung Kawinanjang yang berbatasan dengan Gunung Butak dan lereng Gunung Wilis. Satrio menambahkan, kobaran api itu membakar sekitar 1.500 hektar vegetasi hutan dengan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi dan menyelimuti puncak-puncak gunung. Selain itu, medan pegunungan yang sangat curam serta hembusan angin kencang memicu pergerakan api makin meluas ke area sekitarnya. Maka dari itu, tim pemadam gabungan dari BPBD, perhutani, relawan, dan warga terus mengupayakan penanganan. Kawan, Indonesia tersingkir di perempat final voli putri Asian Games. Tim voli putri Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 0-3 pada babak perempat final Asian Games 2026. Kekalahan ini membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Genis menjadi pencetak poin terbaik Indonesia dalam pertandingan tersebut dengan torehan 10 poin. Indonesia harus mengakhiri perjuangan di cabang voli putri Asian Games 2026 setelah takluk dari Thailand, sementara Thailand melaju ke babak semifinal. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Rai Dinaya Siva, selamat petang.
0: One Hot News.

CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, sekitar 1.600 warga yang berada di Kota Malang itu masuk dalam pendataan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP2KB. Ini terkait persoalan kesehatan mental. Di sini Kepala Dinas P3AP2KB Kota Malang, Shailendra, mengatakan bahwa warga yang masuk dalam pendataan tersebut itu mendapatkan assessment ya dan juga pendampingan sesuai kondisi termasuk melalui tenaga psikolog. Nah, ini melihat kondisi yang berada di lingkungan sekitar dan keluarganya, setelah assessment dilakukan itu Dinsos akan menentukan tindak lanjut berdasarkan kondisi dan juga dukungan keluarga yang dimiliki. Lalu Dinsos juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga dapat diarahkan untuk mendapatkan penanganan melalui fasilitas kesehatan. Dan masyarakat juga dapat datang secara langsung di puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus terlebih dahulu tercatat di Dinsos. Dan sementara untuk ODGJ yang terlantar, penanganannya akan difasilitasi oleh Dinsos termasuk kebutuhan pendampingan psikolog. Di malam hari ini kawan, di petang hari ini, bagaimana pantauan-pantauan traffic di seputar Anda? Bisa Anda kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
5: Sekarang gak perlu.
4: Serius? Terus lapornya gimana?
5: Tinggal chat WhatsApp Tania.
6: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
4: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
6: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
4: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
5: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
7: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: kucing nggak boleh sering dimandiin.
1: Oh no.
0: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM. Guidance for your life. Citygate FM.

0: Iya kawan, peristiwa kebakaran juga lagi terjadi ya di SMPN 7 Malang. Ini Jalan Lembayung, Bumi Ayu, Gedung Kandang, Kota Malang pada hari Minggu siang ini ya. Peristiwa itu pertama kalinya diketahui oleh penjaga sekolah ya, yang tengah melakukan pengecekan di seluruh area sekolah. Ini menurut dari Kapolsek Gedung Kandang, Kompol M. Roykan mengatakan, ini penjaga sekolah itu yang pertama kali melihat adanya kepulan asap dari salah satu ruangan sekitar pukul 11 lebih 50 menit ya. Dan setelah itu saksi langsung mendatangi sumber asap dan menemukan api telah berkobar ini ya. Dan saat penanganan kebakaran itu kawan, petugas juga melakukan penyelamatan barang-barang yang masih dapat diamankan, dan mayoritas itu berupa buku-buku karena ruangan yang terbakar merupakan ruang penyimpanan buku perpustakaan kawan. Dan untuk korban tidak ada ya, maupun luka juga tidak ada. Dan untuk kerugian materi ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dan hasil dari penyelidikan sementara penyebab terjadinya kebakaran berasal dari munculnya titik api di tumpukan kayu yang berada di belakang ruang perpustakaan itu ya. Dan api kemudian merembet hingga menyasar plafon dua ruangan dan yang akhirnya itu rusak terbakar. Dan sementara itu Kepala SMPN 7 Malang Ida Wahyuni menyebut dua ruang yang terbakar adalah ruang perpustakaan dan ruang kesenian kawan. Berkat respon cepat dari petugas yang dibantu warga, dampak kebakaran juga bisa diminimalisir ya. Begitu. Dan di malam hari ini tadi di jam 8 lebih 8 menit ada Bu Jenny. Selamat malam juga Bu Jenny. Ini melaporkan Jalan Supriyadi ramai lancar. Mohon info jalur Sempal Wadak Krebet. Kalau kami pantau ini Bu Jenny, kondisi trafik di Sempal Wadak Krebet kondisinya ramai lancar ini Bu. Jadi aman ya untuk Bu Jenny yang mau melintas. Atau mungkin di malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar dan mungkin di beberapa gitol kawan, khususnya di sekitaran gitol Singosari yang entry atau masuknya, ini perlu Anda waspadai karena sudah mulai ramai kawan dari arah Batu ya menuju ke arah Surabaya lewati tol. Jadi Anda perlu waspadai saja dengan potensi keramaian di sekitaran sana. Nah, untuk di titik-titik lain, kita lurus sampai ke Kejapanan Gempol, lalu sekitaran Sidoarjo, Porong ya, sampai ke Surabaya Porong juga masih aman lancar. Dan waru utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol beserta informasi lainnya, apapun yang ada di ruas tol kawan, boleh Anda bagikan di 0811 36 00 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium. Harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, komposisi dari Roni Parulian ini ya, Tak Ada Ujungnya, yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda untuk menemani perjalanan malam hari ini ya, di menit 28 lepas dari jam 6 petang kawan. Nah, di sini Basarnas juga kembali menerjunkan 12 penyelam tambahan ya, untuk menambah kekuatan dalam proses pencarian para korban

0: sudah diberangkatkan menuju ke Banjarmasin pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini penambahan itu dilakukan untuk memaksimalkan proses pencarian bawah laut yang sebelum juga telah dilakukan oleh tim penyelam dari TNI AL, dan pihaknya juga akan terus memaksimalkan proses pencarian para korban sambil menunggu pelaksanaan operasi Salvix ini ya yang dilakukan. Nah, sebelumnya tim Basarnas juga memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan terhadap 126 korban KM Virgo 8 yang belum ditemukan. Nah, perpanjangan itu diambil setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan operasi SAR dan juga tim pengangkatan bangkai kapal yang dikoordinasikan pemilik kapal, dan hingga Sabtu malam jam 21 waktu Indonesia Tengah ini ya, Basarnas mengonfirmasi bahwa 117 korban itu ditemukan dan terdiri atas 108 orang selamat dan 9 orang itu meninggal dunia, dan masih ada 126 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Lalu pada hari ke-7 kawan, tim gabungan juga tidak menemukan korban baru. Dan KM Virgo Transport 8 itu mengangkut 243 orang ketika berlayar dari Surabaya, Jawa Timur itu menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak 12 September 2026. Lalu kapal itu dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak pada tanggal 13 September 2026 sekitar pukul 2 pagi ya. Dan kapal itu ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Lalu di malam hari ini ada Pak Riono di jam 18.19 menit berbagi kiriman video. Kawan, kita bisa play terlebih dahulu kirimannya dari Pak Riono. Nah, ini videonya kawan.
1: Info traffic ini daerah mulai pertigaan Grempet sampai Mululawang ya, terjadi perlambatan karena volume kendaraan, diantaranya truk pengangkut tebu dan bis pariwisata.
0: Oh, baik.
1: Ini baru pulang dari pantai, jadi terjadi perlambatan mulai dari Gudang Legi tadi sampai ini Mululawang. Sekian sekilas info traffic. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riono, info trafficnya ya. Baik, kawan-kawan juga bisa ya berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Wisdom.
1: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain di ngajikan ke luar, tapi juga di asuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus apa, kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu, kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu

apa konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu, ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom City 3 FM. Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 99.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Weekend. Nah kawan, ada sebuah video yang belakangan ini tuh ramai yang beredar di media sosial, bahwa memperlihatkan anggota DPR RI Moreno Suprapto sedang melakukan video call ya di tengah rapat di DPR. Nah, dalam video tersebut kawan, Moreno juga terlihat mengarahkan ponselnya ke arah ruang rapat dan sempat berinteraksi dengan lawan bicaranya di layar ponsel. Dan momen ini kemudian ini menjadi sorotan kawan, karena terjadi saat Moreno itu sedang mengikuti rapat dengar pendapat ya di Komisi 12 DPR RI. Nah, peristiwa tersebut kawan yang terjadi pada tanggal 15 September 2026. Setelah videonya itu viral, Moreno kemudian memberikan klarifikasi ya melalui akun media sosialnya bersama sang istri. Nah, Moreno juga menjelaskan bahwa video call tersebut terjadi setelah dirinya selesai menyampaikan pandangan dalam rapat. Saat itu, ia juga menerima panggilan dari keluarganya, dan sang istri menjelaskan anak mereka baru saja keluar dari rumah sakit ya, dan juga masih dalam masa pemulihan. Lalu anaknya itu kemudian meminta video call dengan sang ayah. Dengan panggilan itu disebut hanya berlangsung beberapa detik saja. Moreno juga menjelaskan ya, dirinya juga sempat bercanda dengan anak dalam video call tersebut. Namun Moreno dan juga istrinya itu mengakui keputusan melakukan video call di tengah rapat tersebut bukan keputusan yang tepat ya. Ke atas peristiwa itu kawan, Moreno menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Lalu ia juga kembali menegaskan tidak ada niat untuk menyepelekan ya rapat DPR yang sedang saat itu berlangsung. Moreno juga menyampaikan permohonan maaf apabila tindakannya itu dinilai memberi kesan yang seolah-olah itu tidak menghormati saat rapat DPR RI kawan. Nah, peristiwa ini juga kembali menjadi sorotan terhadap perilaku anggota DPR saat menjalankan tugas di dalam ruang rapat. Di satu sisi, Moreno memberikan penjelasan bahwa panggilan itu berkaitan dengan kondisi anaknya yang baru kelar dari rumah sakit kawan. Di sisi lain, Moreno juga mengakui bahwa itu tuh salah dan meminta maaf atas tindakannya di tengah rapat DPR RI, karena video itu tersebar luas di media sosial sampai viral kawan. Begitu. Di malam hari ini tadi di jam 18.35 ada Bu Jenny yang kembali mengabarkan melaporkan pertigaan Krebet ke utara cenderung padat arah ke Gondanglegi Lengang. Terima kasih Bu Jenny. Lalu Pak Nik, selamat malam Pak Nik. Nah, ini waspada kemacetan arah Pelabuhan Gilimanuk Sam itu katanya. Terima kasih untuk Pak Nik berbagi informasinya, dan kawan-kawan di malam hari ini juga bisa ya berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Apakah ada perlambatan atau lengang-lengang saja, lancar-lancar saja? Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Habis ini kawan, kita akan bergeser, bergabung ke reporter Asrur ya, yang akan membawakan kabar Kementan dorong PMAS untuk pertanian Indonesia, target 1 juta rumpun padi per hektar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silakan.
2: Kawan, penerapan teknologi menjadi salah satu isu yang dibahas Kementerian Pertanian dalam rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 di Kota Batu. Dalam forum yang mempertemukan pengurus petani dan nelayan dari berbagai daerah tersebut, Kementan mendorong pertanian modern atau Advanced Agriculture System yang disingkat PMAAS. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menyampaikan pemerintah menargetkan penerapan sistem tersebut pada 1 juta hektar lahan sawah di Indonesia pada tahun depan. Salah satu pendekatan yang didorong melalui PMAS adalah pengaturan jarak tanam yang lebih rapat. Kementan menyebut pola tersebut ditargetkan dapat menghasilkan populasi hingga 1 juta rumpun padi dalam 1 hektar. Berikut adalah keterangan dari Suwandi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
3: PMAS adalah program Bapak Menteri yang dirilis tahun ini. Sekarang targetnya 1 juta hektar, tahun depan minimal 1,5 juta hektar padi. Apa bedanya dengan yang lain? Bapak Menteri belajar dari Arkansas, dari Cina, dari Jepang, dan jajar Togo. 4 ilmu disatukan, keluarlah PMAS. Intinya tanam jarak rapat. Rapatnya seberapa? Dalam 1 hektar selama ini Pak Ketum itu tanamnya 300, 400, minimal 200. 50.000.
2: Selain PMAS, Kementan juga membahas pengembangan beras fortifikasi, yaitu beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok tertentu. Pengembangan beras fortifikasi masih menghadapi persoalan harga. Kementan menyebut selisih harga antar daerah dapat mencapai Rp3.000 per kilogram, sehingga persoalan tata niaga dan distribusi juga menjadi perhatian. Rembuk Paripurna KTNA Nasional 2026 berlangsung di Kota Batu pada 18 hingga 21 September besok dan menjadi forum pembahasan kebijakan pertanian nasional bersama pengurus KTNA dari berbagai daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Iya Asrul, selamat.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambak Rejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidikat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, akibat musim kemarau, Kota Malang dilanda 14 kebakaran lahan dalam seminggu. Unit pelaksana teknis pemadam kebakaran Kota Malang mencatat 14 kejadian kebakaran lahan terjadi selama kurun waktu seminggu terakhir di tengah puncak musim kemarau. Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, menyampaikan dari total 15 kasus kebakaran di Kota Malang, 14 diantaranya melanda area lahan perkebunan, lahan kosong, serta tempat penampungan sampah. Kata Pandu, maraknya kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah secara sengaja, sehingga warga dihimbau tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan. Kawan, Jatim menetapkan status darurat kekeringan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan sebanyak 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur menetapkan status darurat kekeringan. Kofifa menambahkan, untuk mempercepat penanganan itu, BPBD Jatim melakukan penyaluran pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Maka dari itu, Pemprov Jatim juga tengah mengupayakan solusi jangka panjang dengan mencari sumber air baku baru serta melakukan pengoboran sumur di berbagai area yang terdampak kekeringan. Kawan, Indonesia naik di klasemen medali Asian Games 2026. Kontingen Indonesia terus menambah perolehan medali, yaitu 3 perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, sehingga posisi Indonesia di peringkat 7 pada klasemen sementara. Perolehan medali Indonesia berasal dari jumlah cabang olahraga berbeda, yakni wushu, tekball, dan soft tennis. Perubahan posisi Indonesia terjadi seiring bertambahnya medali yang diraih atlet merah putih. Perolehan tersebut menjadi bagian dari perjuangan Indonesia di Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: Hot News.

C39 11FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, di sini masyarakat Kota Malang diminta untuk waspada ya terhadap penyakit influenza. Dah, ini menyusul terhadap influenza A H3N2 yang merupakan salah satu kelompok genetik dari virus influenza A ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, mengatakan bahwa influenza ini merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA yang mudah menular. Nah, lalu penyakit ini disebabkan virus influenza tipe A, B maupun C dengan tingkat gejala yang beragam ya, mulai dari ringan hingga berat. Lalu Husnul mengatakan influenza musiman itu juga dapat beredar secara global ya sepanjang tahun. Lalu sejumlah subtip yang umum ditemukan antara lain ada ada A ini ya, H1N1, lalu ada A H3N2 serta influenza tipe B kawan. Nah, ini dalam beberapa bulan terakhir untuk aktivitas influenza musiman dilaporkan mengalami peningkatan secara global dengan dominasi subtip A ya, H3N2. Nah, kondisi itu menjadi perhatian sehingga masyarakat perlu lebih mengenali gejala sekaligus memperkuat langkah pencegahan. Nah, ini apabila gejala yang dialami itu cukup berat atau juga kondisi kesehatan terus memburuk, maka masyarakat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan ya. Lalu pemeriksaan itu dilakukan agar kondisi dapat diketahui dan penanganan diberikan sesuai kebutuhan kawan. Di malam hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauannya di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CDK9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan ya bahwa menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi. Namun anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, ini mendukung ya bahwa rencana Presiden Prabowo RI, namun meminta komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan juga implementasi nyata. Nah, Presiden Prabowo juga sebelumnya menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional ya di Jakarta International Convention Center dari hari Jumat tanggal 18 September 2026. Nah, ini ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, kawan. Prabowo juga menyebut ya, biaya pendidikan negeri itu mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri juga harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. Lalu Puguh mengatakan bahwa semangat Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan gratis itu juga patut diapresiasi. Menurutnya kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan. Namun untuk Puguh mengingatkan kembali ya, masih terdapat kesenjangan antara cita-cita pendidikan gratis dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, kawan. Bahkan ini di sekolah negeri yang semestinya menjadi bagian dari layanan pendidikan publik, orang tua juga masih menghadapi berbagai pungutan dengan beragam alasan apapun itu. Jangankan itu pendidikan swasta, kawan, pendidikan negeri hari ini pun juga masih membayar ya dengan berbagai macam alasan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, persoalan tersebut pada akhirnya berpotensi membuat biaya pendidikan kembali dibebankan kepada siswa dan juga orang tua. Maka dari itu, ia meminta kepada jajaran Kementerian Pendidikan bersama seluruh pemangku kepentingan yang lain segera untuk menyiapkan langkah konkret ya agar gagasan pendidikan gratis itu benar-benar dapat diterapkan. Puguh juga kembali menekankan komitmen politik mengenai pendidikan gratis juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas ya, termasuk memastikan sekolah memiliki pembiayaan yang memadai sehingga tidak perlu lagi membebankan kebutuhan operasional kepada peserta didik. Ia juga kembali menilai bahwa kebijakan itu juga akan berdampak luas, khususnya di Jawa Timur yang memiliki sebaran satuan pendidikan yang sangat banyak. Jika pendidikan negeri itu benar-benar bebas biaya, kebijakan itu nilai dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait biaya pendidikan, kawan. Lalu jam 19 lebih 10 menit ada Pak Joko Said ya mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Joko Said.
1: Selamat sore, menjelang
0: selamat malam Pak Joko.
1: Ini ada pemandangan menarik di
0: bagaimana itu ya, Pak?
1: Bapak-bapak di sub sangat tertib sekali untuk hari Minggu ini. Dikawal, nah ini langsung parkir juga nggak ada, ada yang kanan jalan juga nggak ada, yang jualan juga udah bersih.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau bisa seperti gini Pak, terus wis cekak ngawur. Kalau gini kan enak pemandangannya itu di mata itu lebih, asik. Agak kok yuk bakso pating celetek, karu-karuan di trotoar ini sangat indah sekali untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan Pak Joko Said ya, berkomentar tentang parkir dan juga PKL yang berada di Kayu Tangan. Alhamdulillah ya, langsung aksi ya. Alhamdulillah. Nah, Kawan, tentunya kita akan memantau dulu traffic di area Tlogomas ya. Kalau kami lihat untuk area Tlogomas sendiri ramai lancar kawan kondisi traffic. Oh, ada kepadatan ternyata dari arah Batu menuju ke Malang Kota. Untuk arah sebaliknya dari arah Malang Kota mau ke arah Batu itu justru lancar untuk trafiknya. Bisa aja traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2. View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik. Setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Bisa Anda menghubungi di 0822-331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Surabaya Porong sampai ke Waru Utama hingga Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan ya di sekitaran ruas tol untuk saat ini bagaimana cuacanya kawan, termasuk apakah ada angin kencang, potensi angin kencang. Boleh sharing-sharing di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi sebelumnya.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian.

0: kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Ini menginfokan ada laka di gadang
7: PKL tuanya diobrai veteran.
8: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
9: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
10: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
11: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman Living It.
9: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, komposisi dari Raisa, Raisa Isyana Saraswati, angan-anganmu, anganku, anganmu ya Mas ya, yang sudah hadir di ruang dengar Anda di menit 37 lepas dari jam 7 malam kawan. Tentunya Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya ini resmi mengeluarkan peringatan dini ya terkait potensi gelombang tinggi ekstrim yang diprediksi melanda perairan Jawa Timur pada tanggal 21 besok ya sampai 24 September 2026. Prakirawan BMKG Stamar Tanjung Perak Surabaya Prastio Umar Firdianto mengatakan ya untuk secara umum kondisi wilayah perairan Provinsi Jawa Timur itu saat ini berstatus cerah berawan, akan tetapi untuk potensi ancaman datang dari laju angin yang terpantau berhembus dari arah timur menuju ke tenggara dan untuk kecepatan angin juga cukup tinggi, yang ini menyentuh angka 5 hingga 27 knots ya. Dan hembusan angin kencang itulah yang memicu terjadinya peningkatan gelombang di beberapa titik ya. Nah, BMKG juga mencatat tinggi gelombang ekstrim pada kisaran 2,5 meter hingga maksimal itu mencapai 4 meter dan berpeluang terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi kawan. Dan sementara itu untuk kawasan laut utara dan area Kepulauan Jatim status waspada juga diberlakukan dan gelombang dengan ketinggian antara 1,25 meter hingga 2,5 meter itu berpeluang untuk menyapu perairan Masa Lembu, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara lalu serta perairan Bawean. Nah, ini tak hanya itu saja kawan, gelombang serupa juga mengancam wilayah perairan utara Pulau Madura yaitu seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan

0: dan Sumenep. Lalu untuk Kepulauan Sapu di bagian utara serta wilayah Kepulauan Kangean bagian utara timur hingga selatan juga tak luput dari status waspada kawan. Maka dari itu ini Prasetyo kembali mengingatkan untuk seluruh aktivitas yang melintasi jalur laut baik untuk urusan penyeberangan komersial maupun penangkapan ikan agar lebih berhati-hati lagi ya dalam dan juga mempertimbangkan ulang rencana keberangkatan kawan. Malam hari ini ada Bu Eliana yang mengabarkan melalui video, kawan. Suhat malam ini lalinnya lancar. Baik. Nah, ini kita play terlebih dahulu videonya dari Bu Eliana. Ini suhat malam ini lancar ya, tapi PKL di kiri jalan ya. Nah, itu dekatnya Bank BSI itu. Nah. Baik, terima kasih untuk Bu Eliana. Laporan traffic report di malam hari ini. Lalu bagaimana kawan pantauan-pantauan di kawasan Anda? Anda juga bisa mengirimkan pantauan traffic ya di nomor WhatsApp kami di 0811 36 911. Dan juga di malam hari ini kawan, saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Nah, tentunya buat Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Dan saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan terakhir tuh di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja. Dan sementara untuk khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dan transaksi dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah ya. Anda datang saja ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi kawan untuk Anda. Untuk tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi ini andalani Jawa Timur.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari, dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan cowboy ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwan juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang Presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin Presiden bisa menerima kan.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam. Sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita malam hari ini akan memantau dulu kondisi traffic yang berada di kawasan Tlogomas ini. Nah, ini kalau saya lihat ada kepadatan ini ya, mulai dari UMM sampai di pertigaan Tunggul Mas kawan. Ini itu dari arah Batu ya, dari arah Batu ke Kota Malang. Nah, ini kepadatannya terjadi di UMM sampai ke pertigaan Tunggul Mas. Nah, ini kira-kira mungkin kawan-kawan yang sedang mobile ataupun yang sedang melintas di area UMM, kira-kira ada apa itu ya? Nah, itu bisa Anda share juga ke kami, pantauan Anda di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Dan sedangkan untuk dari arah Malang Kota ke Batu, untuk trafiknya ramai lancar. Ini berbeda kalau dari arah Batu menuju ke Malang Kota ya, dari UMM sampai pertigaan Tunggul Mas itu terjadi kepadatan kawan. Terus saja traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan, berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB, melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomor 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Lalu kawan, di malam hari ini tentunya untuk Anda, nah ini bisa Anda sampaikan juga ya, bagaimana laporan-laporan traffic di kawasan Anda yang sedang mobile di Malang Raya. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kita ya di 0811-3600-911. Sedangkan di sini kawan, untuk suhu cuaca area Tlogomas, kondisi malam hari ini berada di 20 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk kelembapan udaranya di 92% dan kecepatan angin di 1,1 km per jam. Dan Jawa Timur ini juga terancam krisis ekologis kering ini ya. Dalam peringatan Hari Keadilan Ekologis Nasional 2026 itu yang berlangsung di Surabaya dan Kota Malang, ini Wahana Lingkungan Hidup ataupun WALHI melaporkan bahwa kekeringan, kebakaran hutan dan lahan semakin memperlihatkan kerentanan ekologis ya. Nah, ini di tengah tekanan perubahan iklim. Ini berdasarkan data yang dihimpun dari WALHI Jawa Timur melalui Sipongi KLHK sejak 1 Januari hingga 17 September 2026 itu terdeteksi 15.548 titik panas hotspot yang berdasarkan pemantauan satelit NASA. Ini sedangkan di Kabupaten Malang sendiri tercatat jumlah tertinggi dengan angka 1.887 titik panas. Dan menurut dari Pradipta Indra, ini Direktur Eksklusif WALHI Jawa Timur, mengatakan situasi tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Jatim ini menghadapi krisis ekologis ya, dari dua arah dan sekaligus, yakni bencana hidrometeorologi basah dan juga kering kawan. Tentunya kawan, di malam hari ini City Report juga masih didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmbuniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Malam hari ini kita akan move terlebih dahulu kawan, bergabung bersama reporter Sidiket FM ada Asrur yang akan membawakan kabar hadir rembuk KTNA di Kota Batu. Sudaryono klaim harga pupuk turun dan jeruk naik akibat MBG.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyampaikan sejumlah klaim terkait dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian saat menghadapi rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 di Kota Batu. Dalam forum tersebut, Sudaryono menyinggung harga pupuk bersubsidi yang menurutnya mengalami penurunan. Ia juga menyebut keuntungan perusahaan produsen pupuk meningkat hingga 2,5 kali lipat tanpa menambah beban anggaran pendapatan atau belanja negara atau APBN. Berikut adalah keterangan dari Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.
3: 5.000 ya, kalau nggak salah ya. 115.000, sorry. Ya benar ya, sekarang di bawah 100.000. Tak ulangi, tak balik ini. Pupuknya itu dari sedikit jadi banyak. Harganya itu tambah murah. Ya. Kemudian perusahaan pupuknya itu untungnya naik 2,5 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini semua terjadi tanpa penambahan APBN, bayangkan.
2: Sutarnya juga mengaitkan program makan gizi gratis atau MBG dengan meningkatnya permintaan sejumlah komoditas pertanian. Ia mencontohkan harga jeruk yang naik dari sekitar Rp5.000 menjadi Rp14.000 ya per kilogram. Rembuk paripurna KTNA Nasional 2026 di Kota Batu menjadi forum pertemuan petani dan nelayan dari berbagai daerah, sekaligus tempat pemerintah menyampaikan sejumlah kebijakan terkait sektor pertanian dan pangan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 8 malam. Kawan, akibat bakar kayu kering, perpustakaan SMP Negeri 7 Malang terbakar. Kebakaran terjadi di gedung SMP Negeri 7 Kota Malang di Kecamatan Gedung Kandang dan menyambar area ruang perpustakaan sekolah pada Minggu siang tadi. Kapolsek Gedung Kandang Kompol M. Royhan menyampaikan titik api berasal dari tumpukan kayu kering di belakang perpustakaan yang kemudian merambat cepat ke bagian plafon kayu. Kata Royhan, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Kawan, Gubernur Jatim gelar pasar murah untuk kendalikan inflasi. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menggelar pasar murah untuk memperluas akses pangan yang terjangkau dan mengendalikan inflasi. Hovifa menambahkan pasar murah ini menyediakan 10 jenis komoditas pangan yang strategis dengan harga yang lebih rendah dari pasar seperti beras, minyak goreng, dan gula. Hovifa berharap kegiatan itu diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. Kawan, Sumaya sumbang perak untuk Indonesia di Asian Games. Atlet Tekbol Indonesia Sumaya meraih medali perak pada Asian Games 2026 setelah kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hin di final nomor perorangan putri. Sumaya kalah dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Hasil tersebut menjadi medali perak pertama Indonesia di Asian Games 2026. Sumaya harus mengakui keunggulan Wai Kin Hin setelah pertandingan berlangsung dalam 3 set. Medali Sumaya menambah perolehan medali Indonesia di Asian Games 2026 setelah sebelumnya Indonesia meraih medali perunggu dari cabang wushu melalui Seraf Naru Siregar. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di segmen sebelumnya ya, Ilham membahas tentang influenza A atau H3N2 subcloud K yang memang dari awal tahun ya ini sudah bertebaran dan ternyata kasusnya sudah mulai meningkat kawan, dan mungkin Anda perlu waspadai saja. Jadi jaga kesehatan Anda gitu, dan juga jangan lupa konsumsi vitamin kawan, karena itu yang paling penting ya. Konsumsi vitamin, lalu tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, itu menjadi salah satu trik untuk kita menjaga diri kita dari yang namanya penyakit-penyakit influenza. Dan mungkin Anda pun juga bisa menambahkan kawan, biasanya kalau sudah banyak penyakit-penyakit bermunculan seperti ini, karena kita lihat sendiri anginnya atau mungkin cuacanya itu tidak enak kawan. Nah, Anda boleh tambahkan untuk pengalaman Anda bagaimana biasanya, apa yang Anda lakukan, apakah saya berolahraga tiap pagi, jalan pagi, atau rutin berolahraga seperti lari, nge-gym, jalan pagi, atau apapun itu, dalam seminggu berapa kali, lalu biasanya mengonsumsi apa. Nah, itu Anda boleh sharing-sharing juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911, karena kawan memang influenza A ini menuntut kita untuk memperkuat perlindungan diri, bahkan itu dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Nah, ini menjadi salah satu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang memang mudah menular ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang paling rentan itu kelompok rentan, nah seperti anak-anak, lanjut usia, lalu masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu. Jadi perlu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, lalu menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, serta mengurangi kontak dengan orang lain ketika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Dan kalau misalkan kita lihat langkah-langkah lain ya, seperti yang saya sebutkan tadi, olahraga, tidur yang cukup, minum vitamin, dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan juga. Nah, mungkin kita akan move setelah membacakan berita-berita ini kawan ya, membacakan info, kita akan move ke informasi yang ada di WhatsApp juga. Ini ada Bu Kurnia tadi di 1954 menginformasikan lalin di Jalan Panji Suroso ramai lancar. Ini kawan, luar biasa ya, ramai lancar memang. Ada videonya, tidak terpantau kepadatan yang terjadi di sekitaran Panji Suroso. Terima kasih Bu Kurnia. Lalu ada informasi dari Pak Aan. Mau report kenapa arah kota mulai dari UMM itu agak macet. Saya barusan lewat di sana, itu hanya karena efek lampu merah saja dan karena kendaraan dari arah Batu banyak. Nah, betul, ini karena volume Pak Aan. Karena hari Minggu sudah, besok hari Senin ya. Nah, sekarang hari Minggu, jadi banyak orang yang sudah mulai kembali dari Kota Batu menuju ke asalnya, termasuk Kota Malang. Jadi orang-orang pada balik gitu kawan ya. Dan nanti di segmen selanjutnya juga saya akan terhubung dengan reporter Sidikat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Batu. Nah, mungkin Anda boleh sharing-sharing juga di WhatsApp kami mengenai pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk di jam 8 lebih 12 menit ini berapa perkiraan kecepatan anginnya, atau mungkin suhunya saja deh, mungkin Anda bisa sharing-sharing ya di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kita akan membahas ya tentang KM Virgo yang memang tadi kita bahas. Dan kalau misalkan kita lihat, ditemukan lagi kawan, satu korban KM Virgo yang memang mana kalau misalkan kita lihat ini 125 masih hilang seperti itu. Jadi ini sudah ditemukan ya, penyelam Basarnas yang menemukan. Dan kalau misalkan kita cek, bahkan operasi penarikan kapal Virgo Transport 8 itu sudah akan dilakukan. Dan kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas dulu yang satu korban ditemukan lagi, karena mumpung kita tadi membahas itu juga kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, masih banyak orang-orang yang berharap akan dilakukan penarikan memang ya, dan penyusuran ke dalam badan kapal. Karena kalau misalkan kita lihat di badan kapal ini, dugaannya masih banyak korban-korban yang terjebak di dalam lambung kapal kawan. Dan kalau misalkan kita cek, satu korban KM Virgo Transport 8 ini kembali ditemukan setelah tim penyelam Basarnas Special Crew atau BSC diterjunkan untuk menyelam ke dalam kapal minggu hari ini. Dan Kepala Basarnas M. Syafi'i mengatakan korban ditemukan oleh penyelam saat melakukan pencarian di dalam badan kapal sekitar jam 14.14 WITA. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk proses penanganan lebih lanjut. Dan korban ini akan dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 dengan teknik hoisting rescue net yang digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur. Seluruh unsur SAR ini akan melakukan upaya yang memang maksimal untuk mencari seluruh korban kawan. Dan pihaknya juga akan terus melakukan pencarian secara maksimal dan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. Setiap korban yang ditemukan menjadi amanah dan harus kami evakuasi, kata Syafi'i seperti itu. Dan Basarnas sudah menerjunkan 6 personel BSG untuk melakukan penyelaman ke dalam badan kapal, dan penyelaman ini difokuskan untuk mencari korban yang diduga masih berada di dalam KM Virgo Transport 8. Sementara itu KN SAR Kamajaya pada operasi pencarian ini ditugaskan untuk melakukan penyisiran sekaligus akan lego jangkar di sekitar lokasi kapal untuk mendukung proses penyelaman. Nah, ini kita akan coba cek juga kawan. Seluruh peralatan hingga personel ini sudah dipersiapkan ya untuk penarikan kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Nah, operasi ini akan dilakukan oleh tim ahli. Jadi ini merupakan operasi salvage kawan. Dan tim gabungan itu akan dikerahkan, yaitu Basarnas, TNI AL, dan semua OPD, semua orang-orang yang terkait itu akan membantu prosesnya. Jadi ada tim ahlinya yang akan melihat bagaimana caranya salvage ini kawan. Dan tim yang akan melakukan operasi salvage itu adalah tim khusus yang memang sudah expert dan didatangkan oleh pihak perusahaan pemilik kapal. Sementara itu tugas tim SAR hanyalah membantu jalannya proses evakuasi para korban yang memang belum ditemukan. Dan hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk segera melaksanakan operasi salvage gitu. Jadi pihak ini hanya mensupport, tapi ketika kapal sudah naik, nah itu baru yang mengerjakan adalah tim dari Basarnas. Nah, nanti Anda boleh berkomentar tentang hal ini di 0811 360 911. Kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrur Rozi kawan. Nah, ini Asrur akan membawakan kabar dari Kota Batu tentang revitalisasi sekolah 2026, sasar 71.744 Satuan Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Batu dapat bantuan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Asrur.
2: Kawan, tiga sekolah Muhammadiyah di Kota Batu mendapatkan bantuan revitalisasi fasilitas pendidikan yang diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendiksdaksmen Abdul Muti pada Minggu pagi tadi. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Muhammadiyah 8 Batu, TK Aisyah Bustanul Afan 2, serta SMK Muhammadiyah 1 Batu. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa program revitalisasi 2026 menargetkan 71.744 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Prioritas diberikan kepada sekolah rusak berat, wilayah 3T, dan sekolah terdampak bencana. Di Kota Batu, SMP Muhammadiyah 8 Batu memperoleh bantuan sebesar Rp747 juta dari anggaran 2025. Kepala Sekolah Windra Rizkiana mengatakan dana tersebut digunakan untuk membangun satu ruang kelas dan 3 pakai toilet. Windra menjelaskan penerapan penerimaan bantuan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Proses pembangunan juga mendapat pendampingan dari pemerintah daerah hingga inspektorat pusat. Secara nasional, program revitalisasi 2025 telah diselesaikan di 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya, dan untuk Anda kawan boleh sharing-sharing juga pendapat Anda mengenai hal yang diinformasikan oleh Asrul di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana Basarnas yang memang ingin berusaha melakukan prosedur operasi penarikan kapal Virgo Transport 8 yang memang karam di Laut Jawa, kawan, tenggelam di Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, memang tugas tim SAR hanyalah membantu jalannya, dan proses evakuasi para korban yang belum ditemukan itu menjadi tugas tim SAR. Dan hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk segera melakukan operasi salvage. Jadi hanya mensupport, tapi ketika kapal sudah naik, itu tim SAR yang mengerjakan. Jadi perasaan para keluarga itu dipahami oleh tim SAR juga, yang memang menunggu informasi dan ingin proses evakuasi segera dilaksanakan. Tapi pertimbangan yang harus difikirkan adalah kondisi para penyelam saat ini gitu. Dan ketika kapal masih di dasar laut, tim penyelam ini hanya berani di luar kapal, tidak berani masuk ke dalam karena semuanya tertutup. Jika dipaksakan masuk, itu akan jadi masalah bagi penyelam, seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan sekarang sudah mulai bermunculan footage-footage atau video-video tentang bangkai kapal yang karam di Laut Jawa, kawan. Dan itu semuanya di-record oleh TNI AL ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga mengenai bagaimana keselamatan pelayaran yang ada di Indonesia. Dan tadi sebelum kita bahas tentang KM Virgo Transport 8 ini, kita membahas tentang yang dibahas oleh Ilham sebelumnya, yaitu tentang adanya influenza H3N2 gitu, yang memang sudah mulai bermunculan, meningkat kasusnya. Kasus ISPA ini sudah mulai meningkat, dan kita perlu memang menjaga kesehatan kita, kawan, dengan berolahraga yang rutin minimal 15 menit sampai 30 menit per hari, dan minimal 3 kali seminggu, kawan, minimal ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, perlu mengonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang sehat dan menjaga hidup yang bersih. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Bu Kurnia, ini saya sudah konsumsi, Mas, ada salah satu apa namanya vitamin lah, multivitamin. Sehari separuh, sama atau tidak Mas Iqbal? Sama, Bu Kurnia, saya juga sering mengonsumsi multivitamin tersebut. Dan kalau misalkan Pak Udin ini tadi sepertinya menunjukkan kalau misalkan mutih gitu ya, berarti sering-sering minum

0: putih, mungkin yang saya pahami seperti itu. Dan Anda pun juga boleh menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk malam hari ini, dan bisa berkirim komentar tentang KM Transport tadi, atau mungkin bagaimana caranya menjaga kesehatan di musim-musim yang memang tidak menentu ini kawan. Kadang panas, kadang dingin, kadang berangin, kadang tiba-tiba berawan. Jadi perlu menjaga diri sendiri kawan. Dan ini ada Pak Joko yang berkomentar lewat voice note.
1: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam Pak Joko.
1: Memang PKR ini gak ada kapoknya Mas.
0: Kenapa itu?
1: Petugasnya pergi, sekarang sudah mulai tata-tata lagi. Ya Allah, ya segala terserah. Terima kasih.
0: Oh, ini konteksnya di kayu tangan tadi ya. Karena tadi di kayu tangan itu seperti ini kawan, di jam 19 lebih 10 menit.
1: Selamat sore, menjelang malam lah. Ini ada pemandangan menarik di kayu tangan Heritage ya. Bapak-bapak di sub sangat tertib sekali untuk hari Minggu ini. Dikawal, nah ini langsung parkir juga nggak ada. Parkir yang kanan jalan juga nggak ada. Yang jualan juga sudah bersih. Kalau bisa seperti gini Pak, terus wis cekak ngawur.
0: Nah itu ya, tadi di 19.10 kawan, jam 7 lebih 10 menit. Dan di jam 8 lebih 40 tadi ternyata komentarnya seperti itu. PKL ini gak ada kapok-kapoknya, petugasnya pergi, sekarang tata-tata lagi di kayu tangan, prepare untuk berjualan lagi. Luar biasa ya, dan mungkin untuk Anda kawan boleh menambahkan bagaimana pendapat Anda tentang hal ini juga. Bagaimana menangani masalah PKL, yang mana kalau misalkan kita lihat ini tidak bisa dengan segi ketegasan aparat saja kawan, tidak kurang dari situ. Jadi ketegasan aparat juga diperlukan, lalu ketegasan peraturan juga diperlukan, dan yang paling penting bagaimana pembinaan PKL supaya tidak melakukan atau tidak berjualan lagi di tempat-tempat yang memang dilarang. Jadi edukasi itu adalah yang paling penting kawan, karena orang tidak tahu kenapa, karena belum belajar. Nah kalau misalkan sudah diajari dan masih membandel, perlu dikasih tipiring atau hukuman itu tadi, dan itu bergantung pada peraturan. Nah peraturan bisa ditegakkan karena siapa? Karena petugas yang tegas. Nah mungkin Anda bisa menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Penanganan karhutla di Jawa Timur menghadapi tantangan karena sejumlah titik kebakaran muncul secara bersamaan. Berbeda dengan 2023, karhutla yang terjadi cenderung terjadi berurutan, dan saat ini keterbatasan armada juga menjadi persoalan dalam menangani beberapa titik sekaligus. Saat ini kawasan Bromo Semeru, Kawi Arjuno, Hutak hingga Lawu menjadi beberapa wilayah yang mendapat perhatian. Sementara, kondisi medan pegunungan dan perubahan arah angin membuat pemadaman tidak mudah dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan saat ini Pemprov Jatim mengoptimalkan satu helikopter untuk waterbombing dan telah mengajukan tambahan armada. Menurutnya kondisi di lapangan membutuhkan dukungan pemadaman yang lebih kuat karena titik kebakaran muncul secara bersamaan.
2: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru dan Ijen, kemudian Arjuno dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian Arjuno, kemudian Ijen dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini, karena hotspotnya ini berbarengan ya, di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini yang membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah, karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu, karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari APBD kita dari provinsi Jawa Timur. Untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan di luar provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya. Teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPMUM, Dr. Heni Masruroh, menilai penanganan karhutla tidak bisa bergantung pada satu metode pemadaman. Waterbombing, pemadaman darat, sekat bakar, hingga operasi modifikasi cuaca perlu disesuaikan dengan kondisi medan, cuaca, dan skala kebakaran. Pemanfaatan data penginderaan jauh seperti MODIS dan FIRS juga dapat membantu memetakan titik panas dan menentukan wilayah prioritas.
3: Memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio, ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Menurut saya, selain kemudian OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya. Ya, jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra MODIS atau citra FIRS, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutla, setelah itu kita menggunakan MODIS atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa MODIS atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi, khususnya untuk waterbombing atau OMC. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya.
1: Penanganan karhutla bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga bagaimana menentukan metode yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Kesiapan armada, pemetaan titik panas, pemadaman terintegrasi, hingga pencegahan aktivitas manusia menjadi bagian penting untuk memperkuat respon karhutla di Jawa Timur.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang 125 korban KM Virgo 8. Itu masih hilang kawan. Dan hari ini ditemukan satu jasad lagi ya, setelah adanya penyelam itu melakukan penyusuran di dalam KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, memang hal ini menjadi salah satu perhatian, yang maksudnya salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana caranya supaya keamanan transportasi laut bisa benar-benar terjamin dan aman bagi para penumpangnya. Termasuk bagaimana desain kapalnya, apakah sudah diperhatikan modifikasi yang diberikan kepada kapalnya, apakah memang sudah memperhatikan bentuk dan juga proporsi dari laut yang memang akan dilewati kawan. Dan kalau misalkan kita lihat juga, perlu dicek bagaimana peraturan tentang batas berat dari beban kapalnya, apakah memang sudah dicek juga, apakah sudah benar-benar diikat dengan erat ya. Karena kalau misalkan kita lihat, biasanya masih sering kejadian kapal terbalik itu dikarenakan overweight. Nah seperti itu ya, jadi ada over volume lah, jadi otomatis bisa membuat kapal itu terbalik karena keberatan beban. Nah mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911. Dan tadi kawan di 24.4 ya, ada Pak Dani yang berkomentar tentang PKL di Kayu Tangan. Jadi setelah Pak Joko tadi berkomentar tentang PKL di Kayu Tangan, kembali lagi kawan. Jadi di sub pulang, PKL datang lagi di jam 20.40 tadi ya. Pak Dani berkomentar di 24.4
0: Masalah PKL. Selamat malam Mas Iqbal.
6: Selamat malam Pak Dani.
0: Masalah PKL kayu tangan ya. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu tengkar sama PKL di sana.
6: Iya.
0: Dia saya tantang untuk saya laporkan Satpol PP. Bahkan dia berani.
6: Oke.
0: Katanya sudah minta izin. Seperti itu, nggak tahu izinnya tertulis apa enggak, nggak tahu ya. Lalu dia menang, apa, berani pokoknya Satpol PP sama Disub berani dia. Cuman masalah cerita hari ini tentang PKL yang saya dengarkan di 911, saya kira Disub sudah wanti-wanti mungkin ya, sebelum mereka melakukan operasi, di sub itu paling sudah ngasih bocoran. Ojo dodolan iki ini rek. Aku maning ini mau operasi, mau laporan.
6: Kita percepat kawan.
0: Setelah difoto-foto jebret-jebret video, clear, mereka pergi. Wes kon dodolan aneh saiki. Seperti itu kemungkinan yang pertama. Karena mereka sudah memberikan setoran, jadi mereka juga minta keamanan untuk berjualan. Yang kedua, kemungkinannya adalah si PKL-nya yang double temenan. Disubnya sudah benar, Satpol PP-nya benar nggak mau terima uang, ditindak beneran, Satpol PP yang double. Ya ini kita sebagai masyarakat, kita nggak tahu mana yang betul ini.
6: Maksudnya PKL-nya
0: tinggal gitu wali kotanya ya? Bagaimana.
6: Iya.
0: Wali kotanya ya, kayak cairi, rek. Langsung turun yang duduk, bikin lapak di atasnya drainase di sikat semua. Gitu yang tegas gitu. Tegas tapi humanis.
6: Oke.
0: Okay. Nah, di sini wis gak tegas, melempem sih San.
6: Oke, okay, baik. Kita memang punya harapan kawan ya, sebagai masyarakat melihat kota tetangga memiliki wali kota seperti Eri Cahyadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi dalam penindakan apapun sangat tegas dan cepat. Nah, apakah Kota Malang bisa menjadi kota yang seperti itu kawan? Bisa, kalau masyarakatnya kritis. Nah, inilah yang penting kawan. Jadi kita sebagai masyarakat harus kritis. Kita sebagai masyarakat harus mengkritik. Kita sebagai masyarakat harus terus berbicara, harus terus bersuara. Supaya apa? Supaya ada penanganan yang memang cukup signifikan kawan. Jadi ada pelanggaran apapun, ada apa namanya, orang meremehkan hukum seperti apapun. Nah, kalau misalkan kita masih ada orang yang peduli tentang hukum yang ada di Indonesia ini bisa didirikan, setidaknya itu akan menjadi harapan untuk orang-orang supaya kota kita bisa lebih tegas. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini. Tadi ada Pak Joko juga yang berkomentar ya di 256, tapi nanti kita akan coba akomodir di segmen selanjutnya. Ada satu lagu untuk Anda terlebih dahulu dari Naif kawan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, lakukan deteksi dini, Dinkes Kota Malang uji sampel suspek influenza. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat 20 warga terkontaminasi positif influenza berdasarkan hasil pengujian laboratorium sampel lendir pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Ma'arif menyampaikan pihaknya telah menguji 59 sampel warga suspek, di mana 12 orang positif flu biasa, 7 orang positif flu babi, dan 1 orang positif influenza B. Kata Husnul, Puskesmas Dinoyo disiagakan sebagai pusat asesmen warga yang mengalami gejala demam dan batuk untuk memastikan diagnosis dan langkah penanganan medis dengan baik. Kawan, Prabowo janji pendidikan negeri gratis DPRD Jatim minta segera direalisasikan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wijaya Pamungkas, menilai pendidikan gratis sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan gratis. Pugu menambahkan, saat ini masih ada orang tua yang mendapati pungutan di sekolah negeri dengan alasan kebutuhan operasional, infrastruktur, hingga keterbatasan anggaran. Maka dari itu, DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah agar segera menyiapkan aturan dan pembiayaan yang jelas. Kawan, Indonesia naik di klasemen medali Asian Games 2026. Kontingen Indonesia terus menambah perolehan medali, yaitu 3 perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, sehingga posisi Indonesia di peringkat 7 pada klasemen sementara. Perolehan medali Indonesia berasal dari sejumlah cabang olahraga seperti wushu, tekball, dan soft tennis. Perubahan posisi Indonesia terjadi seiring bertambahnya medali yang diraih atlet merah putih. Perolehan tersebut menjadi bagian dari perjuangan Indonesia di Asian Games 2026. Demikian 911 FM. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kita masih membahas tentang adanya kapal Virgo Transport 8 yang memang terbalik di perairan Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada komentar dari Pak Joko Said kawan.
2: Miris ya mas, banyak kapal laut ini tenggelam. Seharusnya memang sudah nggak layak pakai. Kalau memang mau memajukan transportasi laut ya harusnya diganti yang lebih modern dan lebih aman.
1: Nah betul.
2: Dan juga untuk skoci juga. Rata-rata kan skocinya cuma beberapa. Dan itu nggak bisa muat semua. Itu aja mas, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Joko. Nah tapi kalau misalkan tadi kawan di pembahasan sore hari ya bersama saya, kalau misalkan saya lihat memang pakar dari ITS mengatakan kalau umur kapal itu sebenarnya tidak berpengaruh signifikan karena kapal ini bisa selalu diperbarui kawan. Jadi bisa dimodifikasi, bisa diperbarui gitu. Asal setiap tahun rutin docking ya atau service lah ibaratnya maintenance, nah itu akan aman-aman saja. Nah yang jadi masalah memang adalah dari segi modifikasi kawan. Jadi lambung kapal itu sudah dimodifikasi kanan kirinya ya, untuk pintu yang memang mungkin ada tahu sendiri ada pintunya di samping kanan kiri. Nah itu yang membuat mungkin berat kapal itu tidak imbang. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada itu dugaan kawan ya, itu dugaan dan memang itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Dan kalau misalkan kita lihat juga katanya kapal tersebut perlu penyesuaian ulang. Karena apa? Karena dulu saat di Jepang, saat digunakan di Jepang selama bertahun-tahun, kapal tersebut digunakan di perairan laut yang tenang, tidak ada arus tinggi. Nah sedangkan digunakan di Laut Jawa yang mungkin arusnya cukup tinggi antara 1,5 sampai 2,5 meter, ini cukup berbahaya. Meskipun kalau segi jarak kedalaman kawan, kalau misalkan kita lihat posisi karamnya kapal itu hanya sekitar 27 meter saja dalamnya dibandingkan dengan yang ada di Jepang 38 meter, tapi arusnya tenang karena dikelilingi 3 pulau waktu itu. Nah itulah yang menjadi faktor, salah satu faktor juga yang dipertimbangkan dalam apakah memang karena faktor teknis atau benar-benar faktor cuaca. Nah itu yang menjadi pertimbangan dari para pakar di ITS. Nah mungkin Anda bisa berkomentar juga tentang hal ini kawan di 0811 3600 911. Dan tadi informasi dari Pak Joko dan juga Pak Dani mengenai adanya PKL di Kaitangan yang memang selalu berulang datang ke sana kawan. Nah ini kita sudah teruskan langsung ke Kepala Satpol PP Kota Malang Pak Paraitno dan juga Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Padahal baru saja kemarin kita teruskan di jam 9 malam ada banyak PKL yang berjualan di trotoar Kaitangan, bahkan ada yang pakai sepeda motor. Ini sudah kami teruskan sefoto-fotonya juga kawan. Tapi ya percuma ya, karena penindakannya masih belum cukup tegas kawan. Nah mungkin Anda pun juga bisa berkomentar, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita harus meniru Surabaya kawan? Sampai kapan kita hanya berada di bayang-bayang Surabaya untuk penanganan seperti ini kawan? Kalau misalkan Anda bisa berkomentar, kirimkan saja opini Anda di 0811 3600 911 atau telepon langsung kawan di WhatsApp kami. Dan saat ini saya juga kebetulan melakukan live TikTok ya, Anda bisa menuliskan komentar di sana juga di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ya, jalanan sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
4: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi kita membahas tentang kapal KM Virgo 8 yang memang tenggelam di Laut Jawa kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, hal ini perlu diatensi oleh banyak orang, oleh banyak pihak ya, supaya ada perubahan dalam bagaimana cara pemerintah itu mengawasi kapal-kapal yang digunakan sebagai transportasi laut yang ada di sekitaran perairan Indonesia. Dan mungkin Anda pun boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat bagaimana kewajiban atau hak korban KMP Virgo Transport 8 itu terpenuhi. Nah, itu dipastikan oleh Kemenhub langsung, kawan. Jadi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub itu memastikan pemenuhan hak korban kecelakaan kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 melalui penyaluran santunan dan pendampingan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan memang pemenuhan hak bagi korban insiden KMP Virgo Transport 8 itu berjalan dengan optimal. Dikatakan oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Triyono. Nah, sebagai bagian dari penanganan pasca kecelakaan, PT Jasara Harja dan PT Jasara Harja Putra sudah menyerahkan santunan kepada 3 keluarga korban meninggal dunia yang memang ada di Banjarmasin pada Sabtu kemarin, kawan. Dan kalau misalkan kita lihat mereka ini, Kemenhub ya maksudnya, sudah mengawal proses tersebut bersama pihak-pihak terkait dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta memastikan proses pemenuhan hak korban dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dan kalau misalkan kita lihat, ada ahli waris ya yang sudah menerima santunan dari beberapa korban senilai total 70 juta dan ada dari PT Jasara Harja lalu dan PT Jasara Harja Putra. Nah, kalau misalkan kita lihat memang Triyono mengatakan pemerintah ini akan memastikan seluruh hak korban bisa dipenuhi melalui mekanisme santunan yang sudah ditetapkan. Dan untuk ahli waris yang sudah melapor, proses santunan bisa segera dilakukan. Sedangkan untuk korban yang ahli warisnya belum melapor, pihaknya ini akan tetap mengawal agar prosesnya bisa dilanjutkan sesuai dengan ketentuan. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda, komentar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap

0: Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah ditungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
2: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
1: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide by Bawang.
0: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, tadi kita ada informasi dari Pak Roni Rudianto ya, telepon di newsroom. Nah ini tadi Pak Roni menginformasikan kabel menjuntai di depan perumahan Bukit Cemara Tidar, depan pintu masuk dekat Alfamart, tingginya kira-kira ya 180 cm lah gitu. Dan sudah disanggah oleh bambu oleh para warga di sekitaran sana kawan. Jadi setidaknya agak tinggi gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Budina juga tadi menginformasikan di beberapa jam yang lalu. Budina ini menginformasikan di depan di Jalan Joyo Agung ada kabel yang kurang kencang, sekitar 2 meteran dari jalan raya. Nah itu pas tepat pertigaan yang jalan turunan itu, katanya seperti itu. Nah itu dua-duanya sudah kami teruskan memang ke Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto. Dan kita tunggu saja informasi dari Pak Nur ini bagaimana, karena untuk saat ini informasi kami belum diatensi kawan. Jadi tunggu saja. Dan tadi kita membahas mengenai kapal KM Virgo Transport 8. Nah mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal tersebut. Nah kalau misalkan kita cek juga kawan, ada kejadian yang tidak kalah gempar ya, atau mungkin tidak kalah diobrolkan oleh banyak orang, yaitu tentang adanya empat orang korban penembakan KKB. Jadi setelah kemarin itu ada yang cukup viral, ASN, 3 ASN ditembak oleh KKB. Nah sekarang ini menjadi empat orang kawan. Jadi Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sukumbang memastikan yang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB itu merupakan warga sipil. Nah ini karena ada informasi yang beredar gitu ya, kalau misalkan yang ditembak itu merupakan intel dari TNI, katanya seperti itu. Jadi penembakan apapun ya itu sebenarnya tidak dibenarkan kawan. Nah mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal itu, bagaimana pendapat Anda kawan. Nah kalau misalkan kita lihat hal ini perlu atensi ya dari banyak orang juga. Jadi kalau misalkan kita cek Pangdam Cendrawasih, kalau misalkan kita lihat ya, Panglima Komando atau Pangdam Daerah 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan juga 3 dari 4 korban merupakan ASN atau aparatur sipil negara kawan, yang bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Jadi 3 di antaranya itu adalah merupakan ASN. Nah, sementara satu korban itu berprofesi sebagai sopir lajuran. Jadi bukan seperti yang dituduhkan oleh para KKB ya, dikatakan kalau misalkan itu merupakan intel. Nah, bukan seperti itu kawan. Jadi bukan anggota TNI maupun intelijen TNI, dan semuanya adalah warga sipil. Nah, kalau misalkan kita lihat, pihaknya ini juga menyampaikan duka cita atas insiden yang menimpa warga tersebut, dan pihaknya akan terus melakukan pengejaran bersama Polri pada pihak yang terlibat dalam penembakan. Karena menurut Febriel, aksi penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh KKB di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius TNI. Sejumlah langkah disiapkan, termasuk kesiapan personel dan persenjataan untuk mengantisipasi berbagai aksi yang memang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, Febriel mengatakan rangkaian penembakan yang terjadi di beberapa wilayah Papua Pegunungan semakin memperkuat komitmen TNI Polri untuk mengeliminir kekuatan KKB, katanya seperti itu. Dan pihaknya ini akan melakukannya sesuai standar operasional prosedur atau SOP, dan pihaknya memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terlaksana. Dan mungkin untuk Anda boleh berkomentar tentang hal tersebut kawan, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singasari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, sumber biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke sumber biru, dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, separuh pengembang perumahan Kabupaten Malang belum serahkan PSU. Pemerintah Kabupaten Malang bersama Kejaksaan Negeri Kepanjen menertibkan aset prasarana, sarana, dan utilitas ataupun PSU, perumahan yang belum diserahkan oleh para pengembang. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang, Abdullah Satar, menyampaikan dari total 629 perumahan di Kabupaten Malang, sekitar separuhnya belum menyerahkan aset fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mengatakan pihaknya akan membantu mencarikan jalan keluar agar aset fasilitas umum tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan warga perumahan. Kawan, BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di Jatim. Prakirawan BMKG Stamar Tanjung Perak Surabaya Prasetyo Umar Firdianto mengatakan tinggi gelombang ekstrim kisaran 2,5 meter hingga maksimal mencapai 4 meter ya, yang berpeluang terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Prasetyo menambahkan kondisi tersebut perlu diperhatikan masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran dan tinggal di kawasan pesisir. Maka dari itu BMKG meminta waspada untuk nelayan. Kawan, pengamat meminta pemerintah perlu membuat aturan tegas terkait tambang ilegal. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, menyampaikan kondisi tambang ilegal di Indonesia saat ini mulai merajalela kembali. Beberapa wilayah yang harusnya steril dari kegiatan pertambangan justru dikeruk oleh tambang tak berizin yang membuat potensi kekayaan Indonesia semakin berkurang. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah bisa memberikan aturan yang tegas terhadap aktivitas pengembangan penambangan ilegal serta penindakan langsung apabila diperlukan agar aktivitas tambang ilegal tidak semakin merajalela. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Tapi sebelum kita memasuki program Blue Spirit, kita akan memutarkan tayangan ulang This Morning ya, bersama tokoh pers nasional dengan topik Mahjong Marak Bukan Judi.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Good morning. Dalam. Aduh, Sasa pakai baju This Way Junior. Yeay.
1: Saya pikir tadi Disney.
0: This Way Junior. Dapat Sasa kemarin dari teman-teman redaksi. Katanya sudah resmi. Okay. Sudah resmi, katanya. Jadi pesuruh maksudnya. Jadi pesuruh. Dalam.
1: Untung hari ini aku nggak pakai itu.
0: Tapi ada yang menarik dari baju ini kan This Way Junior, tapi bawahnya pesuruh tulisannya, bukan perusuh. Jadi kata sudah resmi bisa disuruh-suruh.
1: Lucu. Bener ada tulisannya pesuruh.
0: Ada tulisannya pesuruh. Nah, di bagian bawah sini pesuruh. Katanya teman-teman sudah resmi bisa disuruh-suruh. Iya. Oke. Apalagi pesuruh junior, waduh ini lama ini naiknya. Abah, apa kabar hari ini? Saya membaca tulisan Abah, saya tertarik dengan yang ditulis Abah.
1: Oh, waktu saya ke Manado, ya.
0: Iya, betul, waktu ke Manado. Jadi kan Abah cerita, boleh dong Abah cerita di Manado, gimana kemarin sempat kita pengen cerita tapi terhold gitu karena kita banyak cerita tentang kapal gitu. Makanya hari ini katanya mau bahas tentang kapalnya Mas Zulfa. Enggak tahu nih Mas Zulfa siap apa enggak ini. Akhirnya Sasa langsung belokkan ke Mahyong aja, Mahyong.
1: Kapal induk itu akhirnya sekarang sedang di mana posisinya?
0: Oh, kapal induk ya. Sasa belum
2: redaksi di mana sih? Di Jakarta apa?
1: Oh, di Jakarta. Di Jakarta itu di mana? Kan kapal induk nggak bisa ditaruh di Monas atau di mana, di Jakarta itu di mana?
0: Monas. Sebentar.
2: Di Tanjung Priok apa di dermaga 107?
1: Hah?
0: Tanjung Priok.
2: Di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok. Tepatnya di dermaga 107.
1: Milik siapa itu?
0: Di dermaganya namanya Dermaga 107 di Tanjung Priok.
2: Pelabuhan Tanjung
1: Priok. Milik siapa ya pelabuhannya? Atau masa Pelindo itu? Wah, kalau Pelindo berarti kapal-kapal komersial, kalau Pelindo. Di situ apakah ada angkatan laut ya? Rasanya kan nggak ada di situ. Atau ada? Menarik juga ya, ditaruh di mana sekarang? Kalau rencananya saya tahu. Rencananya akan ditempatkan di mana saya tahu, ditempatkan di Lampung. Di Lampung itu ada memang armada terbesar angkatan laut itu kan dua, Surabaya dan Lampung. Kalau dulu istilahnya sebelum berubah itu armada timur sama armada barat. Di armada barat itu bukan di Jakarta tapi di Lampung, karena di sana kan perairannya bagus dan lebih dekat ke Selat Malaka, kemudian juga lebih dekat ke Samudra Hindia. Kalau mau, karena ini kapal induk kan pasti nggak bisa lewat Selat Malaka. Kapal induk apa bisa lewat Selat Malaka ya?
0: Besar sekali paling ya, besar. Kapal induk itu besar gitu ya, Pak. Rasa kan nggak pernah lihat kapal induk, jadi sampai selatnya nggak cukup kayaknya.
1: Oke, okay. Nah kalau kapalnya Zulfa yang untuk pembukaan di Sui ini, yang
0: itu Sasa bisa lewat mana? Hebatnya kapal Mas Zulfa itu bisa lewat mana aja itu, Pak? Mau lewat?
1: Itu siapa yang menciptakan kapal pembukaan This Morning ini?
3: Enggak, Pak. Kemarin sebenarnya itu kepikiran pakai di atas kapal itu gara-gara Abah datang di eventnya Display yang akhir bulan Agustus kemarin yang e-sport. Kan Abah pakai topi. Oh. Topi warna putih. Ah, itu sebenarnya awalnya itu. Terus ketika didiskusikan malah ketemunya itu kayak anime Jepang ya, Mbak ya?
0: Iya, kayak One Piece.
3: One Piece itu. Akhirnya ketemu ya itu apa?
0: Untung Sasa di situ cantik sama kurus, Bah. Jadi kan Sasa senang ya, Bah ya. Animasinya.
3: Sebenarnya bukan ini, awalnya itu bukan dibuat seperti anime, Bah. Seperti kartun itu enggak. Sebenarnya itu pengennya kayak video reel gitu. Ternyata wajahnya Abe ini berubah.
1: Terus kenapa? Berubah apa? Berubah tua gitu.
3: Nah, pas di generate ke AI ada peringatan bahwasanya saya menggunakan merubah wajah public figure kayak gitu. Jadi enggak bisa.
1: Oh, enggak boleh. Oh.
3: Iya, enggak boleh.
1: AI bisa juga ya begitu ya. Bukan suka-suka Anda gitu, bukan.
3: Ya, kemarin dapat ada beberapa peraturan kayak gitu sih, Pak.
1: Loh, gitu. Anda kan bisa ngomong, ini bukan public figure gitu kan, kebetulan kan saya bukan public figure lagi. Gak bisa dibohongi ya, AI ya?
3: Iya, gak bisa. Kalau yang saya pakai ini kan bukan tipikal AI yang diajak ngobrol apa.
0: Gitu. Okay. Oh, jadi ada ya, gak bisa diajak ngobrol tuh ada ya, gak mau diajak ngobrol ya ada ya, baru tahu saya. Saya kira mau semua diajak ngobrol. Sama kayak manusia berarti ya. Ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang gak bisa diajak ngobrol. Abah, Abah Sasa itu kan baca tulisan Abah mengenai tren baru di Manado. Mahjong, permainan mahjong. Saya itu tertarik karena sebenarnya di Surabaya itu beberapa kali terakhir pas saya ke mall itu udah mulai banyak pojokan yang menyediakan meja mahjongnya itu kayak digital gitu. Bisa digital pokoknya. Maksudnya ada mesin-mesin yang orang enggak harus orang yang apa namanya mainkan dadunya lagi, dan menurut saya itu menarik gitu. Nah, kalau buat Abah sendiri tapi Sasa itu ada stigma dari Sasa sendiri bahwa keluarga Sasa dulu tuh cewek itu bahkan enggak boleh main kartu gitu. Katanya kalau di orang Jawa itu saru gitu bahasanya. Jadi Sasa dulu tuh enggak pernah diajari permainan-permainan gitu. Tapi karena Sasa dulu SD-nya adalah SD Katolik, di Katolik Sasa diajarin teman-teman Sasa main kartu.
1: Oh, begitu ya, menarik ya.
0: Iya, ya, tapi ya bukan yang gimana, jadi ya mungkin kartu remi. Terus ya kartu remi itu tadi nah. Beda sekali udah dulu teman-teman Sasa juga katanya di keluarganya itu juga diajarin main mahjong untuk supaya merekatkan hubungan antar anggota keluarga gitu. Nah, tapi Sasa tidak berkesempatan untuk diajari, maksudnya ya belum sempat ke rumah teman Sasa untuk diajari mahjong. Ternyata sekarang udah mulai menjamur itu di mal-mal. Nah, kalau buat Abah sendiri, apakah memang tren mahjong ini tadi itu memang baru atau dari dulu sebenarnya sudah banyak di apa ya? Sudah banyak dilakukan di sini gitu.
1: Saya lebih nemen dari keluarga Sasa karena saya dari lingkungan pesantren yang di desa sekali, yang tidak kenal permainan-permainan seperti itu, dan kesannya itu perjudian, sehingga bukan saja wanita tidak baik, tidak rupaan begitu, laki-laki pun tidak baik karena itu terkait dengan judi kesannya. Karena yang sering terbaca di media kan polisi menangkap judi mahjong begitu terus sehingga kesannya mahjong itu terkait dengan judi. Sehingga saya memang pertama bahkan perasaannya alergi gitu karena ini judi gitu. Nah, kan kita diajarkan terus enggak boleh judi, enggak boleh apa begitu. Nah, sementara lagunya Roma Irama bilang judi itu membuat miskin begitu ya. Padahal kita ini sudah miskin sebelum judi. Begitu. Waktu itu tapi kok aneh ya, apa mendarah mendaging ya bahwa judi itu mengakibatkan miskin. Loh, dan kita ini yang dia omongin itu orang miskin begitu. Jadi tanpa judi sudah miskin. Kenapa diajari judi itu membuat miskin gitu. Sementara yang berjudi-berjudi itu sudah berpuluh-puluh tahun berjudi tidak pernah miskin.
0: Benar juga.
1: Nah, kemudian suatu saat ya itu saya ketemu seorang Tionghoa, teman baik sekali, yang dia tiba-tiba karena merasa akrab, jadi nggak ada hambatan psikologis apapun begitu, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya ini bahagia sekali dan kelihatan ada dan sungguh-sungguh. Kenapa Anda bahagia? Karena saya bisa membahagiakan ibu saya dengan cara yang saya tidak kehilangan waktu untuk cari uang untuk bekerja maksudnya begitu. Nah terus caranya gimana? Ya untung sekali ibu saya itu suka judi, judi mahjong maksudnya. Jadi saya alangkah terkejutnya hati saya yang selama ini didoktrin bahwa judi itu haram, judi itu membuat kemiskinan, judi itu membuat apa maksiat.
0: Dosa besar ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya. Ya bukan dosa besar tapi maksiat begitu. Maksiat. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan untung ibu saya itu suka judi, judi mahjong. Jadi aku tapi kan nggak boleh saya menampakkan keterkejutan begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian jadi gimana? Ya tiap hari saya tinggal kasih ibu saya 5 juta. Dia bisa traktir teman-temannya, dia bisa sehari penuh sampai malam dia bisa main mahjong sama teman-teman dia yang seusia. Waktu itu usia ibunya katanya 70 begitu. Daripada misalnya saya tiap hari harus nemani ibu terus saya nggak bisa bekerja begitu, maka sekarang saya happy sekali. Happy pertama bisa membahagiakan ibunya. Happy kedua dia bisa tetap cari uang tanpa harus merawat ibunya gitu. Nah, itu saya berpikir iya ya. Ternyata beda lingkungan, beda ajaran itu juga beda perlakuan dan beda total. Berarti masyarakat ini memang berbeda-beda gitu. Tidak harus ini menyalahkan itu menyalahkan ini dan seterusnya. Dan dari situ saya mulai kenal kata-kata mahjong. Artinya kemarin itu saya kenal kata mahjong dari pemberitaan tiap ada berita judi mahjong ditangkap polisi. Di kesan saya mahjong itu seperti apa saya juga nggak tahu. Pokoknya judi mahjong ditangkap polisi sering sekali begitu. Nah kemudian saya mulai pengen tahu seperti apa mahjong itu. Ternyata saya baca ada permainan dadu. Karena dulu di masa kecil saya itu setiap ada pertunjukan wayang kulit di desa-desa itu banyak juga orang yang datang tidak untuk nonton. Di situ ada orang datang untuk jualan, banyak kaki lima. Itu. Kemudian agak di jauhan sana, itu ada judi, namanya judi dadu. Dadunya 3 atau 1, saya nggak tahu. Itu pokoknya di situ ada bergerombol, orang diam-diam begitu, penerangannya itu lampu minyak itu lampu kecil gitu, karena nggak boleh ketahuan, karena begitu ketahuan dia ditangkap polisi begitu. Nah itu, nah dadunya, tapi mahjong ini dadunya agak besar dan kalau itu dadunya cuma 3, yang mahjong ini dadunya 144. Jadi, ternyata pakai dadu yang dalam istilah orang-orang mahjong itu disebut batu. Jadi ada 144 batu dibagi 4 orang. Nah, kayak Remi itu berapa? Remi berapa kartu? Aku udah lupa. Dulu waktu kecil saya main Remi dan bisa sampai larut malam juga. Tapi saya sudah lupa Remi itu berapa kartu karena sudah lama sekali. Nah, ini 144. Kemudian dibagi 4 orang. Nah, tetapi permainan mahjong ini terjadi di rumah-rumah orang Tionghoa biasanya dan agak tertutup begitu karena ya nanti kalau ketahuan orang bisa dianggap judi atau juga memang judi di situ dan bisa ditangkap polisi. Nah, sehingga tidak ada mahjong di tempat umum gitu. Ketika saya sering ke Hong Kong, sering ke Singapura, sering ke Tiongkok, terbuka sekali bahwa mahjong itu ternyata biasa saja, tidak ada hubungannya dengan perjudian. Tergantung orangnya, bisa untuk judi, bisa untuk main, dan itu biasa. Artinya ya di mana-mana
0: secara kayak permainan ya,
1: kayak permainan biasa. Permainan dan ternyata judi atau tidak itu tergantung orangnya. Bahkan main sepak bola saja juga bisa judi. Apapun Bahkan saking hebatnya itu mobil nanti yang mobil yang akan lewat di depan kita ganjil atau genap nomornya itu juga bisa untuk judi.
0: Betul. Jadi ternyata judi ini luas ya. Yang kasihan ya permainannya yang di stigma negatif, padahal sebenarnya main biasa tanpa judi taruhan juga bisa ya, Pak ya.
1: Gak asik juga begitu. Tapi waktu Remy, kalau dulu kita ambil, ternyata waktu Remy waktu kecil, waktu saya remaja main Remy, ternyata juga ada judinya. Kita nggak sadar saja bahwa itu juga judi. Karena karena siapa yang kalah kalau main Remy, telinganya kan harus dijepit itu jepitan.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Betul betul, Mbak. Betul. Kalau sampai dicelontengin bedak gitu, Mbak.
1: Ada yang betul sebenarnya, ada yang tidak. Sehingga ke waktu ke Manado 3-4 hari yang lalu, pesawat saya kan dibatalkan yang langsung Surabaya-Manado, harus lewat Makassar. Dibatalkan mungkin karena penumpangnya nggak penuh ya. Ya, lewat Makassar, dan di Makassar itu harus 4 jam setengah. Ini mau ngapain di Makassar 4 jam setengah? Terus kemudian saya telepon beberapa

0: ke teman di Makassar untuk kalau begitu pas kebetulan tengah hari, jadi saya pengen makan siang di Makassar aja, nggak usah di bandara gitu, karena 4,5 jam kan terlalu lama menunggu. Akhirnya dijemput makan siang di kota Makassar maksud saya. Dan setelah makan itu saya pikir balik ke bandara, ternyata diajak teman-teman, ayo pak ke kafe saya. Loh, kita kan harus ke bandara. Cukup pak, cukup, kita cepet-cepet aja nanti gitu. Loh, aku kan sudah pernah ke kafemu, ada yang baru pak gitu. Kemudian saya diajak ke sana, dalam perjalanannya dia bilang, pak, ini kan semua orang buka kafe, ya enggak semua orang, artinya kafe itu banyak sekali, di mana-mana ada kafe. Bahkan dia bilang teman saya pak, yang itu toko besi, toko bahan bangunan, itu buka kafe di pojokan toko bahan bangunan itu. Nah terus kalau toko bahan bangunan bikin kafe, sementara saya ini pemain kafe yang sudah puluhan tahun, nggak bisa buka toko bangunan. Nah lama-lama kan nanti saya ini mati pak begitu. Nah terus gimana? Nah saya buka pak di kafe saya itu, kafenya dikecilkan sedikit, kebetulan kafenya besar, dikecilkan sedikit untuk mahjong begitu. Hah? Mahjong? Loh iya pak, saya lagi musim. Saya baru tahu bahwa datang ini musim permainan mahjong. Jadi dia beli 10 meja mahjong dan ditaruh di sisi satu, sisi lain dari kafenya begitu, sehingga orang tetap bisa seperti ke kafe tetapi sambil main mahjong begitu. Dan 100.000 atau untuk berempat, nggak mahal, satu berempat. Dan saya lihat di sana ramai juga, ada 3 meja, dari 10 meja itu 3 meja terisi, dan 2 meja itu isinya ibu-ibu muda pada main mahjong di situ. Kemudian saya diajari. Ayo pak, pernah bisa mahjong pak? Wih, nggak bisa saya bilang. Eh, saya ajari gitu. Ya saya diajari, belum bisa, cuma sudah mulai mengerti. Oh begini permainannya begitu. Artinya belum bisa itu bisa pasti kalah kalau saya main mahjong. Tapi minimal ngerti lah. Seperti olahraga kan kita juga padel itu seperti apa? Saya nggak ngerti permainannya seperti apa. Begitu melihat tapi skornya seperti apa, belum tahu saya, karena belum pernah main padel. Nah, sehingga intinya bahwa ternyata saya ini telat sekali tahu bahwa tidak hanya di Makassar, di Surabaya ternyata juga sudah banyak, katanya di Citra Lendana, di Jiwabana juga banyak. Dan meja mahjong yang sekarang ternyata beda dengan yang saya lihat dulu di Tiongkok, di Hong Kong. Ya sekarang di Tiongkok juga sudah baru, artinya sudah otomatis. Misalnya kalau mau menyusun batu itu tidak perlu batunya 144 batu ditaruh di tengah dengan cara diraup begitu, kemudian dikocok, kemudian dibagi, nggak perlu begitu lagi. Sekarang begitu selesai main mahjong, 144 batu itu masuk sendiri ke bawah, ke baliknya meja begitu, kemudian tinggal pencet tombol, sudah keluar batu mahjong yang baru 144 dalam keadaan sudah terkocok, dalam keadaan sudah tertutup, dan dalam keadaan yang sudah tersusun tersusun begitu, sehingga tinggal main lagi. Sehingga sekarang dari satu game ke game lain itu cepat sekali, jadi orang bisa main mahjong dengan lebih cepat karena teknologi.
1: Tapi kalau menurut Abah sendiri melihat mahjong ini sudah mulai menjamur gini, itu apakah ada ketertarikan Abah untuk belajar main mahjong sekali ini?
0: Ya waktu yang nggak ada. Waktu yang nggak ada.
1: Iya. Tapi sederhana nggak kayak permainan remi gitu? Kalau saya baca-baca katanya ini.
0: Sederhana. Sederhana, tidak sulit lah. Anda belajar 1 jam saya kira bisa. Ada beberapa yang khusus, kan itu ya seperti remi harus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 urut, atau 3-3-nya sama, atau semacam-macam itu. Cuma ada variasi-variasi yang karena kartunya itu tidak bisa 3-3-3-3-3, maka yang satunya boleh 2, begitu.
1: Oh.
0: 2 itu boleh urut, 2 itu boleh sama.
1: Boleh sama.
0: Mirip-mirip. Ada kekhususan. Misalnya batu apa yang nilainya lebih dan batu apa yang nilainya kecil.
1: Iya. Oh, menarik juga. Caca jadi pengen belajar nih malahan. Karena memang beda ya. Iya, monggo Mas Torik.
2: Kalau secara psikologi, Mbak, permainan yang dilakukan bersama-sama gitu ada nilai positifnya nggak, Mbak?
1: Ya, kalau memang positif ketika memang ini digunakan untuk merapatkan atau memang untuk supaya keluarga ini bisa lebih akrab, memang iya gitu. Tapi ya kalau dibuat taruhan ya ya tergantung, kalau telah taruhan ya ya sedih kalau kata Mas Tarik ya, masih ya Mas Tarik ya.
0: Ya tergantung juga taruhannya dan siapa yang bertaruh. Misalnya
1: bener,
0: orang yang kekayaannya 100 juta, apa penghasilannya 100 juta sebulan, kemudian taruhannya 100 ribu, ya kan nggak sedih.
1: Benar.
0: Sedih
1: benar,
0: tidak benar. Tergantung nilainya, ya, begitu. Dan ternyata saya ketemu dengan orang-orang yang biasa berjudi, itu mereka menganggap judi itu positifnya bukan main.
1: Begitu. Oh,
0: iya. Karena begini, Pak Dahlan, nggak ada penjudi di kalangan kita, dia bilang, itu yang tidak mau bayar. Biarpun ketika berjudi, itu tidak bawa uang. Jadi hanya dicatat. Tetapi ketika kalah, itu tidak pernah orang tidak bayar. Jadi judi itu menjadi pendidikan bertanggung jawab pada mereka. Jadi sangat bertanggung jawab. Karena begitu ada orang tidak mau bayar kekalahannya, dia langsung habis dari lingkungan itu. Langsung habis. Jadi itu dia bilang, Pak, penjudi itu membuat orang sangat bertanggung jawab. Dia bilang.
1: Oh, berarti di kalangan tertentu, kegiatan berjudi, permainan seperti ini itu adalah kegiatan untuk menilai seseorang ini punya rasa tanggung jawab apa enggak, begitu ya?
0: Termasuk itu.
1: Iya. Jadi mungkin di teks dulu gitu ya. Oh, kita cari, ayo kita main mahjong supaya melihat bahwa ini bagaimana kalau ternyata di sini dia saja tidak mau membayar, tidak bertanggung jawab bagaimana di bisnis, begitu ya? Mungkin itu kenapa langsung habis di lingkungannya gitu ya?
0: Iya. Jadi kemudian juga dia bilang, karena kita kalah, Pak, maka kita ngotot cari uang. Gitu. Jadi ngotot kerja keras, ngotot cari uang. Jadi kalau Roma bilang berjudi membuat orang miskin, mereka bilang berjudi membuat orang bertanggung jawab dan membuat orang kerja keras karena untuk bisa membayar nilai kekalahan itu. Kan kaget kan orang seperti kita kan?
1: Iya.
0: Kenyataan kita kaget, tapi kita juga harus tahu bahwa ada prinsip-prinsip seperti itu. Jangan sampai kita tidak tahu, sehingga kita terus saja menganggap judi membuat kemiskinan, judi membuat kemiskinan. Sementara yang berjudi-berjudi itu tidak pernah miskin. Yang miskin-miskin itu adalah yang judi online, yang judi
1: judi togel. Ternyata di sini banyak sekali macam judi ya. Saya jadi penasaran, Mbak, pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup. Kalau di Tiongkok itu juga ada nggak ya, batu judi-judi yang nggak ikan, judi mahjong, judi togel, itu ada juga nggak ya kalau di Tiongkok gitu?
0: Di sana resmi ada lotre. Tapi
1: gitu.
0: Yang judi tidak resmi, habis.
1: Habis jadi, itu dapatnya habis itu bagaimana?
0: Habis itu ditangkap di... Pokoknya kena hukum yang berat. Tidak ada judi di Tiongkok dalam pengertian itu. Itu melanggar hukum negara, melanggar hukum pidana, macam. Tapi kemudian diresmikan ada lotre.
1: Jadi memang ini ya, peraturan negara sendiri itu benar-benar keras mengenai judi yang tidak resmi ya. Yang benar-benar ditindak ya. Kalau di sini kan bingung ya, ditindaknya sama siapa, yang melindungi siapa, kan abu-abu semua.
0: pasti masih ada perjudian tertutup. Artinya tertutup itu ya misalnya saya ke tempat teman saya, kemudian situ main mahjong berempat, dan taruhan, karena tanpa taruhan kurang menarik. Seperti kita nonton sepak bola, kalau tidak memihak salah satu juga tidak menarik. Maka kalau ini tidak ada taruhannya juga tidak menarik. Tentu yang begitu-begitu tetap ada. Tetapi kemarin di Makassar, Pak David namanya, David Gosek.

0: nggak ada kerja, sudah pensiun begitu yang lain. Ini anak-anak muda. Oh, mereka begini, Pak. Mereka ngantar anaknya sekolah. Setelah ngantar anaknya sekolah itu kan nggak tahu mau kemana. Kalau dulu kan ngobrol begitu. Nah, sekarang mereka main mahjong begitu. Oh, kemudian bahkan kalau hari Sabtu Minggu, Pak, mereka bawa anaknya, Pak, main mahjong. Anak-anak SD begitu. Mana-mana. Loh, kenapa begitu? Karena mereka pengen keakraban keluarga. Keakraban keluarga. Kemudian mereka pengen supaya anaknya ini meninggalkan handphone biarpun hanya 2-3 jam. Begitu. Kan positif juga berarti begitu.
1: Ternyata saya baru tahu ini, meskipun Sasa sering banget diundang jadi narasumber, bagaimana caranya supaya anak ini nggak kecanduan gadget. Baru kali ini Sasa tahu bahwa ternyata ada loh orang tua yang ngajak anak main mahjong supaya anaknya nggak kecanduan handphone.
0: Nggak kecanduan handphone. Jadi oh begitu ya.
1: Iya, terima kasih Abah.
0: Ternyata hidup tuh macam-macam ya Sasa ya. Dan saya selama 0 tahun sampai umur 18 tahun, sampai umur 20 tahun, mungkin saya hidup hanya dengan satu pandangan. Ya. Jadi nah kemudian ya, berubah menjadi banyak pandangan begitu. Sehingga sebetulnya hidup itu ternyata bagaimana memperlebar sudut pandang gitu.
1: Betul. Tisi Sasa. Wah, menarik ini, nanti kalau tiap minggu kita akan mewawancari Abah sudut pandang baru apa saja, Pak? Yang Abah pelajari 0 sampai 20, 20 sampai 30 ya, masih beda-beda. Terima kasih Abah.
0: Terima kasih.
1: Selamat berolahraga. Iya, terima kasih Abah. Dan teman-teman, hari ini tetap bisa didengar di City 911 di FM Malang. Menarik sekali ya. Iya benar, saya kaget sendiri. Jadi nanti kalau saya jadi narasumber ada di Manado, di bagian sana, nanti kalau ada naik, bagaimana cara supaya anak tidak kecenderungan main handphone, bermainlah mahjong. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu hari apa ya, hari Selasa ya, hari Minggu ya, besok libur. Sampai bertemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, malam ini saya juga mau mengajak Anda untuk memperhatikan satu hal yang mungkin ini sangat biasa ya, yang kita lihat bahkan mungkin kita lakukannya setiap hari. Nah, apalagi kalau nggak parkir ya.

sederhana banget kawan. Kita naik motor atau kita sampai di tempat tujuan lalu berhenti. Nah, kalau ada tempat parkir, ya langsung masuk saja. Tapi kalau nggak ada, nah pasti kita biasanya langsung mencari ruang kosong. Kira-kira ada celah mana ini yang ruang kosong? Ada di toko, ada di depan toko maksudnya, ada di depan toko, ada juga di bahu jalan yang kelihatannya itu masih cukup luas. Nah, dan ada motor orang lain yang parkir di situ. Wah, itu berarti aman itu pastinya. Kita lalu ikut parkir, kawan. Dan biasanya ada yang membuat semuanya itu terasa ringan. Nah, seperti alah, cuman sebentar aja. Lalu cuma 5 menit kok, cuma 10 menit dan ya cuman beli makan aja. Nah, kalimat-kalimat cuma sebentar. Nah, ini nih, karena yang sangat menariknya kata 5 menit memang seperti bukan masalah, tapi kita bisa membayangkan kawan kalau di satu ruas jalan ada beberapa puluh orang yang berpikir sama. Nah, ini semua juga merasa cuma sebentar saja, semua merasa cuma satu motor dan semua merasa cuma satu mobil saja, yang akhirnya yang tadinya satu kendaraan menjadi dua, lalu tambah lagi 5, 10 dan berjejerlah. Yang tadi jalannya luas, pelan-pelan itu menjadi penyempit. Pengendara yang dari arah berlawanan pun juga harus saling mengalah. Kawan motor juga mulai mencari celahnya. Lalu kendaraan mobil juga harus mengerem. Dan yang paling sering kehilangan ruang itu justru malah pejalan kaki. Kalau saya pernah melihat ya di daerah sekitaran Jalan Veteran, itu di depannya kalau tidak salah Bank Jatim. Nah, itu Bank Jatim waktu saya melihat di siang hari di bahu jalannya, depannya Bank Jatim itu malah dibuat parkiran motor. Nah, itu pasti antara parkiran motor anak kuliahan atau gimana. Nah, itu kita juga masih belum tahu ya. Nah, disinilah parkir juga mulai menjadi sesuatu yang lebih besar yang daripada sekedar menaruh kendaraan. Dan karena yang kita pakai untuk parkir itu adalah ruang bersama, jalan yang pasti untuk ruang bersama ya, dan trotoar itu juga ruang publik, bahu jalan, bukan halaman pribadi. Dan ketika satu orang mengambil ruang itu, orang lain secara otomatis kehilangan sebagai ruangnya, kawan. Tapi kenapa ya kita sampai membutuhkan bahu jalan untuk parkir? Apakah memang tempat parkir kita itu kurang? Lalu apakah kita itu juga terlalu ingin parkir sedekat mungkin dengan tujuan? Atau jangan-jangan kita ini sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, kawan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026. Tunggu apa lagi?
1: Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Wisdom.
5: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus apa? Kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu, ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
4: Wisdom.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 911 Hot News.
1: CDK 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 11 malam. Kawan, Dinkes Kota Malang sebut kasus ISPA mulai melandai. Dinas Kesehatan Kota Malang mengonfirmasi tren kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA di Kota Malang sudah mulai melandai dan terkendali. Kabid P2P Dinkes Kota Malang Mefta Eti Winandar menyampaikan kasus ISPA sempat melonjak hingga 6.000 pasien pada pertengahan Agustus lalu, melebihi angka normal yang berada di kisaran 2.200 pasien per minggu. Mefta menambahkan kasus terbanyak didominasi balita usia 0 hingga 4 tahun, sehingga masyarakat akan diimbau mewaspadai paparan debu dan asap rokok di lingkungan rumah. Kawan, Kemenhaj dalami dugaan jual beli porsi kuota haji Jawa Timur. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Harun Al-Rashid menyampaikan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap adanya dugaan jual beli kuota haji di Jawa Timur. Ia menilai adanya pelimpahan nomor porsi haji reguler merupakan bentuk penyimpangan dan perlu untuk ditindaklanjuti dari pelaku yang bermain terkait rencana ibadah umat muslim tersebut. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, serta hak jamaah haji bisa lebih terlindungi. Kawan, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 3 set langsung dari Thailand di perempat final. Timnas Voli Putri Indonesia harus rela mengakhiri langkah lebih maju setelah kalah 3 set langsung di babak perempat final Voli Putri Asian Games 2026 di Jepang hari ini. Anak asuh Marco Sugiyama menelan kekalahan kedua di ajang Asian Games tahun ini setelah sebelumnya di fase grup kalah melawan Jepang dengan set 3-1. Meski demikian, Timnas Voli Putri Indonesia masih akan bertanding untuk memperebutkan posisi kelima hingga ke-8 pada 21 sampai 22 September besok. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kalau kita bicara parkir, pasti ada satu yang... Kawan, kalau kita bicara parkir, pasti ada satu sosok yang hampir selalu ada di pinggir jalan. Siapa tuh kira-kira? Yaps. Kawan, kalau kita bicara parkir, pasti ada satu sosok yang hampir selalu ada di pinggir jalan, yaitu jukir. Nah, datang ke sebuah tempat, pasti ada juru parkirnya. Lalu kita berhenti, juru parkir yang mengarahkan kita, lalu bayar, terus selesai, sangat sederhana. Tapi sebenarnya kawan, di balik itu ada juga sistem yang jauh lebih panjang ya. Nah, ini ada pemerintah, lalu pengelola kawasan, pemilik usaha, petugas parkir, lalu ada pengendara dan ada masyarakat yang menggunakan jalan. Semua itu punya kepentingan. Pemilik toko tentu ingin pelanggannya mudah datang. Pelanggan juga ingin parkir dekat. Jukir ingin menjalankan pekerjaannya. Pemerintah ingin parkir dengan tertib, penerimaan daerah itu terkelola. Lalu pengendara ingin jalan lancar, pejalan kaki ingin trotoar tidak terhalang. Ya ini masalahnya, semua kepentingan itu bisa bertabrakan ya di satu ruas jalan yang sama. Maka jangan heran kalau parkir terlihat seperti persoalan kecil, tapi ketika itu dibongkar, ternyata ada banyak lapisannya. Coba kita bayangkan, satu toko makanan di pinggir jalan, tokonya ramai, lalu 5 pelanggan itu datang bersamaan, semuanya membawa motor, dan toko itu tidak mempunyai lahan parkir yang besar. Lalu di depan toko ada bahu jalan. Nah, ada jukir juga nih yang mengatur di sana. Pelanggan ikut senang, toko ramai, tapi di jalan kapasitasnya itu berkurang. Kalau kemudian ada penertiban, jukir juga bisa merasa kehilangan penghasilan kawan. Pemilik toko bisa khawatir pelanggan itu pergi, pengendara bisa bingung parkir itu di mana, dan pemerintah harus menjelaskan ini ruang publik bukan ruang bebas parkir. Nah, jadi apakah cukup untuk menyalahkan jukirnya? Itu tidak sepele, tidak segampang itu ya. Apakah cukup menyalahkan pemilik tokonya? Itu juga tidak segampang itu. Nah, karena ada juga sistem yang harus dibenahi ya, dan Pemkot Malang sendiri memang sedang memperbaharui sistem melalui Perda nomor 2 tahun 2026. Itu salah satu hal yang penting, penataan penyelenggaraan perparkiran. Jadi nanti harapannya kawan, masyarakat tidak hanya tahu di sini ada juru parkirnya, tapi taunya di sini memang untuk tempat parkir, karena ada perbedaan besar ya antara ada orang yang mengatur parkir dengan tempat itu memang ditetapkan sebagai tempat parkir. Dan Anda, perbedaan itu sangat penting kawan, karena kadang kita menganggap ada jukir berarti boleh parkir, padahal keberadaan orang yang memungut uang parkir tidak otomatis berarti semua lokasi itu boleh digunakan untuk parkir. Bisa jadi itu parkir liar. Nah, maka sebagai pengendara kita juga punya peran ya, bukan hanya mencari tempat yang paling dekat, tapi memastikan tempat itu memang boleh digunakan. Karena pada akhirnya ketertiban parkir bukan hanya urusan seorang petugas saja, tapi juga urusan kita yang menggunakan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City 9 11 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, saya malam hari ini juga akan bertanya ya. Kira-kira, jangan parkir di bahu jalan. Oke, jangan parkir di trotoar. Oke juga ya. Lalu, jangan parkir di tempat yang dilarang. Baik, lalu kita tuh parkir di mana? Pertanyaan ini bukan untuk membenarkan pelanggaran ya. Tapi memang harus dijawab karena kota yang ingin menertibkan parkir juga harus memikirkan kebutuhan parkirnya juga. Kalau sebuah kawasan punya banyak tempat usaha tapi tidak punya ruang untuk parkir yang cukup, maka tekanannya juga akan selalu jatuh ke jalan. Kalau sebuah kampus punya ribuan mahasiswa tapi tidak ada sistem transportasi yang bisa menjangkau mereka dengan baik, motor juga akan tetap

0: datang. Kalau kawasan kuliner itu ramai, tapi tempat parkirnya itu terbatas, kendaraan juga akan mencari celahnya, kawan. Maka penertiban juga harus berjalan bersamaan dengan penyediaan alternatif. Ini juga yang menjadi pekerjaan besar yang berada di Kota Malang. Bagaimana menata parkir tanpa mematikan aktivitas ekonomi? Bagaimana juga membuat jalan itu tetap lancar, tapi toko tetap bisa didatangi? Bagaimana juga hak pejalan kaki itu mendapatkan trotoar, tapi pengendara tetap punya tempat berhenti, dan disinilah parkir bertemu dengan transportasi publik. Kalau transportasi publiknya nyaman, orang tidak selalu harus membawa motor. Kalau jalan kakinya nyaman, orang juga tidak masalah parkir sedikit lebih jauh. Kalau ada kantong parkir, orang punya alternatif. Tapi kalau semuanya tidak tersedia, kita kembali ke pola yang sama. Yaitu, yang penting dekat, penting ada tempat, penting motor saya aman, dan akhirnya bahu jalan itu kembali menjadi pilihan. Disinilah kawan kita bisa melihat ya bahwa masalah parkir sebenarnya itu adalah cermin dari cara kita untuk merancang kota. Kalau kita membangun tempat usaha tanpa memikirkan parkir, masalahnya juga akan muncul di jalan. Kalau kita membangun kampus tanpa memikirkan akses, masalahnya juga akan muncul yang di sekitaran kampus. Lalu, kita membangun kawasan wisata tanpa memikirkan transportasi, ya masalahnya juga akan muncul nih di pinggir jalan. Jadi, parkir itu bukan masalah yang berdiri sendiri ya. Ia juga berhubungan dengan bagaimana sebuah kota itu tumbuh. Dan mungkin ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa terus menambah jumlah kendaraannya, lalu berharap kota akan selalu punya tempat untuk menampungnya. Karena ruang kota punya batas. Kalau kendaraan bertambah terus, parkir akan selalu menjadi persoalan. Maka pilihannya bukan hanya bangun tempat parkir yang banyak, tapi bagaimana membuat orang tidak selalu membutuhkan kendaraan pribadi untuk bergerak. Dan ini sudah masuk ke beberapa pertanyaan ya yang lebih signifikan. Dan sebenarnya kita ingin Kota Malang menjadi kota seperti apa sih? Begitu. Bisa Anda sampaikan juga, berkomentar, berpendapat, bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi, melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan, ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Perbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suwan juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
2: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kan kita di malam hari juga sudah sampai di ujung obrolan ya. Dan kalau dari awal kita bertanya parkir di bahu jalan itu kebutuhan atau kebiasaan, mungkin jawabannya tidak sesimpel itu ya. Ada orang yang memang membutuhkan tempat parkir, ada orang juga yang tidak menemukan tempat parkir resmi. Ada juga pola pemilik usaha yang membutuhkan akses pelanggan, jukir yang menggantungkan penghasilan dari parkirnya. Ada juga pemerintah yang harus menata ulang ruang itu. Dan ada juga pejalan kaki yang punya hak atas jalan. Semuanya punya cerita kawan, semuanya juga punya kepentingan. Tapi kota juga tetap punya batas. Kita tidak bisa semua mengambil ruang yang sama. Maka mungkin yang perlu kita ubah itu bukan hanya cara kita parkir saja, tapi bagaimana sih cara kita melihat ruang publik ketika kita parkir. Coba kita tanyakan, permisi, apakah di sini memang tempat parkir ya? Oh mungkin katanya bukan. Nah kira-kira ada tempat kosong apa enggak? Nah bedanya kelihatan kecil nih, tapi dampaknya itu besar. Karena kalau kita hanya mencari tempat kosong, maka semua tempat juga bisa nih kita anggap boleh ya. Bau jalan, trotoar, depan pintu toko, orang, bahkan tempat yang sudah dilarang parkir. Tapi kalau kita mulai berpikir, apakah tempat ini memang disediakan untuk parkir? Maka kita mulai melihat kota dengan cara yang berbeda ya. Dan pemerintah juga punya pekerjaan yang tidak kalah penting. Jangan hanya meminta warganya tertib saja, tapi pastikan warga punya pilihan untuk tertib. Tempat parkir yang jelas, tanda yang jelas, aturan yang jelas, petugas yang jelas, tarif yang jelas, dan penegakan yang konsisten. Karena sulit ya meminta orang mengikuti sistemnya kalau sistemnya sendiri tidak terasa hadir. Dan kawan, pada

parkir lebih tertib? Apakah itu juga membuat pelayanan lebih jelas? Apakah masyarakat merasa lebih nyaman ataukah justru akan muncul persoalan-persoalan baru? Nah, itu nanti kita akan melihat ya. Tapi untuk malam ini, mungkin kita bisa mulai dari hal paling sederhana ketika kita berhenti di tepi jalan. Ketika kita melihat tempat kosong. Lalu kita berpikir, cuma sebentar, coba tanyakan satu hal. Setelah saya parkir di sini, siapa yang kehilangan ruang? Nah, karena bisa jadi ya, satu motor kita hanya mengambil satu bagian kecil dari jalan. Tapi bagi orang lain, ruang kecil itu adalah trotoar untuk berjalan. Lalu, jalur untuk lewat, ruang untuk bernafas, dan jarak yang membuat perjalanan mereka aman. Dan pada akhirnya, parkir bukan hanya soal motor dan mobil. Nah, parkir soal bagaimana kita hidup bersama di ruang yang terbatas. Kita semua ingin dekat, semua juga ingin praktis, semua juga ingin yang aman-aman saja. Tapi kota pasti juga mempunyai kebutuhan. Kota butuh jalan yang bisa bergerak, trotoar bisa dilewati, ruang publik bisa dinikmati, dan aturan yang bisa dipercaya. Jadi mungkin parkir di bawah jalan bisa berawal dari kebutuhan. Tapi ketika terus diulang-ulang-ulang terus, ketika kita tidak lagi mempertanyakannya, disitulah bisa berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah kemudian paling sulit untuk diubah. Malam ini kita tidak sedang mencari siapa yang paling salah ya. Kita hanya sedang melihat satu kebiasaan kecil di kota. Dan bertanya, apakah kita masih bisa berbagi ruang? Malam hari ini bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda di nomor WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Magellan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pick

0: sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
2: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
1: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
3: Pak Suwan juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
1: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari, tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermanjing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu, ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: FM for your life。
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mampu membeli dan mampu membayar adalah dua hal yang berbeda. Saat melihat sebuah barang seharga 5 juta rupiah, misalnya kita mungkin merasa masih bisa dicicil kok, apalagi kalau yang terlihat hanya cicilannya, misalnya 500 ribu rupiah per bulan. Masalahnya 500 ribu itu tidak berdiri sendiri, ada cicilan lain, tagihan rumah, biaya transportasi, kebutuhan makan, kebutuhan keluarga, sampai pengeluaran yang tidak datang setiap bulan tetapi tetap harus dipersiapkan. Karena itu, sebelum mengambil cicilan, jangan hanya melihat berapa besar cicilan barunya. Lihat seluruh kewajiban bulanan yang sudah berjalan, kemudian bandingkan dengan penghasilan yang benar-benar bisa diandalkan. Misalnya, setelah semua cicilan dibayar, ternyata uang yang tersisa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan rutin dan menyiapkan dana untuk kebutuhan dan keadaan tak terduga. Secara sederhana, ini tanda bahwa barang tersebut mungkin bisa kita beli, tetapi belum tentu mampu kita bayar dengan nyaman. Dan hati-hati dengan satu pola yang sering terjadi, yaitu mengambil utang baru untuk membayar utang lama. Kalau kemampuan membayar memang belum bertambah, menambah pinjaman hanya memindahkan masalah ke bulan berikutnya. Jadi sebelum mengambil cicilan, jangan hanya bertanya, saya bisa dapat barang ini atau tidak. Tapi tanyakan juga, setelah cicilan ini masuk, apakah keuangan saya masih punya ruang untuk hidup? Karena kemampuan finansial bukan cuma soal bisa mendapatkan sesuatu hari ini, tetapi tentang sanggup menanggung konsekuensinya sampai kewajiban selesai.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Purbaya Yudhisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Purbaya sendiri

0: Diri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nurudin Hadi, melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
1: Pak Purbaya ini kan gaya kepemimpinannya kan di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
0: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi Desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
2: Pak Suwan juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting nih, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya, bisa jadi. Karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
0: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM.
0: Guide for your life.

0: Wisdom.
1: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Ya. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung. Ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus apa? Kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu, ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom City 3 FM.
0: Wisdom.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
3: Sabar dong.
2: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
3: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
2: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
3: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
2: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
4: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener nggak sih yang dibahas para netizen ini?

0: burung yang mulai jarang berkicau? Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM.
1: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sesulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus apa? Kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu. Ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom C3 FM.
0: Wisdom.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju ke salah satu destinasi wisata bahari paling terkenal di Kabupaten Malang, yaitu Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, sekitar 70-80 km dari pusat kota Malang. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan nelayan terbesar di pesisir Malang Selatan, sekaligus pintu gerbang menuju Pulau Sempu, kawasan cagar alam yang terkenal dengan segara anakan. Kalau Anda berangkat dari kota Malang, rute yang paling umum Anda bisa mengarah ke Bululawang. Lanjut, Anda menuju ke Turen, arahkan kendaraan Anda menuju Sumbermancing Wetan, dan sampailah di Desa Tambakrejo. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalannya juga sudah beraspal dan bisa dilintasi untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi menjelang pantai, ada beberapa tikungan dan turunan tajam. Jadi, tetap hati-hati ya. Pantai Sendang Biru punya karakter yang berbeda dari pantai selatan pada umumnya. Di sini ombaknya relatif lebih tenang karena terlindung oleh Pulau Sempu sehingga aman untuk perahu nelayan bersandar. Anda bisa melihat aktivitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan Sendang Biru, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Selain itu ada juga wisata perahu menuju Pulau Sempu, wisata kuliner seafood segar, sampai spot foto di dermaga dan bukit sekitar pantai. Kalau soal kuliner, Sendang Biru surganya seafood. Ikan bakar, cumi, udang, lobster, hingga hasil laut segar bisa Anda nikmati langsung di warung-warung pesisir pantai. Banyak juga UMKM lokal yang menjual olahan ikan asin, kerupuk laut, dan souvenir khas pesisir selatan Malang. Nah, buat Anda yang mau ke Sendang Biru, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa datang pada pagi atau sore hari untuk menghindari panasnya terik dan dapat suasana pantai yang lebih adem. Kedua, kalau menyeberang ke Pulau Sempu, pastikan izin dan patuhi aturan konservasi karena kawasan ini dilindungi. Ketiga, siapkan uang tunai ya, karena tidak semua tempat menyediakan pembayaran non-tunai. Dan yang paling penting, tetap jaga kebersihan pantai dan hormati aktivitas nelayan setempat. Jadi, kalau Anda ingin merasakan wisata laut, pemandangan indah, sekaligus kuliner yang lengkap, Sendang Biru bisa jadi pilihan yang pas untuk liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, membahas seputar hewan, dan hari ini kita mau bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hari ini kami bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Untuk Anda, barangkali yang juga mau bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, dalam obrolan kita malam hari ini, nanti boleh juga sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil barangkali Anda sekarang ini juga posisi lagi perjalanan, lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, berbagai informasi lain juga boleh Anda tambahkan bersama dengan kami. Salah satu catatan, barangkali malam hari ini Anda lagi perjalanan, salah satu titik yang kondisinya masih lumayan padat ini ada di sekitaran Sulfat, kawan. Penyebabnya karena masih ada karnaval di daerah Sanan dekatnya Sulfat. Untuk informasi lalu lintas yang lain, tadi juga ada Pak Anton di jam 6:40. Ini Pak Anton tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ya, termasuk ada videonya menyampaikan di traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
2: Arah timur atau Sawojajar ke barat langsung.
1: Nah, ini traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Lalu lintasnya terpantau padat merambat. Volume saja atau bagaimana ini Pak Anton? Barangkali boleh Pak Anton bisa ditambahkan juga untuk update informasinya. Nah, kawan, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.

0: Malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara topik hari ini, membahas tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Kira-kira sudah aman belum ya? Walaupun memang di Jawa Timur termasuk di Malang Raya ini tidak ditemukan adanya rabies, tapi bukan berarti tidak akan. Dalam hal ini tentu kewaspadaan, kemudian juga kepedulian kita dengan yang namanya rabies kayaknya tetap perlu juga kita tekankan ya. Apalagi kan kalau bicara tentang kehidupan hewan dan manusia, rasanya hewan ini adalah menjadi makhluk hidup yang sulit terpisahkan juga dengan manusia. Bahkan ini menjadi satu bagian dari kehidupan manusia, termasuk untuk Anda para pecinta hewan yang punya hewan peliharaan di rumah. Nanti kita akan ngobrol banyak di studio. Ini sudah hadir narasumber kita malam hari ini, ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dok Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar Dok? Sehat Dok?
1: Alhamdulillah, sedikit sehat ini.
0: Lagi musimnya sakit nih Dok.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, semoga sehat terus Dok Putri ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Ini tadi baru selesai lepas tugas dari klinik, langsung menuju ke Studio City Guy.
1: Iya, betul.
0: Makasih banyak Dok ya. Hati-hati juga nih Dok, nanti kalau pulang lagi ada karnaval di daerah Sulfat nih Dok.
1: Padat ya,
0: ya. Di mana-mana lagi padat. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, bicara tentang topik yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, Anda yang juga mau bergabung boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk informasi, tadi ada Pak Hasan Bisri yang bergabung di jam 6 lebih 35 menit. Ini menyampaikan soal PKL yang ada di dekatnya stasiun Kota Baru Malang. Kondisinya ada di bawah Videotron stasiun Kota Baru Malang, itu kok jualannya di badan jalan. Kemudian ada kursi dan mejanya pula. Lokasi dekat stasiun Kota Baru. Memangnya boleh ya yang seperti ini? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kawan, ini saya tampilkan di visual radio. Ya kalau dilihat dari kondisinya dan jualannya di badan jalan, tentu kan tidak boleh. Badan jalan itu fungsinya adalah untuk pengguna jalan, bukan untuk berbagai aktivitas lain, termasuk juga aktivitas perdagangan. Pak Hasan, terima kasih untuk infonya. Tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, tapi kok belum ada jawaban ya sampai dengan malam hari ini. Ada juga informasi tadi dari Pak Jo, ini menyampaikan selamat malam dari Pak Jo Sawojajar. Tadi melintas di Sulfat dari arah timur mau ke barat ke arah Sunandar Priyo Sudarmo, itu ditutup total karena ada karnaval. Bagi pengendara yang melintas, oke, kehapus ya. Bagi pengendara yang melintas, ini dimohon mencari jalur alternatif yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Ada juga Pak Ahmad Haryanto, ini tadi jam 6 lebih 22 menit. Pak Haryanto ini juga menambahkan informasi. Oke, saya coba play dulu. Tadi dari Pak Ahmad Haryanto di jam 6 lebih 22 menit. Ada voice note-nya.
2: Nanti itu.
0: Oke, saya ulangi lagi ya.
2: Belok kanan tapi nggak bisa kayaknya. Nanti itu banyak orang lihat-lihat karnaval. Kasihan pengendara lain nanti jebak di situ. Mending kalau dari timur, dari Sawu Jajar, Sulupat langsung kanan atau kiri. Mending di situ daripada lurus. Nanti di situ di lewat Titan malah nggak bisa, jalannya sempit, banyak yang lihat-lihat karnaval.
0: Baik, terima kasih Pak untuk update informasinya. Itu tadi kawan, barangkali yang juga perlu Anda antisipasi ya kalau sekarang ini Anda lagi perjalanan. Oke, kita kembali dulu ke program Kawan Animalia hari ini, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, rabies ini kan sumbernya dari, salah satunya dari gigitan hewan, Dok Putri ya. Bagaimana Dok, mungkin boleh diceritakan juga kenapa ya kok kita masih harus membicarakan tentang rabies. Ini seberapa relevannya penyakit ini dengan kehidupan terutama para pet owner yang punya anjing maupun juga kucing?
1: Oke, jadi kita pertama akan membicarakan masalah rabies nih. Rabies sendiri itu dia bisa menyerang anjing, kucing, bahkan primata. Itu biasanya yang paling banyak, gitu ya. Dan si rabies pun ini sendiri menularnya itu nggak hanya gigitan. Biasanya selama ini kita pikirkan begitu digigit kemungkinan besar akan tertular. Tidak, tapi goresan kecil pun itu bisa membuat sebuah resiko untuk tertular rabies. Nah, masalahnya rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu, jadi tidak semua hewan yang penyakit dari hewan itu akan menular ke manusia. Namun ada beberapa penyakit inilah yang patut diwaspadai karena dia menular ke manusia. Itu istilahnya lah zoonosis. Salah satunya di sini adalah rabies. Jadi kita harus hati-hati. Dan hewan pembawanya sendiri selama ini mungkin stigmanya adalah anjing. Wah, anjing itu kalau galak gitu, gigit ya. Wah, rabies nih gitu. Padahal sebenarnya kucing sendiri bisa. Monyet, primata lah yang masuk primata itu juga bisa. Jadi hewan-hewan bertaring sendiri itu juga bisa membawa si rabies. Begitu.
0: Baik, dan rabies itu salah satu penularannya lewat gigitan.
1: Gigitan hewan, ataupun gesekan saja. Jadi yang menimbulkan luka di kulit. Jadi sebenarnya itu penularannya adalah lewat luka terbuka di kulit yang kena liurnya. Jadi liur inilah yang mengandung si virus itu tadi. Jadi kalau kita mikir gigit luka berdarah-darah, wah ini kemungkinan rabies. Tapi kalau enggak kok, kita cuma gosek aja. Lah, gosek tapi kan ada luka.
0: Ternyata berpotensi juga ya.
1: Di situ berpotensi juga. Jadi jangan sepelekan luka sekecil apapun gitu sebenarnya.
0: Oke, Dok, kalau selama ini mungkin yang juga pernah ditangani oleh Dok Putri, kasus gigitan yang ditemui atau pernah terjadi di Malang, cukup banyak juga enggak sih, Dok?
1: Sebenarnya kalau gigitan dari hewan ke manusia itu kalau di klinik sendiri ini ya, di Satwa Sehat itu kecil jumlahnya. Namun gigitan dari hewan ke hewan, anjing ke anjing itu cukup banyak kasusnya. Jadi seperti itu. Karena mungkin rata-rata owner sudah bisa menghandling hewannya masing-masing ya. Jadi akhirnya sudah mulai tahu bagaimana caranya supaya tidak sampai terserang sama anjing atau kucingnya. Cuman yang banyak terjadi serangan ini adalah di antar hewannya. Itu kalau yang ada di kasus Satwa Sehat.
0: Baik, kalau yang gigitan hewan ke manusianya memang tidak terlalu banyak, Dok, ya?
1: Betul.
0: Nah, kembali lagi soal rabies. Walaupun memang barangkali yang bikin kita tenang, rabies ini kan masih nihil kasusnya untuk di Jawa Timur maupun juga di Malang. Tapi ada tidak sih, Dok, kekhawatiran mungkin yang pernah juga dicurhatkan oleh para owner ketika kita bicara tentang potensi rabies itu sendiri?
1: Iya, betul. Jadi walaupun dalam data itu sendiri mungkin tidak terlaporkan atau tidak ada laporan bahwa di Malang itu ada kasus rabies, tapi bukan berarti membuat kita menjadi sembrono. Pertama karena perputaran hewan, kadang perpindahan dari mana ke mana, itu yang los-los aja nih, masuk misalnya dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya, itu juga istilahnya harus menjadi kewaspadaan. Terus kedua adalah kesehatan hewannya sendiri. Rabies itu kita sudah ada vaksinnya untuk di hewan, dan itu memang wajib. Istilahnya itu suatu vaksin yang wajib diberikan. Lalu apakah itu menjadi kontrol? Ya tidak. Memang kita memberikan vaksin itu, cuman bukan berarti si hewan itu akan 100%
0: bebas
1: dari rabies. Begitu sebenarnya. Jadi tetap hati-hati. Tapi bukan berarti ini dalam artian, wah berarti percuma dong anjing saya vaksin, tapi masih kena juga. Nah, makanya itu jaga juga sekelilingnya. Perhatikan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Owner yang merasa kalau anjingnya ini, itu deh, lu si gigitan sendiri. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk istilahnya si anjing ini sakit rabies. Enggak, pasti ada. Ada pemulaannya, entah dia tergigit, entah dia yaitu tadi kegores sesuatu dari hewan lain, itu terutama itu yang harus diwaspadai.
0: Oke, nyambung juga nih, Dok. Kenapa rabies itu harus tetap diwaspadai atau tetap diperhatikan walaupun memang kasusnya belum ada?
1: Karena sebenarnya rabies sendiri ini tingkat kematiannya tinggi. Di hewan maupun di manusia. Jadi istilahnya belum ada sampai kita bisa menyelamatkan kondisi dari hewan atau manusia yang terinfeksi ini tadi. Karena apa istilahnya, si virusnya ini cukup cepat sekali menyebar ke tubuh, dan itu menyerang otak. Nah, dari situ akhirnya yang membuat beberapa penurunan fungsi organ, itu yang menyebabkan tingkat kematiannya bahkan sangat tinggi. Itu yang harus dihati-hati. Jadi jangan anggap remeh itu.
0: Baik, walaupun kasusnya tidak ada, tapi juga tidak dibenarkan juga untuk menganggap remeh. Waspada nggak ada salahnya juga dok ya.
1: Betul banget, karena kita memang utamanya harus waspada. Kalau kita nggak waspada, wah lewat itu semua.
0: Oke, nah nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, berbicara tentang topik bahasan kita hari ini, apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Mungkin Anda mau menyampaikan beberapa pertanyaan, mau ikut diskusi, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Ini tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita bacakan setelah jeda. Salah satunya ada Pak Novi Raharjo, terima kasih Pak sudah bergabung. Sementara itu kawan, untuk informasi lain, saya ke beberapa catatan info lalu lintas dulu. Tadi ada Pak Dani jam 7 lebih 2 menit menyampaikan catatan informasi lewat voice note.
3: Pak Nugrati, kalau tadi siang itu wow, malam hari ini bi.
0: Kenapa nih Pak?
3: Kok bi podo air dari siang.
0: Iya, kenapa nih Pak Dani? Luar biasa begitu padatnya Pak Dani ya. Selain ada Pak Dani, tadi juga ada Pak Gunawan jam 6 lebih 50 menit menyampaikan, besok di tanggal 6 September kawan ada karnaval di daerah Pandanwangi. Rutenya itu lewat di Jalan Simpang Sulfat Utara, Jalan Simpang Sulfat Utara 11, kemudian Jalan Titan Asri, Jalan Titan, Jalan Emas, dan juga Jalan Sulfat. Di Sulfat ada karnaval lagi ya besok ya. Hati-hati untuk Anda mungkin yang juga punya agenda perjalanan. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Malia. Malam hari ini saya masih ditemani oleh Dok Putri dari Klinik Satwa Sehat Malang. Hari ini topik bahasan kita berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Sementara itu saya mau ke beberapa catatan info dulu. Tadi ada Kanit Lantas dari Polsek Pagis, ada Pak Ratno menyampaikan untuk truk yang mogok di Asri Katon Pagis itu sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah ini mogoknya sejak jam 8 pagi tadi ya, dan sempat menjadi salah satu penyebab kepadatan. Sekarang sudah bisa jalan. Lalu ada Pak Jemi, tadi jam 7 lebih 17 menit menyampaikan lalu lintas area Sanan, ini Sanan yang dekatnya Sulfat ya, kondisi lalu lintasnya macet. Selain dampak dari karnaval, ini juga terjadi laka. Lokasinya sebelum SMP 20 sudah ada petugas medis dan sepertinya melibatkan truk tangki. Terima kasih Pak Jemi untuk update informasinya. Tadi gak ada dokumentasi yang dikirim sayangnya. Nah ini lagi kita kembali di program Kawan Animalia ya. Tapi tunggu dulu kawan, saya juga mengingatkan ini terutama untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang belum? Kalau Anda sudah punya rencana untuk keliling Malang, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya terjangkau, ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Dok Putri. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya soal topik bahasan kita hari ini, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh Dok ya, kita bacakan dulu Dok ya.
1: Oke, baik-baik.
0: Ada Pak Novi Raharjo menanyakan seberapa besar keberhasilan vaksin menyembuhkan pasien atau manusia yang tergigit atau tertular virus rabies.
1: Oke.
0: Gimana nih Dok? Mic-nya bisa lebih dekat Dok Putri?
1: Oke. Oke, jadi istilahnya seberapa efektifnya vaksin rabies ini di kondisi orang yang sudah tergigit. Sebenarnya vaksin ini itu akan bekerja 100% selama virus ini belum mencapai sistem saraf pusat. Jadi istilahnya ada golden time-nya. Nah gitu. Nah masalahnya yang harus kita lakukan di awal pada saat tergigit, kita harus segera membersihkan luka di bawah air yang mengalir. Dan jangan lupa dengan sabun. Karena pertama, si virus itu sendiri dindingnya itu sangat mudah pecah dengan istilahnya kayak air sabun, seperti itu. Itu yang kita harus lakukan, istilahnya kayak antisipasi awal. Walaupun kita gak bisa, kan begitu digigit, virus pasti sudah ada masuk. Itu lewat aliran darah, kayak gitu bisa ya. Nah itu, nah setelah itu, setelah dibersihkan, disemprot alkohol, itu langsunglah segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Saat jadi istilahnya kita uber-uberan nih sama waktu gitu ya. Jadi jangan sampai gak apa-apa gitu istilahnya. Jadi harus segera seperti itu. Dan nanti diberikan vaksinnya di rumah sakit. Nah kondisi saat misalnya si virus itu masih bisa dihalangi sebelum sampai ke sistem saraf pusat, biasanya efektivitasnya bisa nyampe di 100%. Itu tadi awasal awal-awal pada saat terjadi gigitan itu sudah dilakukan tindakan yang baik. Seperti itu.
0: Oke, itu dari Pak Novi Raharjo ya. Tadi sudah terjawab. Ada lagi Pak Yudi. Kalau Pak Yudi menyampaikan, selama hewannya itu masih banyak yang liar dan tidak divaksin yang besar, kemungkinan rabies masih bisa menjangkit. Ya. Ini berupa pendapat barangkali dok ya.
1: Saya setuju. Gimana nih dok Putri? Jadi saya setuju banget. Dalam artian, sebenarnya ini kalau boleh jujur, belakangan ini menurut saya sudah mulai banyak owner yang aware tentang kesehatan hewannya, terutama untuk vaksinasi rabies ini. Itu yang patut dibanggakan ya kasarannya. Jadi karena mereka sudah paham bahwa penyakit ini cukup berbahaya, jadi mereka juga mengantisipasi dengan memberi vaksinasi pada hewan-hewan peliharaannya. Namun yang menjadi catatan adalah itu kan hewan yang dipelihara, sedangkan hewan liarnya pun cukup banyak.
0: Yang anjing tidak berpemilik,
1: betul ya? Ya betul, yang tidak punya pemilik, mau anjing mau kucing seperti itu, dan itu menjadi PR terbesar. Biasanya pemerintah punya program, jadi istilahnya kayak vaksinasi gratis untuk, apalagi sekarang ini kan bulan rabies ya, jadi biasanya mereka punya program. Jadi saya mohon nanti bila ada info-info seperti itu jangan dilewatkan. Nah, mumpung memang istilahnya ini adalah bulan rabies, kita manfaatkan untuk itu kesehatan hewan dan kita juga sebenarnya. Begitu.
0: Oke, dok, kembali lagi. Soal topik bahasan kita hari ini, berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Ini barangkali juga menjadi bagian dari bagaimana kita aware dengan rabies itu sendiri. Misalnya ada anabul yang tiba-tiba menggigit kita atau menggigit orang terdekat kita, apa yang harus dilakukan nih, dok?
1: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu kasusnya, boleh, istilahnya gini, kalau untuk anabulnya otomatis dia harus dikarantina dulu. Dikarantina ini dalam artian kalau memang dia terkena rabies, biasanya dalam beberapa kurun waktu itu sudah akan mulai timbul gejala-gejala yang nampak. Jadi tujuannya kita karantina untuk memastikan benarkah dia ini rabies atau tidak. Sedangkan untuk yang tergigit seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi luka harus dibersihkan, mau itu anjingnya itu rabies atau tidak, intinya kan kita harus segera membersihkan luka, gitu ya.
0: Selama habis tergigit, iya, langsung dibersihkan. Gitu.
1: Betul, langsung dibersihkan luka, terus bila perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Cuman untuk hewannya ini yang kita perlu lakukan adalah jangan gegabah dengan menganggap, wah rabies ini bakalan rabies, udah matiin aja. Tidak seperti itu ya mekanismenya. Jadi tetap dikarantina dulu. Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Biasanya kalau rabies mulai ada beberapa yang muncul. Misal yang paling orang kenal adalah hewannya akan menjadi agresif. Terus dia takut sama air, takut sama cahaya. Nah, seperti itu. Liurnya akan berlebihan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dari beberapa gejala itu muncul, boleh, itu kita sudah mulai mencurigai bahwa dia adalah kemungkinan terkena rabies. Kalau sudah seperti itu, berarti hubungin pemerintah setempat ya, jadi untuk menjaganya. Begitu.
0: Baik, nah terkait dengan vaksin sendiri nih dok, bagaimana nih kita memastikan status vaksinasi, baik itu ke anabul, terutama ke anabul kita ya, mungkin yang baru punya anabul.
1: Oke. Jadi biasanya kita
0: dok bisa lebih dekat lagi mic-nya? Bisa di lebih ke atas kan, boleh. Bisa disesuaikan. Oke,
1: jadi biasanya kita itu punya jadwal vaksin. Sudah ada jadwalnya sendiri. Untuk anjing maupun kucing itu sudah ada jadwalnya sendiri. Biasanya rabies diberikan di umur 5 bulan. Itu sudah bisa. Gitu. Jadi nanti pengulangannya adalah setiap tahun. Setiap tahun itu rutin harus selalu diberikan. Itulah tujuannya kita harus bisa, apa nih, ada catatan khusus memang untuk vaksin itu ya, dan jangan terlewat karena itu tujuannya menjaga kesehatannya mereka. Dari situ kita bisa jaga.
0: Oke. Dok, bicara lagi, misalnya nih ada kasus yang mengarah ini antara rabies atau enggak ya, kita masih ragu. Nah, boleh enggak dok kita kayak mengira-ngira begitu, atau tetap ketika udah ada tanda-tanda kayaknya nih rabies, berarti keterlibatan harus segera menghubungi dokter hewan tuh penting juga enggak sih dok?
1: Iya, jadi itu namanya waspada. Kita tidak boleh meremehkan, karena itu tadi saya bilang tingkat kematiannya itu nyaris 100% untuk kasus rabies di manusia dan juga di hewannya. Jadi istilahnya kalau misalnya tergigit, misalnya itu curiga nih, nih anjing nih kayaknya udah kayak rabies, terus tergigit nih, ya udah kita nggak boleh sembrono, yang dari yang gigit harus dibersihkan, anjingnya dikarantina. Nanti sampai lihat kondisinya ber- berikutnya. Itu pokoknya nggak boleh menganggap sepele lah dengan gigitan-gigitan seperti itu.
0: Kira-kira pernah nggak kawan Anda digigit oleh anabul yang ada di rumah, baik itu anjing, kucing maupun juga primata? Tadi ditekankan sama Dok Putri ya, yang namanya rabies itu sumbernya bukan hanya dari anjing aja loh ya, bisa dari kucing, bahkan bisa juga dari primata, termasuk dari monyet dan lain sebagainya. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Mungkin Anda juga mau ikut sharing malam hari ini, boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Nah kawan, untuk informasi lalu lintas di malam hari ini masih ada potensi kepadatan, salah satunya yang dari Tirto Utomo turun ke arah traffic light jembatan Tunggul Mas, itu antriannya agak panjang ya. Kalau tadi sore memang lalu lintas yang padat itu yang arah ke Batu, kalau malam hari ini di jam 7.42 ini yang arah turun dari pertigaan Tirto Utomo sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas, itu terpantau ada antrian kendaraan. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Sementara itu di Soekarno-Hatta, kalau tadi sempat ada potensi kepadatan, sekarang masih sama. Kalau yang arah ke patung pesawat memang lancar kondisinya, tapi yang dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light UB itu masih terpantau ada antrian yang panjang. Kalau tadi sore penyebab kepadatan itu karena adanya bubaran mahasiswa, ada acara ospek jurusan atau apa begitu ya, di Polinema dan juga di Universitas Brawijaya. Ternyata sampai dengan malam hari ini kok masih padat juga nih di Soekarno-Hatta. Apakah masih imbas dari keramaian mahasiswa atau mungkin hanya imbas dari volume kendaraan? Yang lagi mobile, boleh kawan bisa menambahkan untuk infonya. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, ada di Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa cek di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi, apalagi pada saat kuliah S1 di IPB, berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa

melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku, tetapi janganlah menjadi sombong, dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya, Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: lah, Homeh malah kamu juga sih. Udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
1: Buka. Yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
0: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih depan sana, tapi sebenarnya enggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita enggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
1: Cadence for your life.

0: Kembali di program Kawan Animalia, hari ini kita masih bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, saya ditemani ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Terima kasih juga Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ini tadi beberapa ada yang tanya lagi, salah satunya ada Pak Yudi ya. Nanti kita bacakan lagi Pak Yudi. Sebelumnya saya ke informasi lalu lintas dulu kawan, jam 7:42. Tadi kita dapat informasi dari Pak Atta, ini tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat malam, sedikit sekilas malam, info Pak. Untuk travel lihat hari ini. Ini posisi di South Jajar mengarah ke Rampal, terpantau padat sekali. Nggak tahu ada apa ini, saya masih di South Jajar. Sampai Ranugrati itu antrian lumayan panjang. Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di depan menginfokan ada kendala apa, pada apa. Terima kasih untuk Sidiket dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Iya, ada apa ini ya, South Jajar arah Kerampal. Kalau tadi sih kita dapat info kepadatan itu justru di Sulfat. Kalau yang South Jajar Rampal masih belum ada informasi yang masuk di kami terkait dengan apa yang jadi penyebabnya. Mungkin boleh kawan bisa menambahkan. Ada juga Pak Arif tadi juga berbagi informasi di jam 7:42.
2: Selamat malam Sidiket. Mohon infonya, apakah ada pebatasan pertalet untuk hari ini, malam ini, untuk yang pertalet barcode? Soalnya dari Sidoarjo sampai Karanglo itu pertalet.
0: Oke, keputus ya.
2: Barcode kosong. Tapi untuk pertalet yang motor masih ada. Mohon infonya ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arif. Ini tadi kita sudah teruskan pertanyaannya Pak Arif ke area manager Komrel dari CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi.

0: Tapi masih belum ada jawaban. Kita tunggu dulu Pak ya. Nanti kalau ada konfirmasi lebih lanjut kita sampaikan kembali. Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Kira-kira apa upaya dari pemerintah untuk meniadakan kucing liar di Kota Malang? Meniadakan tuh gimana nih Pak Yudi? Mengendalikan barangkali ya, mengendalikan kucing liar. Jangan tunggu rabies yang merebak, kata Pak Yudi. Sampai sekarang ini kayaknya belum ada kebijakan terkait dengan persoalan itu. Gimana, Dok Putri?
1: Oke, ini kalau masalah Pemkot saya jelas enggak tahu nih ya hubungannya Pemkot dengan bagaimana cara mengendalikan kasus rabies yang terjadi di Malang gitu ya istilahnya. Tapi kalau menurut saya di mana ini biasanya apa sinergi kerjasama dari pemerintah dan masyarakat umum untuk kasusnya ini adalah hewan-hewan liar atau hewan yang tidak berpemilik, itu memang harus bekerja sama, kita harus bisa sama-sama. Dari Pemkot mungkin nanti bisa akan menyediakan vaksin rabies yang bisa diberikan secara cuma-cuma atau diberikan kepada hewan liar tersebut untuk secara ada momennya akan seperti itu. Jadi diberikan untuk hewan-hewan liar. Nah, kerjasamanya bagaimana dengan masyarakat? Pasti butuh tenaga ya untuk menangkap satu persatu hewan. Itulah butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kita nggak bisa namanya istilahnya udah ini kan bahwa rabies udah tiadakan. Mereka juga makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya hak untuk hidup. Dari mana kita menjaganya? Seperti ini, kerjasama, sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Saat pemerintah punya program, apalagi ini rabies, rabies ini concernnya nggak cuma ke hewan, tapi juga keselamatan manusia. Jadi kita harus kerjasama dengan baik. Pemerintah menyediakan untuk obat-obatannya, nanti ada apa istilahnya dokter, pasti dokter hewan dari pemerintah itu pasti akan turun langsung. Di sini juga masyarakat umum secara apa ya istilahnya sukarela juga membantu, karena menangkap hewan-hewan liar ini juga butuh tenaga, butuh waktu. Dari situ saya harap kalau memangnya sinergi itu bisa terjadi, kemungkinan besar kasus rabies itu bisa kita kendalikan.
0: Baik, ya begitu Pak Yudi ya, sudah dijawab apa yang jadi pertanyaannya. Lalu kembali lagi Dok, bicara soal topik kita hari ini terkait dengan rabies. Kan sering ada beberapa mitos yang barangkali sering kita dengar ya. Anjingnya ini kan di rumah saja, kemudian sudah divaksin, berarti aman dong Dok dari rabies. Benarkah demikian?
1: Iya, itu bisa benar, namun juga kurang benar sebenarnya ya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi anjingnya di rumah aja, jadi aman dong, nggak sampai rabies. Oke, anjingnya memang di rumah, namun yang masuk ke rumah ini apakah semua bebas rabies? Dalam artian adalah mungkin ada hewan lain yang berkunjung, kita yang itu yang nggak bisa kita kendalikan ya. Anjingnya sih di rumah aja. Nah, dari hewan yang berkunjung, nah padahal rabies sendiri itu penularannya lewat air liur. Air liur itu bisa cuman jilatan, gesekan luka kecil, bahkan gigitan, itu udah menularkan seperti itu. Jadi aman kalau dia nggak interaksi dengan hewan-hewan lainnya. Tikus pun bisa bawa loh, gitulah sebenarnya. Itu tikus itu bisa bawa si rabiesnya. Nah itu jadi istilahnya bisa menjadi benar, bisa kurang benarnya di situ ya. Lalu apakah kalau sudah divaksin aman? Nah vaksin sendiri ini biasanya kalau rabies, setahu saya dulu itu setiap tahun, jadi pengulangan setiap tahun untuk menjaga supaya titer rabies di tubuh hewan itu selalu terjaga. Namun sekarang ini sudah menjadi 3 tahunan seingat saya, jadi sudah lebih lama. Nah ini juga menjadi apa istilah catatan, jangan sampai terlewat. Sudah divaksin Dok, sudah divaksin rabies dia, kapan? 3 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu, berarti aman Dok? Ya tidak, kinerja dari vaksin itu punya waktu.

0: kalau misalnya dalam tubuh sudah habis, otomatis kasarannya ya hewan itu udah punya tameng lagi gitu. Memang harus, karena itu vaksin rabies itu selalu ada pengulangan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun. Tujuannya untuk menjaga supaya titernya itu aman di tubuhnya sampai kena rabies begitu.
1: Baik, lalu ada juga dok, barangkali ini terkait dengan mitos, walaupun kita digigit, lukanya kan kecil, berarti gak masalah dong ya. Betul gak dok?
0: Oke, tadi kan sudah saya bahas di awal sebenarnya. Jadi gak perlu gigitan yang besar berdarah-darah untuk menyebabkan dia sakit. Karena pertama, itu tadi si rabiesnya, si virusnya itu lewat air liur. Dengan luka goresan darah yang terbuka, istilahnya itu sudah bisa masuk ke peredaran darah kita. Mau sekecil apapun itu bisa menjadi pintu gerbangnya. Nah, dari situ sebenarnya kita nggak boleh nggak cuman gesek berdarah kecil aja. Nah, kalau mau istilahnya ini antisipasi atau waspada ya, itu yang kita nggak boleh lewatkan gitu.
1: Oke. Lalu ada juga satu lagi nih dok, kalau bicara mitos ya, kalau belum berbusa berarti bukan rabies. Gimana nih dok dengan mitos-mitos yang seperti itu?
0: Iya, oke. Jadi memang ada beberapa gejala klinis yang dimunculkan pada hewan yang terkena rabies. Salah satunya memang berbusa atau air liurnya itu cukup banyak. Jadi dia keluar air liur cukup banyak. Apakah itu menjadi indikatornya? Ya tidak. Ada beberapa lagi yang lain. Misalnya dia menjadi apa, kayak ketakutan, yang biasanya dia tenang dia ketakutan, memilih ke tempat yang sunyi atau gelap dan dia takut air. Karena memang gejala yang muncul yang sering kita lihat adalah dia ini cukup menjadi sensitif terhadap cahaya dan air. Karena itu nanti misalnya dia enggak berliur banyak atau enggak berbusa-busa, tapi dia sudah mulai tuh yang panik, yang agresif lah, yang dia sudah mulai menyendiri di pojokan gelap. Nah, itu berarti kita enggak boleh sembrono ya. Jadi itu menjadi salah satu dari beberapa banyak tanda si anjing ini terserang rabies.
1: Oke, dok Putri, nanti kita masih akan kembali lagi satu segmen lagi di program Kawan Animalia. Dan untuk Anda kawan, terima kasih yang masih bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Selamat Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk, biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Kawan, kita masih di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dan terima kasih tentunya Anda yang masih bersama dengan kami. Saya juga punya info penting untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman mungkin, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga lebih menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decorier Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorier Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain ini dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama dengan Decorier Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, kita kembali lagi ke Dok Putri ya. Dok, terakhir dok, karena waktunya ternyata udah habis nih dok ya. Dok Putri, bicara soal bagaimana kewaspadaan terhadap rabies, apa pesan untuk pet owner, terkhusus untuk mereka yang punya hewan peliharaan, dan juga pesan untuk masyarakat supaya tetap aware dan juga waspada dengan yang namanya rabies?
1: Oke, jadi kalau untuk pet owner sendiri, jangan sepelekan jadwal vaksin mereka, karena itu menjadi salah satu hak hidup mereka untuk hidup sehat. Lalu untuk masyarakat secara umum, rabies boleh kita waspada, namun jangan membabi buta.
0: Oke, terima kasih banyak Dok Putri untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi dok ya.
1: Oke,
0: iya. Seru sekali, enak ngobrol sama Dok Putri ya. Gak kerasa nih dok, tiba-tiba waktunya sudah habis. Sehat selalu Dok Putri, salam untuk teman-teman di Klinik Satwa Sehat Malang.
1: Iya, nanti saya sampaikan, terima kasih banyak Mbak Erika.
0: Sama-sama. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadi, menyampaikan beberapa pertanyaan juga dan menyampaikan beberapa tanggapan untuk diskusi kita malam hari ini. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Selamat malam. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

لكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita simak seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, pinisepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun ajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai nao, kiai zaman no, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula mboten malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis seneng. Saking senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dan saya sampai pikir mulut ngantek tanggal 52, Rejep ngantek Ruwah, Ruwah ngantek Poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruwah niku ruwahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih Nuzulul Quran, Syawal pengajian malih halal bihalal, bar niku ngaji malih syukuran kaji, dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh, dereng palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong botol ae pengajian. Pindah omah ini dadi walimah niku pirang-pirang niku Kyai Nazim niku golekno bahasa Arabe walimah-walimah niku ana walimah tasmiyah pengajian pindah omah wonten malih niku nate kula niku diundang tengene Kudus diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone. Terus watok kan wong seneng pengajian ngene. Jadi ana tiyang niku sowan kiai. Niki kiai kula maringi napa ta napa niku. Ana apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten koyok nalika nganten anyar. Nalika nganten anyar kuwi apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina rong yuta niku tesih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti bu jenenge. Wong desa jenenge Madona. Lho ngono ngleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren? Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalile apa? Quran ayat piro, surat apa? Hadis, hadis sesuk apa ora? Ngono dengan model ustaz-ustaz zaman now. Jadi wonten dawuhe Kanjeng Nabi iki sokeh niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Walaupun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten niku. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ono ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau idzah hasanah. Ya ono ya ini sregepe kaya ngono sing dimau idzah hasanah ya tetep ngono iki potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Mulai berhasil leheran ayam pun, bangane orang nak punya. Tapi terus kalau pikir ni, sana kita pikir bareng. Jadi niru Kiai Nazib macam bareng sampai mikir sana. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, muludan ae ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini dak ini mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaah sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dhek kok meneng ae. Dhek mau Kiai no kok dijawab itu terus mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada menengae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Yo isih menengae. Nah, tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Dain. Nek cara aku, terus sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apik tuwa emplok nang ning zaman ngono ae. Ya ini. mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing melete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku kepengin roh rupanya. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimish shalah. Kanjeng Rasul salat sih. Kanjeng Nabi wa salat lagi solu kamaru ahitum usolu dosa lato siro kabeh kaya aku. Dan ini kalau ini orang sholat rapo ngejak sampean sholat kalau kangelan gue lihat contohnya sholat itu kaya kaya gue lihat kaya kabeh pelusu ya tuh banget kan tapi pidato ini kini kan gue lihat kiai ini kono kangelan Kanjeng ini pun di Nabi indak haji dawuh khudhu anni manasikakum. Kowe nek haji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi meniko. Dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Ta'ala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sak derenge ngengken yang dilakoni kali Allah piyambak rumiyin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang kampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku wah, gupuwe ra karuan to ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niki ulemeke diklemekno mau pinak niki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani kali Kanjeng Nabi. Sampeyan iku lho wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku lha opo. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Alet yang sepuh Kanjeng Nabi Masya Allah to ngurmati. Kali cahnom sampai tinggali sejarah Kanjeng Nabi. Niku cahnom nom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Ayo apa Kanjeng Nabi? Ora peduli. Muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulya no bojone kaya apa Kanjeng Nabi itu mulya no bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusnya Kanjeng Nabi ini ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan nek kepengin selamat milu jeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe iki. Ngejak loman dia buah akhirnya setengah mati teleknya digoreng nih. Ngejak rukun dia ini dia provokator gawe ini gawe fitnah gawe ini nyalah-nyalahna uang dia ini dia gak bisa bener ke. Payah
2: dungunu dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul dimulai dari dirinya sendiri dicontoni karo awake dhewe arang-arang.
1: Kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing
2: sing nyontoni dhewe ya wonten
1: ono kiai sing nonton. Tapi mbah akeh mbok sithik ra Allah alam. Lah sing kula tingali niku ngantos niku omongane karo lakune ora cocok. Nah, Kanjeng Nabi kan abaru fi kaulilah banaan Nabi ini cocok tindakan dan apa yang didakwai kalau apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau.
2: Dilalah kesannya Allah
1: akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak
2: dadak
1: ana sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal kok mah ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Dan Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Niku aja-aja janiru Kanjeng Nabi. Ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakan Pak Harto. Sak niki mulane wong Indonesia seneng sugih.
2: Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng Mas, seneng donya niku pol.
1: Dadi nek sak niki iki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang alam metode Kanjeng Nabi niku wau. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara. Supaya saudara-saudara kaya supaya kalau sholat bisa khusyuk. Mari ekonomi kita tata, baik kita kaya. Nah, seperti saya.
3: Oh, seneng duit lah, belum dojo ngapain?
1: Sing ora sapa aja. Wong namine Mudin, cara kene napa namine? Lebih. Sing tukang dungun. Cara kene kula Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin, Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji. 32 tahun. Wis sampeyan takokake Kiai Nadim. Muasalah dalile semua kene niku, sampeyan takoki ngajine pirang tahun? Ora ono 15 tahun non. Sampeyan ngaji kali Pak Harto 32 tahun. Malakah sampean. Ngerti Malakah sampean? Ngerti? Mboten gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun Malakah niku. Kaya Gus Nazim iki. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru bete napa nang Alfiah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku Malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa. Kiai-kiai sepuh niku nek sampeyan tinggal ya pidato arang-arang dalil. Niku lho. Kiai-kiai nom mon sing dalilan. Kiai sepuh-sepuh ora tau dalil. Mun Malakah ora dalil golek dhewe kono. Cocok nambah omonganku. Wis Malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebih cara mrikine. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Wong antek kesel. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa. Di bawah saja sudah otomatis Malakah. Apa-apa sing kira-kira ndadekno duit, wis ora usah dipikir. Wis mesti apike. Ngaten iki. Mubalek. Sampeyan kei amplop kok tipis, sok mben undang nang jajal, gak teko. Nggih, otomatis. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya rasuful li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan, materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai mimpin kalau kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampe nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa niku wong Kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa tapi durung tahu krungu sektine nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subhan nalika itu jadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan ZE. Iki sub yang mbak ini wah rivale Pak Harto CS. Ini ku namung Subhan. Wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulanya nalika pelantikan Pak Harto minta ada yang doa. Baik, jadi Pak Subhan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ku senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jare ini Subhan wis Kiai Bisri ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe, Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Angking mandi ni tu nanti. Lawang ngaji 32 tahun pun betul terima ngelotok, orang terima Malakah pun ngamal nongil mule Pak Harto. Mulanya nalika ana bokong truk muni. Gambari Pak Harto mesem pilih. Enak zamanku tau. Maca sampean. Kula jawab, nggih mesti mawon Mbah. Wong biyen Soeharto nek mok sampean tok. Saniki mah sak Indonesia Soeharto tok isine. Oh gak kacuh iku ngilmu mencet wong ya wis ahli gak. Ngakali wong ya wis meletet pengen yo sak.
2: niku wonten istilah nunut urip, nur ummah, onto napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto. Madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. Ya, mergo sing dianggep merawasi NU tok. Mergo onto ketoke kelmar-kelmar. Tapi nek ana gawe kok terus pengen kita gak kanggo kan potongane. Kula nanti matur kali Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah iya, kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo seputu teko maju ana. Wis normal mojok rokokan. Ana Jepang maju maju maju. Wah, bar mojok ngerokok gitu gitu 30S. Wah, ansur kurang ngebuan saat ini saya dikuh salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU ansur mergon dikerang sing dipakak NU bar niku terus mojok lailahaillallah kalau ngondok kali Gus Dur itu kalau ngeloh nasib kok begini Gus Dur kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur niku. Loh Gus, apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Loh mulia jawabin la ilaha illallah ya us mateni diskusi no. Iya ya us nek terima us mulia ya us jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiamat jadi presiden pulau lok nono pulau tutong sampai dulu saya suruh saya ajak diskusi tidak mau cukup dari satpam sekarang sampai jadi presiden ini golek pembantu angeli rakar bolak balik tol kapak tol kahasan mantai alusia bareng kaget kaget kape kemudian boleh macam enggak gelem maksud saya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha. Padha-padha warga Indonesia. Padha-padha pembela NKRI. Masa ora pantes NU dadi presiden. Iyo NU ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampeyan kula kandhani nggih. NU sing dibangga-banggakan Kiai Nadim sinten namanya Rois pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan sampean kenal ya rumiyin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ula binati istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter lek harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing netekno NU. Niku panutan niku. Kados Hasyim Asy'ari niku mbahe Gus Dur.
1: mlane dadi pahlawan nasional. Ora ono. Kula niku nate pameran, delok pameran lukisan ono lukisan Hadrotus Syekh apik banget, gedhe banget. Sing lukis Cina. Tionghoa. Oh tak kok lho sampeyan kok nglukis ini? Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad ini. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Ngoten jawabnya. Ya ada, enggak ada. Putrane Kiai Sinten? Lho kok gak ana sing kenal putrane Kiai Hantar Syekh? Bapake Gus Dur. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Niku melok gawe ini UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok. Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali Kiai Wahid Hasyim. Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang? Mereka ngerti Kiai Wahid Hasyim ini ame nggawe bahasane Kiai Nadim kok sampe gak paham. Representasi dari umat Islam tradisional ditakoki iki engko nek Indonesia merdeka kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa? Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata itu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan ngaten mereka, sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabannya kata itu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mesti ne. Wong iku ya sebaraan perjuangan Kiai Wahid Muhammad Hatta langsung sinten namine Kahar Muzakir Kiai Wahid Hasyim tapi dulu ini sejajar. Tapi Hadrotus Syekh jawab ibu Soekarno dengan tegas Soekarno dia yang bisa menyatukan. Niki Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam. Wong njopo-njopo kok ngerti mbok ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU juga ngerti. Ora dinggo membanggakan diri, tapi dinggo memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI, bahkan yang mendirikan NKRI. Apa yang terpengaruh kok wong-wong Jakarta kata kok kapati gagah nong NU gagah-gagah. Niku wong jenengan kok dimantep nong kalih niten. Ya iya. Zaman nol nih wong. Jadi kula mboten usah mantepake malih. Paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampeyan tinggal dia. Tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe. Nggih to mboten? Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugerah. Amin. Kene biasa maca mbah ora wong kene iki. Jadi agama iku anugerah paling Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anugerahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugerah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji, ngantek apik karo wong kuwabeh menika
3: anugerah Gusti Allah kabeh. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugerah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lho padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Ora enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat zuhur. Asal mergo haji wong ngerti anugrah. Haji ku anugrah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugrah masih sumir sekali. Karena rumasane sono barang ngoten. Salat barang anugrah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wau. Niku sing dingendikake sanad niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung ka Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Tanan. Dadi nek ana ustaz terus muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya anjing Nabi ku tanggane. Oh iso muni ku anjing Rasul bersabda iku ndek krungu ndek kapan. Tanggane ta apa? Lah sampean. Loh, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inamal amal binian. Kulo sanget jawab. Kulo saking guru kulo Kiai Bisri Mustofa, saya guru kulo Kiai Ali Maksum, saya guru kulo Syekh Yasin Al Fadani, saya guru kulo Syekh Abdul Halim Mahmud. Kulo kandak nom. Sampeyan takok iki niko. Mangke bapak kulo sing ditimbal. Kowe kok iso muni inamal amal saka Kanjeng Nabi, mbok kandak nom Mustofa. Lho, kulo saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya ingin saya paleh terus saya ngante saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi saka malaikat Jibril, malaikat Jibril saka. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Walah wis gak terbit nah saiki. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-banding aku. Enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok nginak-nginakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kulo niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kulo dalili. Kulo dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere saka garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Dawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adine yo. Inna dinae. Ngerti apa ora kowe? Inna iku fungsine. Takut. Sungguh agama itu mudah. Lu ngono isih nenyang. Oh itu hanya hadis saja ya, Bang. Lu mau Quran piye? Ayat Quran. Kiai mbok tantang. Gak tahu maca kowe. Yuridullahu bikumul yusra. Ora mau mandek semono tapi wala yuridu bikumul usra. Ada takkit iki. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Ora ngesake angel udah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi wala yusaddadin illa ghalata. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelengker kabeh. Waduh,
1: niku diguyu wong NU niku belajar agama kali kiai-kiai sing penuawa. Rumangsane ya ngajine kiai-kiai mboten namung tengene Wali Songo, teng Mekah, teng Haromen mereka atau tu Syekh bareng Mbah Bisri, Mbah Wahab. Mereka Haromen. Sedaya ngangge model ijazah, model sanad kabeh. Nek ngaji Ihya ya tekan Imam Ghazali. Lah mok kono bolak-balik muni. Wah. Tak penting dia itu, pulang. Tak penting. Penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimaksudna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti, ning sosmed ngono ya akeh sing ngikuti ya. Nganti ana sing takok kalih kula, lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah, follower-e kok kathah sanget. Lho iki piye? Wa fauqa kulli dzil ilmin alim, di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin, duh. Di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh.

Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung, ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu, kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu, ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Bapak saya ini seorang santri yang disiplin dalam urusan pendidikan, dan ibu saya ini juga wira swasta yang juga peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dalam situasi sulit apapun, beliau tetap harus sekolah dan ngaji. Bapak saya ini dulu setiap habis subuh itu selalu mewajibkan anaknya harus ngaji dengan beliau langsung ya. Jadi selain diingajikan ke luar, tapi juga diasuh sendiri di rumah setelah subuh. Kemudian ibu saya juga menanamkan nilai-nilai itu, kedisiplinan. Jadi harus semuanya harus apa, kalau sudah waktunya sekolah harus siap sekolah. Dalam situasi yang susah sekalipun waktu itu, kita tetap harus sekolah. Kalau tidak ada halangan yang seperti sakit, tidak harus sekolah. Jadi tentu orang tua yang menjadi inspirator pertama dalam perjalanan kami. Yang kedua, karena saya ini hidup di tengah lingkungan Nahdlatul Ulama dan pesantren, saya juga dulu memiliki figur seperti Gus Dur itu yang menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kepedulian kepada orang kecil, orang-orang yang teraniaya. Itu juga menjadi salah satu inspirator hidup saya sampai sekarang. Orang itu tidak boleh lepas dari urusan pendidikan, urusan keilmuan. Ada satu konstatasi yang mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dalam tanda kutip kehidupan dunia, maka dia harus jalankan itu dengan ilmu. Kemudian kalau orang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita juga ingin sukses di keduanya, itu juga dengan ilmu. Nah, baik orang tua saya maupun Gus Dur itu adalah orang yang mengajarkan tentang itu. Ya, hakikat baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial. Saya Imron Rosyadi Hamid, Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, untuk Wisdom City Gate FM.
1: Wisdom.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, saya Duru Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, informasi pertama, separuh pengembang perumahan di Kabupaten Malang belum serahkan PSU. Pemerintah Kabupaten Malang bersama Kejaksaan Negeri Kepanjen menertibkan aset prasarana, sarana dan utilitas atau PSU perumahan yang belum diserahkan oleh para pengembang. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Abdullah Sattar menyampaikan dari total 629 perumahan di Kabupaten Malang, sekitar separuhnya belum menyerahkan aset fasilitas umum ke pemerintah daerah. Sementara Sekda Kabupaten Malang Budia Anwar mengatakan pihaknya akan membantu mencarikan jalan keluar agar aset fasilitas umum tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan warga oleh perumahan. Kawan, BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di Jawa Timur. Prakirawan BMKG, Stamar Tanjung Perak Surabaya, Prasetyo Umar Firdianto mengatakan, tinggi gelombang ekstrim kisaran 2,5 meter hingga maksimal mencapai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Prasetyo menambahkan, kondisi ini kawan perlu diperhatikan masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran dan juga tinggal di kawasan pesisir. Kawan, pengamat meminta pemerintah perlu membuat aturan tegas terkait tambang ilegal. Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli menyampaikan, kondisi tambang ilegal di Indonesia saat ini mulai merajalela kembali. Beberapa wilayah yang harusnya steril dari kegiatan pertambangan justru dikeruk oleh tambang tak berizin yang membuat potensi kekayaan Indonesia semakin berkurang. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah bisa memberikan aturan yang tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal serta penindakan langsung apabila diperlukan agar aktivitas tambang ilegal tidak semakin merajalela. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Hai hai kawan, tahu gak sih kalau di Dusun Wareng, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ada sebuah situs yang disebut Punden Bah Wareng. Situs Punden Bah Wareng diduga sebagai bekas reruntuhan candi yang disusun menjadi sebuah makam semu dan diberi nisan dengan nama Bah Wareng. Sosok Bah Wareng ini yang diduga sebagai orang yang pertama kali babat alas di wilayah itu memiliki sejarah kuno di masa periode Hindu-Buddha. Di dusun inilah ditemukan banyak peninggalan kuno atau artefak yang terkumpul di situs Punden Bah Wareng. Nah, situs ini letaknya ada di Jalan Abdurrahman Qodir Jailani, nomor 10, RT 1, RW 7, Kelurahan Kedung Kandang. Dalam situs ini terdapat dua buah yoni dan reruntuhan fragmen bekas candi. Yoni yang pertama, ceratnya hilang dengan kondisi tidak terawat dan ditumbuhi banyak lumut. Yoni ini memiliki tinggi, panjang, dan lebar masing-masing 55 cm. Sementara yoni kedua, kondisinya hampir serupa dengan yoni yang pertama yang kurang terawat. Yoni yang memiliki tinggi 48 cm, panjang 50 cm, dan lebarnya 48 cm itu tidak memiliki cerat pada sisinya. Sayangnya, tidak ditemukan lingga yang seharusnya berpasangan dengan yoni pada kedua artefak tersebut. Yoni selalu berpasangan dengan lingga yang keduanya merupakan sarana untuk pemujaan. Jadi dalam keterangan dari Kitab Lingga Purana, lingga merupakan gambaran dari kesadaran suci, sedangkan yoni merupakan gambaran dari sumber pencipta atau ibu dunia. Nah, situs ini kawan berada di sebuah lahan kosong yang diapit oleh rumah warga dan Masjid Al-Irsyadul Ibad. Dari arah Kota Malang, Anda bisa melalui jembatan Ranugrati. Lalu belok kanan, masuk ke dalam jalan Ranugrati Gang 2 RW 6, kemudian lurus saja sekitar 200 meter, Anda langsung belok kiri. Nah, nanti Anda akan menemukan papan petunjuk jalan bertuliskan Jalan Simpang Ranugrati Selatan 3, lurus saja. Sekitar 100 meter, Anda akan sampai ke situs Punden Bah Wareng.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
3: Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin nggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Dari Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani yang kali ini menemani Anda ya di City Report jam 6 pagi. Dan yang sudah mulai beraktivitas hari Senin tanggal 21 Agustus 2026, barangkali ada yang lagi perjalanan juga ya, berangkat kerja atau barangkali juga mau mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah. Nah kawan, saya mau update dulu pagi hari ini. Seperti apakah untuk prediksi cuaca, harapannya juga bisa menjadi acuan ya untuk Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan, apalagi di tengah musim kemarau. Tadi sudah ada yang bertanya juga ya Mas Aris, karena biasanya setiap pagi kita selalu update cuaca nih. Harapannya selain sebagai acuan, ini juga menjadi antisipasi untuk Anda barangkali kalau ada potensi untuk hujan ataupun juga suhu yang cukup panas. Kalau hari ini memang yang patut untuk diantisipasi soal suhu kawan, karena diperkirakan suhu siang nanti itu bakal lebih panas dari biasanya. Kota Malang saja, ini kalau melalui laman BMKG, nanti siang itu ada yang sampai di angka 33 derajat Celcius untuk panasnya. Biasanya kan normalnya kalau di Malang itu kisaran 31 ya, itu sudah panas. Biasanya 29, 30, 31. Tapi hari ini perlu untuk diantisipasi karena suhunya cukup tinggi, ada di 33 derajat Celcius. Nanti ada di kawasan Gedung Kandang dan juga Sukun. Melihat di Kota Malang, suhu tertinggi ada di angka 33 derajat Celcius. Tadi saya juga cek nih, kalau di Jawa Timur kira-kira berapa juga untuk suhu tertinggi. Ternyata melalui WhatsApp ya yang kita terima juga dari BMKG Jawa Timur, jam 5 pagi tadi, itu dikabarkan di Jawa Timur suhu terendah hari ini ada di angka 12 derajat Celcius. Dan untuk suhu tertinggi ada di angka 36. Nah, ini juga kurang tahu ya di kawasan mana nanti yang ada di angka 36 derajat Celcius di Jawa Timur. Nampaknya untuk Anda ini patut antisipasi ya untuk suhu udara yang nanti bakal lebih panas dari biasanya. Terkhusus untuk Kota Malang, itu suhu tertinggi di angka 33 ada di kawasan Kedung Kandang dan juga Sukun. Tapi lebih rincinya seperti apa, saya coba update dulu karena melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk informasi cuaca di Malang, hari ini didominasi dengan kondisi cerah sampai berawan dengan suhu udara maksimum itu mencapai 33 derajat Celcius. Dan kemudian juga melalui laman BMKG, kalau pas siang hari ya kondisi suhu juga lagi terik-teriknya dan sinar UV juga diantisipasi, itu biasanya sudah ada peringatan. Ini dalam laman BMKG pun juga sudah diberikan peringatan juga untuk warga diimbau waspada paparan ultraviolet yang tergolong ekstrim di siang hari nanti. Karena berdasarkan data perakiraan cuaca, kondisi atmosfer di kawasan Malang Raya itu menunjukkan dinamika suhu dan tingkat kelembapan udara yang bervariasi di tiap kecamatan. Fenomena udara kabur pun juga masih berpotensi terjadi di wilayah Malang hari ini nanti. Kalau untuk lebih rincinya seperti apa, saya mulai dulu untuk wilayah Malang bagian utara dan juga timur. Ini ada di kawasan Blimbing, kawan, yang diperkirakan kondisi cuaca bervariasi, potensi untuk pagi hari cerah ya, kemudian juga nanti ada potensi untuk berawan hingga udara berkabur. Suhunya kalau di Blimbing itu di angka 18 sampai 32 derajat Celcius. Itu kawan, untuk di daerah Blimbing ya. Ini untuk bagian Malang utara dan juga timur. Kalau yang timur, coba saya cek kecamatan Kedung Kandang, itu mencatatkan suhu udara tertinggi itu mencapai 33 derajat Celcius. Nah, jadi kalau siang hari nanti ada yang berencana mengarah ke Kedung Kandang ya, kayaknya perlu untuk siap-siap tuh panasnya di angka 33 derajat Celcius. Kemudian juga masih ada potensi untuk diselimuti berawan ya untuk di sore nanti. Itu di kawasan wilayah Blimbing dan juga Kedung Kandang. Kemudian selanjutnya kita update juga di Klojen. Untuk Klojen masih cukup normal ya, untuk suhu rentannya di angka 18 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian dominasi juga cerah dan juga berawan. Selanjutnya selain di Kecamatan Klojen, kita update juga di Sukun. Sukun itu, nah ini Sukun juga menjadi wilayah yang berpotensi suhunya cukup tinggi, ada di angka 33 derajat Celcius. Jadi siang hari nanti catat kawan ya, kawasan Kedung Kandang dan juga Sukun itu yang bakal lebih panas dari biasanya. Selanjutnya yang terakhir, Lowok Waru ini seperti biasa ya, jadi wilayah yang lebih dingin di kawasan Malang. Karena kalau untuk hari ini Lowok Waru suhu terendah ada di angka 18 derajat Celcius, kemudian untuk suhu tertinggi ada di angka 31 derajat Celcius. Itu kawan untuk informasi dari BMKG Jawa Timur, bagaimana perakiraan cuaca untuk di wilayah Malang hari ini. Kemudian juga kiranya untuk siang hari nanti, langkah antisipasi apa yang bisa untuk Anda lakukan agar terpapar gitu ya dari radiasi UV, nanti coba saya update juga untuk Anda. Karena tumben nih di Malang suhunya lumayan tinggi di angka 33 derajat Celcius. Kalau untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas, nanti boleh untuk Anda update juga ya informasi traffic dan lain sebagainya. Karena ini tadi kita juga sudah terima laporan dari Pak Arif, ada kendaraan yang mogok. Kalau dari Pak Arif informasinya itu berupa truk kawan yang muat batu mogok di depannya Polsek Kedung Kandang. Truknya yang mogok itu mengarah ke utara. Kemudian juga tadi untuk truknya itu posisinya ada di tengah-tengah dan sudah mulai mengakibatkan kondisi trafik mengantri. Saya coba tampilkan dulu, ini dokumentasi dari Pak Arif. Anda bisa lihat di visual radio kami, itu posisinya dekat dengan Polsek Kedung Kandang. Sudah ada petugas belum Pak Arif ya? Nanti boleh diupdate juga nih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif untuk update-nya. Yang lainnya lagi dari Anda boleh sampaikan di 0811-3600-911.
10: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di pagi hari ini kembali kita update dulu untuk informasi traffic. Kali ini kita akan beralih yang di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi lalu lintas pagi hari ini memang masih lancar. Beberapa gate pun juga masih landai. Kalau Anda akses di kawasan Gate Singosari, Pakis, dan juga di kawasan Gate Madyapuro, Gate Lawang, Gate Purwodadi, maupun juga Pandaan, sejauh ini masih lancar saja untuk area gate-nya. Dan kalau untuk di ruas tolnya sendiri, dari Malang menuju ke Pandan maupun sebaliknya masih lancar. Selain di Pandan Malang, area Tol Gumpol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Pagi hari ini yang sudah mulai mobile di kawasan ruas tol, seperti apa juga cuacanya, Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Jadi semuanya itu jalan sesuai dengan garis Tuhan. Tapi selama ini saya mencoba untuk konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Nah, konsistensi itu terkait dengan bagaimana saya itu membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu juga dibangun bagaimana kita bertingkah pola di masyarakat kita. Karena tingkah pola kita itu, ya ternyata ada yang melihat. Jadi selain disaksikan oleh Tuhan, ya manusia itu juga akan menilai tingkah pola kita. Nah, tingkah pola kita itulah yang menjadi modal sebenarnya untuk kita bisa mencapai satu titik yang barangkali titik itu kita tidak sangka, kita tidak duga. Nah, karena kepercayaan itulah kita bisa mencapai satu titik, ya. Dan lagi, titik itu tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga. Ketika kita mendapatkan kepercayaan itu, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Bagaimana supaya orang-orang yang percaya pada kompetensi kita itu tidak kecewa. Dan kita juga menjaga itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu kepercayaan yang mereka juga harus dapat efek, dampak dari kepercayaan itu. Jadi menjadi pemimpin itu bukan perkara menang kalah, tapi menjadi pemimpin itu adalah bagaimana orang-orang yang dipercaya itu mampu memberikan dampak pada masyarakat. Saya mengutip dari pemikirannya Fukuyama itu dalam Social Capital, ya, bahwa skill, trust, networking, dan norm itu adalah sesuatu yang harus dikuasai oleh sebagai modal sosial, ya, sebagai modal sosial. Skill, bagaimana Anda bisa presentasi diri, cakap, berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk di dalamnya itu adalah kemampuan Anda untuk menunjukkan passion Anda. Trust itu adalah bagaimana Anda dipercaya oleh orang dan percaya pada diri sendiri dengan selalu menjaga perilaku-perilaku yang normatif. Networking itu juga jaringan, ya, dan norm terkait dengan attitude, tata tingkah polanya, kelakuannya, bagaimana patuh pada norma-norma, nilai-nilai yang berlaku itu. Saya Dr. Fauzik Lendriono, MSI, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Seriously? Did you mean that?
1: That's awesome.
2: Guidance for your life. CityGate FM.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
5: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3899 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, sebelum kembali saya update beberapa informasi dari pendengar 3899 FM. Untuk Anda dulu yang sekarang lagi dalam perjalanan kawasan Kabupaten Malang ya, coba kita update. Yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, daerah Kepanjen, sejauh ini masih cukup lancar ya. Anda start dari kawasan E. Supriyadi, kemudian dari E. Supriyadi itu mengarah ke Kebonagung, dari Kebonagung mengarah ke Rayang Genengan, Pakisaji, Pepen, sampai di daerah Mojosari. Daerahnya Unira Malang sejauh ini kondisi traffic masih lancar saja. Pagi ini kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah. Dan kawan, tadi sebelumnya sempat kita terima kabar dari pendengar CDGR FM, kendaraan yang trouble ya, dari Pak Arif Tommy. Tadi kabarnya itu di depannya Polsek Kedung Kandang. Tadi sudah kita teruskan Pak ya, ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta, tapi belum ada respon nih. Tadi kalau menurut Pak Arif, sepertinya sudah mulai mengakibatkan antrian kendaraan juga untuk di lokasi. Karena kendaraan yang trouble itu berupa truk ya, mengarah ke utara, kemudian untuk truknya ini muat batu, mogoknya itu di tengah jalan. Jadi sudah mulai mengakibatkan antrian kendaraan. Dan karena masih belum dapat respon juga ya, dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, coba nanti kita hubungi juga ke Turjawalinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, ada tambahan info. Selamat pagi Pak Arsyad. Sudah mulai mobile juga nih, lagi mobile di mana Pak Arsyad?
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat. Melaporkan Panji Suroso, Raden Intan, Ahmad Yani, rame lancar. Untuk di depan Sabilillah itu setelah menurunkan anaknya di Sabilillah, diambil keluar lagi, potong jalan mau ke arah Ayani, tolong diperhatikan putar baliknya. Yang kedua yang saya sampaikan, saya di Jalan Suhat mengarah ke jembatan. Ini banyak yang pembatas jalan itu yang semestinya harus ada kelihatan lurus, sudah tidak kelihatan lagi, banyak mobil-mobil yang mengarah kecobaan itu memotong jalan. Terima kasih. Mohon perhatiannya. Panjaitan rame lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arsyad ya. Itu tadi informasi dari Pak Arsyad juga menyikapi bagaimana perilaku dari berkendara juga ya. Ini harapannya masyarakat bisa tertib, bisa tahu gimana harusnya kalau mobil di mana, kemudian juga putar baliknya di mana, termasuk yang mau lurus gitu ya. Jangan sampai potong-potong jalan. Itu tadi informasi dari Pak Arsyad. Terima kasih Pak Arsyad untuk informasinya. Ini juga sering sekali disinggung kawasan yang di daerah Sabilillah masih ditemui banyak yang kalau mau keluar lagi ya, dari mengantarkan putra-putrinya di kawasan tersebut, kemudian ada yang paksa untuk putar balik di tempat yang tidak seharusnya. Kapan hari itu sudah sempat kita komunikasikan juga ya ke pihak lantas di kawasan terkait, kemudian juga kita koordinasikan dengan di Subkota Malang, harapannya bisa benar-benar diberikan tanda agar tidak sampai ada yang melanggar lagi gitu ya. Meskipun sudah ada rambunya, tapi kok rasanya masih belum ditertibkan juga tuh untuk di lokasi. Terima kasih ya Pak Arsyad untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang masih dalam perjalanan, pantauan di sekitar Anda, nanti boleh ikut Anda update terus di 0811-3600-911. Saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Kalau Anda salah satunya yang ingin untuk membuat strategi marketing jadi lebih terarah, konten makin relevan, dan juga leads lebih mudah untuk dikelola, ada kabar menarik untuk Anda. Karena ada Property Growth Workshop 2026 yang hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini kawan diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer properti mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini kawan, Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Dan untuk kapan nih acaranya, Anda bisa catat dulu tanggalnya hari Senin, 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai jam 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000, jadi Anda buruan daftar melalui WhatsApp di 081-331-15811. Saya ulangi kawan ya, untuk WhatsApp-nya Anda bisa hubungi di 081-331-15811.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Ya, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur. Sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.